0: kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
1: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
1: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu, terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarak di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1, Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad Golongan Dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
10: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Kiroat Al-Quran Golongan Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
9: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dimutu para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Muhanif, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi suara yang dekat dengan masyarakat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kalimantan Selatan. Di tengah perkembangan zaman, RRI beradaptasi dan inovasi, menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis BPS dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat literasi informasi, termasuk melalui penyebarluasan data dan statistik yang berkualitas. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi untuk harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Teruslah menjadi suara yang menyatukan dan menginspirasi Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng.
2: Itu siapa? Teman kamu Mawar. Kok kayak kenal kamu gitu?
3: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
3: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
5: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
6: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
7: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

Selamat pagi mendengar, Anda masih bersama kami dari Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Fadli, masih bersama Anda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini dalam opini publik kita mengetengahkan topik yang sangat menarik bagi saya pendengar ya. Mudah-mudahan bagi Anda juga menarik nih ya. Topik kali ini yaitu terkait dengan pembelajaran jarak jauh diterapkan dampak dari karhutlah yang mengakibatkan kabut asap pendengar. Nah, di daerah Anda seperti apa? Apakah ada pemberlakuan PJJ juga kah? Atau masih dengan pembelajaran tatap muka? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511325162, 0811511410, ataupun juga di 0811400976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di opini publik RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, kalau bicara tentang pembelajaran tatap muka, kita ambil contoh di Banjarmasin dulu deh ya. Kemarin ini sempat diterapkan yang namanya pembelajaran tatap muka terbatas, dan akhirnya ini diminta menghentikan lagi nih aktivitas belajar di ruang kelas mulai 16 hingga 18 September 2026 ini. Keputusan ini diambil setelah kualitas udara memburuk dengan indeks standar pencemaran udara atau ISPU mencapai 368 yang masuk kategori bahaya. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana opini Anda? Silakan kita buka kesempatan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di opini publik RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik, ini di WhatsApp sudah ada Pak Abah Hica ya. Boleh Pak Abah Hica ditelepon ulang lagi telepon WhatsAppnya, karena ini ada sedikit error ya di WhatsApp kami.

0: Nah, ini berbicara tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, bisa dibilang ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota ataupun juga dari dinas terkait. Nah, baik, Abah Hica sudah bergabung di WhatsApp kita. Selamat pagi, Abah Hica.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat masih kabarnya?
1: Alhamdulillah, Pak, sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih komentarnya nih?
1: Misal kabutnya masih aja Bang Balde, subuh turun ke masjid tuh terasa banget Bang baunya Balde. Di Sungai Andai
0: berasa ya?
1: Iya berasa, makanya dari rumah tuh pakai masker Bang Balde, menghindari bau ratu di Bang Balde. Jadi pasti pakai masker.
0: Iya.
1: Sampai saat ini pun masih terasa sama baunya.
0: Masih belum turun nih kayaknya kabutnya ya?
1: Iya. Ini belum ada apa remnya, tadi ada hujan malah di Banjar lagi lah.
0: Belum.
1: Ada informasi itu di Pontianak. Kan tadi kan malam kan masalahnya ada infonya tuh dari Kalimantan. Lebat tadi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan
1: iya, Banjar masih. Iya, alhamdulillah banget itu. Pada di sana parah kan kabutnya itu. Nah. Jadi pas aja apa hujan tuh syukur banget itu. Nah, untuk Banjarmasin belum ada lagi. Kan hujan juga, Bang. Supaya ya, nilai kabutnya masalah kanakan turunnya sih mulai Senin juga sih sudah mulai juga padahal
0: kemarin sempat diterapkan Senin sampai Selasa ya kalau tidak salah ya.
1: Oh iya
0: lah. Lalu Rabu kemarin diterapkan lagi untuk PJJ katanya Pak Abah Hica.
1: Oh itu baru sehari ya.
0: Sampai Jumat nanti sampai besok nih.
1: Oh sampai besok ya. Masalahnya itu kalau tidak berubah cuaca kita nih ya. Bahaya juga untuk kesehatan kita ya Allah, serahkan.
0: Baik.
1: Itulah.
0: Mudah-mudahan ini.
1: Mintu juga pindah menyurut pada kulihat di semua benua Anyer tadi. Makin kelihatan anunya tuh nah. Apa namanya itu tanah di bawahnya itu. Nah, di bawah rumah tuh. Mungkin surut banjirnya itu. Mudah-mudahan anu aja nah. Berlalu ya kemarau ya Allah.
0: Amin, kemarau yang panjang ya.
1: Cuma pendela kita di Banjar ini kadang-kadang serba salah juga, ada kadang-kadangnya musim pasang banyu. Repot juga panang musim pasang anu kemarau ya. Ini ada anu juga. Cuma ya Jepang larawai sudah kehendak yang dia ya Allah. Masalah musibah juga yang apa, masalah kapal karam terbalik ya itu musibah artinya kan kehendak yang dia juga. Begitu aja lagi ya pemarutnya apa marutnya itu nanggulangnya sehat hatinya gitu. Aja mudahan anu aja anu baik-baik aja kita bulan ya Allah sehat kita berikan ya Allah. Aja berbelahan ya.
0: Siap, terima kasih
1: Abah Hica ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapatnya Abah Hica yang sedang berada di Sungai Andai pendengar ya. Ya pendengar, saat ini kami kabarkan untuk Anda berdasarkan informasi dari Emergency Response Banjarmasin, pada pagi ini ada kebakaran di kawasan Pasar 5 Banjarmasin. Bagi Anda yang menuju ke arah Pasar 5 Banjarmasin, harap berhati-hati. Kondisi terpantau asap dengan warna menghitam sudah mulai ya di kawasan Pasar 5 tersebut. Kita lanjutkan kembali untuk opini publik pagi hari ini. Sudah ada Pak Idham Syah yang bergabung di WhatsApp kita. Saya coba sapa dulu, selamat pagi Pak Idham Syah.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Alhamdulillah, turun pagi tadi kayak jam 4 mulai di rumah.
0: Wah, kabut banget. Saya yang biasanya turun subuh tidak pakai masker, sekarang pakai masker Pak Idham Syah.
2: Iya, sama nih. Aku anak apa selamanya bermasker juga, apa pindah kabut banget Sultan Adam nah.
0: Sampai weh ini belum berturun lagi.
2: Iya, jadi aku setuju aja tuh yang apa tuh yang
0: PJJ ya.
2: Nah, jarak jauh itu. Kasihan kanakan, apalagi kanakan tuh kan rentan banget terhadap kabut asapnya karena bisa kena ISPA gitu. Cuman ada berita yang kada nyaman pulang padahal
0: yang Apa nih berita apa nih Pak Idamsyah?
2: Tadi sudah terkirim ke RRI. Kapal pulangnya terbakar jadi perairan Banjarmasin jadi Muara Banjar tuh.
0: Allah Akbar.
2: Cuma aku nggak tahu jam berapa terbakar, kapal apa yang terbakar, belum dapat informasinya bang, lagi dari bubuhan kawalan di Sabandar kan.
0: Oke. Kapal terbakar ya?
2: Iya, terbakar kapal penumpang ya. Jadi kebukuannya tadi itu Han Balum tuntung sebutin ya musibah ya. Ada pulang musibah ya.
0: Allah Akbar ya.
2: Kalau itu sementara tuh kapal ke Surabaya istirahat aja dulu lah. Jangan lakukan dulu.
0: Iya.
2: Pengennya nah. Amun nang ampun kapal kalau jadi masalah kayaknya. Banyak tebakannya dapat asuransi. Kalau pulang kalau kapal hanyar kan.
0: Agak dilema juga ya ternyata ya.
2: Iya, cuma yang penumpang kasihan dari
3: tulak aja jangan
2: jadi dari jasa harga paling berapa dapatnya kan kadang memadai.
0: Iya.
2: Artinya kalau menghidupkan lagi orang mati itu kan.
3: Sudah kan bisa tulakan aja kapalnya.
0: Ya ibu kan di rumah aja ya kayaknya kapalnya ya.
2: Di rumah akan aja dulu.
3: Artinya hendak tuh ada anu bunda aja nah.
0: Oke.
2: Kapal tuh gana-gana panjang 100 meter, lebar 2 kali tanah kuning, nah lebarnya nah 24 meter tetap ada pada gelombang, nang 2,5 meter itu tayun-ayun. Aku biasa jopang dahulu kan, tahun 98-99 ke Semarang buka kapal. Dapatnya 2,5 meter itu uma skoci berguyang.
0: Ngeri-ngeri sedap juga ya.
2: Ya Allah Rabbi. Cuma anehnya padahal begitu gelombang sudah pindah tenang, jam makan, nah laparnya itu luar biasa, gancang makanan.
0: Oke. Itu langsung turun ya jadinya ya.
2: Tadi itu aja aku mengabarkan, cuma perlu dicek juga bang. Siap, karena ini dapat informasi dari para nelayan tadi itu.
0: Oke.
2: Aja itu aja lah.
0: Baik,
2: terima kasih. Ya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idhamsyah. Di belakang Pak Idhamsyah ada siapa? Selamat pagi. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi nanti ya di 0511325162, 0811511410 dan juga di 0811400976. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan hari ini ya, di opini publik yang masih terus mengudara untuk Anda sepanjang hari Senin sampai Kamis ya, Senin sampai Jumat. Oke, 976 apakah bisa termonitor? Selamat pagi.
4: Halo,
0: selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa nih? Saya
4: Abdi Dani di
0: Matamba. Ah, ini lama sekali tidak gabung. Saya lupa sekali, jadi
4: berapa bulan kadang muncul.
0: Ya, saya lupa dengan Abdi Dani sudah nih. Lama tidak gabung nih.
4: Mulai hendak berangkat haji tadi.
0: Iya.
4: Sampai datang haji nyarjana masuk
0: pulang. Alhamdulillah sekarang jadi
4: 5-6 bulan kalau istirahat. Masih haji macam-macam kan.
0: Alhamdulillah. Tapi mabrur insyaallah ya, Pak.
4: Bawa anak papannya, bawa anak bawa ikung di bawah semalam kan.
0: Ada rezeki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nular ke saya ya. Sehat kabarnya.
4: Mudah-mudahan Padli yang belum haji umpamanya bawa umrah,
0: amin,
4: nanti bisa berangkat.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Doakan dulu. Siap. Makasih banyak dulu, Lun. Ada komentar kah Abi Dani?
4: Komentar masalah anu sekolahan di sekolahan kami Padila Sanawiyah Aliyah di Sungai Rangas Kelim Benteng itu tidak ada apa pelajaran jarak jauh, tetap muka. Tadi anakku sudah berangkat tadi, dia mengajar bahasa Inggris, anakku tuh begini tuh. Nah, jadi kada ada apa tetap muka.
0: Oke. Tetap muka ya.
4: Masa pulang nih masalah nang Pak Idham tadi kapalnya.
0: Terbakar lagi
4: jadi,
0: tadi.
4: Jadi aku mah nyokolakan anakku soal tuh nang babinya nih nang guru bahasa Inggris di sana WH itu, Pak dia. aku sekolahnya anakku tuh di Gontor Putri.
0: Oh, Ponorogo, Jawa Timur ya.
4: Pesantren kemarin. Hmm. 6 tahun aku situ.
0: Oke. Okay.
4: Anakku tuh. Hmm. Jadi aku 6 bulan sekali melihatinya ke Ponorogo tuh. Tapi waktu itu tahun 90 itu kapal nyaman. Hmm. Karena kapalnya ke Surabaya tuh Banjarmasin, Kelimutu, Kirimau.
0: Iya, iya, iya.
4: Kan gandanya kok kapalnya tuh.
0: Betul, betul.
4: Kadang-kadang mau gabung lawan apa ini, membawa barang.
0: Kargo ya.
4: Motor terak apa segala itu nah. Mm-hmm. Jadi rasa aman banget padahal dulu tuh aku naik kapal.
0: Oke, ya sekarang
4: kapalnya gana-gana nah Jakawa adalah Wahine itu nah, kayak dulu tuh Bang tahun 90 tuh jenis-jenis Kirimau, Kelimutu dan lain sebagainya tuh nah kan karena kapalnya
0: iya
4: yang muat lebih 1000 tuh nah. Nah itu aman sama sekali di laut biar gelombang ganang tenang aja dulu tuh pada jadi masalah apa-apa dan tidak ada terjadi apa-apa waktu itu 6 tahun aku tuh menyekolah aku tuh pulang-pulang ke Ponorogo itu
0: sampainya ya?
4: Selesai lo ini sudah jadi guru bahasa Inggris di Pondok Pesantren Al-Hidayah di Pangerang Asyafat ya. Itu aja
0: baik.
4: Aduh siap. Komentarku tadi kedada di Kabupaten Banjar ini kedada tetap muka nah.
0: Baik.
4: Kedada sekolah kami itu sama wiyah aliyah tetap apa tetap muka tidak ada jarak jauh.
0: Ya. Kondisi karhutla di sana bagaimana Bidani di Sungai Rangas itu aman atau bagaimana?
4: Bagus saja no apa toh ada juga pang cuma cepat saja angin anu kan berhembus yang anunya apa asapnya tuh nah.
0: Oke jadi kabut asapnya nggak terlalu parah kayaknya di sana ya mungkin ya.
4: Anu aja toh kawan karena kan kau matasi pakai masker apa segala tuh kan.
0: Iya.
4: Nah, oke. Itu siap, aja anu kabar pabli.
0: Baik siap terima kasih Abidani.
4: Kan tetap muka jar nah itu bang bagus itu kan dibajar kan anu udaranya.
0: Udaranya.
4: Tambah buruk pulang jar ya yang lah.
0: Betul lah Pak Abidani.
4: Terima kasih Pak Jelang
0: sesuatunya. Sama-sama Bidani, berelaan dulu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abidani dari Martapura sudah bergabung bersama kita di Prosata FM karena informasi dan juga inspirasi. Dan nantinya kita akan dialogkan pagi hari ini di Banjar Realita. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di RRI Prosata Banjarmasin kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Fadlian Syah. Beredar di media sosial Facebook kolase foto yang diklaim sebagai peristiwa tenggelamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Foto yang menampilkan sejumlah penumpang dan awak kapal terombang-ambing di laut mengenakan jaket pelampung oranye. Puing-puing kapal serta barang bawaan tampak bertebaran di sekitar mereka. Faktanya, dilansir dari Komdigi, tiga foto dalam kolase identik dengan dokumentasi siaran antara news.com, kompas.com, dan berita1.com yang tayang pada Sabtu 14 Februari 2026. Foto merekam korban KM Cahaya Intan Celebes yang tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Membangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: TKB. Singkatan apa nih? Sudah ya, kada beranai. Sudah
5: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu baru itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan saat ini kualitas udara di Kota Banjarmasin pada khususnya masih cukup membahayakan, bahkan berstatus berbahaya akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap di wilayah Kota Banjarmasin. Dan pemerintah Kota Banjarmasin juga kembali memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh kepada satuan pendidikan untuk menjaga kesehatan bagi peserta didik di Kota Banjarmasin. Dan seperti apa untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, ada Pak Rian Utama yang terhubung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Pak Rian.
1: Selamat pagi, Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rian, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Ya, baik. Sama-sama, Bang.
0: Baik, Pak Rian, bisa disampaikan yang kita jalankan saat ini pembelajaran jarak jauh, Pak ya, terkait dengan kualitas udara kita yang juga semakin memburuk. Dan seingat kami, pemberlakuan jarak jauh sudah diberlakukan pertama kali di tanggal 7 September, kemudian diperpanjang dan sempat diberlakukan tatap muka, namun dikembalikan lagi ke pembelajaran jarak jauh. Seperti apa, Bang, kondisinya memang?
1: Betul. Baik. Jadi kami sampaikan terlebih dahulu sebenarnya dalam penanganan dan penanganan karhutla ini terkait dengan kegiatan belajar mengajar itu kami mempedomani surat edaran nomor 6 tahun 2026 dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi sebenarnya ini sudah diatur juga di dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemendikdasmen terkait dengan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar pada daerah-daerah yang berhadapan dengan karhutla gitu. Jadi di dalam surat edaran tersebut dibagi 5 kategori dengan intervensinya masing-masing. Jadi mulai dari baik, sedang, kemudian tidak sehat, kemudian berbahaya dan sangat berbahaya kalau tidak salah. Nah, jadi kalau sudah berbahaya dan sangat berbahaya itu harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan apabila masih baik sampai sedang itu ada tatap muka penuh, juga ada tatap muka terbatas. Jadi surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sesuai dengan arahan oleh Kota Banjarmasin itu mempedomani indeks standar pencemar udara sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian kita berlakukan kebijakannya apa. Nah, seperti itu. Nah, dan dievaluasi biasanya setiap 3 hari setelah surat itu keluar. Nah, dari tadi seperti yang Bang Juma sampaikan, dari 7 September kita memperlakukan pembelajaran jarak jauh. Kemarin sebenarnya Senin sudah kita buka kembali untuk tatap muka terbatas. Iya. Tetapi ternyata pada hari Senin siang itu rilis lagi kategorinya sangat berbahaya. Maka sesuai dengan arahan oleh Kota Banjarmasin dan mempedomani surat edaran, kami mengeluarkan lagi surat, memperbaharui lagi surat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh demi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan siswa-siswa di Kota Banjarmasin.
0: Artinya ini untuk patokannya terhadap kebijakan PJJ ini melihat dengan kualitas udara per setiap waktunya, seperti itu, Pak ya?
1: Betul, betul. Jadi surat edaran yang terakhir ini berlaku sampai besok. Artinya besok pagi kami akan melihat lagi rilis di tim, kami ada tim penanganan karhutla lintas sektor SKPD, berapa ISPU yang dirilis di Kota Banjarmasin. Nah, itu jadi pedoman kami untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh atau melakukan tatap muka terbatas atau tatap muka penuh.
0: Tatap muka terbatas ini maksudnya seperti apa, Bang?
1: Jadi tatap muka terbatas ini siswa tetap belajar, tetap masuk ke sekolah, tetapi ada penyesuaian jam masuk sekolah. Jadi jam masuk sekolah diundurkan ke jam 9 pagi karena biasanya memang kabut asap ini biasanya agak puncaknya itu di pagi hari biasanya. Maka kami melakukan penyesuaian jam masuk sekolah di jam 9. Kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan di luar ruangan kelas. Jadi semua aktivitas itu di ruang kelas, termasuk olahraga itu juga materi di dalam kelas. Kemudian ekstrakurikuler juga diminimalisir untuk yang di luar kelas. Kemudian penggunaan masker tetap. Kemudian bagi siswa, bagi pelajar yang rentan terhadap penyakit tertentu, misalnya ISPA, itu diperbolehkan tetap PJJ.
0: Nah, selama pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah terhadap peserta didik agar tidak tertinggal dalam hal pembelajaran sekolahnya?
1: Jadi jadi sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini kan bukan hal yang pertama saat menghadapi karhutla saja sebenarnya. Ketika ada hal-hal tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, kadang kita juga memperlakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi setiap sekolah sudah mempunyai metode atau modul untuk pembelajaran jarak jauh, materi dan tugas yang diberikan kepada siswa, baik itu melalui grup WA. Ada juga sekolah-sekolah yang sudah memiliki G-Site atau aplikasi dengan berbasis web yang sederhana, itu yang dilakukan materi-materi pembelajaran melalui itu.
0: Artinya ini evaluasi dilakukan per 3 hari seperti itu, Pak ya?
1: Betul, evaluasi per 3 hari kita lakukan.
0: Dan setelah 3 hari ini, untuk besok belum ada keputusan apakah ini akan kembali diberlakukan tatap muka terbatas ataupun kembali dilanjutkan PJJ.
1: Biasanya kami harus melihat kembali untuk besok pagi biasanya rilis ISPU-nya berapa di Kota Banjarmasin.
0: Apakah ini tidak seperti apa ya, Pak? Turun dan kembali terbatas, kembali turun, kembali terbatas gitu. Ataukah memang bisa untuk diperpanjang selama proses karhutla ini mungkin masih berlangsung?
1: Iya, sebenarnya bisa saja, tetapi kan memang ada pedoman yang harus kita penuhi sebenarnya dari surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kecuali memang kondisinya memang misalnya dianggap memang patokan standarnya adalah dari indeks standar pencemar udara tersebut gitu.
0: Iya, jadi peserta didik juga akan diberlakukan setiap kali melihat dari patokan ISPU tersebut, berarti Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Baik,
1: betul.
0: Untuk sejauh ini apakah ada laporan dari pihak sekolah terkait pembelajaran jarak jauh? Mungkin ada kendala di lapangan atau seperti apa?
1: Sejauh ini tidak ada permasalahan untuk pembelajaran jarak jauh sebenarnya. Karena guru-guru juga tetap masuk seperti biasa, karena mereka ASN, kebijakannya mengikuti kebijakan ASN di Pemerintah Kota Banjarmasin. Mereka juga siap tetap melakukan pelayanan terbatas di sekolah sambil mengawasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.
0: Baik, Pak Rian, ini mungkin terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada peserta didik dalam hal karhutla dan dampak kabut asap yang saat ini menyelimuti hingga akhirnya diberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk menjaga kesehatan para peserta didik kita di Kota Banjarmasin?
1: Baik, jadi harapannya ke seluruh peserta didik, terutama kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk tetap saling berkoordinasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para siswa. Pastikan apabila pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, anak-anak tetap berada di rumah, tidak keluar rumah karena status kualitas udaranya berbahaya. Kemudian apabila pemberlakuan pembelajaran tatap muka secara terbatas atau penuh, jangan lupa tetap menggunakan masker, kemudian antisipasi murid-murid di sekolah yang memang rentan dengan penyakit-penyakit tertentu yang berkaitan dengan ISPA.
0: Baik, terima kasih Pak Rian atas ya,
1: sama-sama Bung Juma.
0: Waktunya. Baik, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, ada Pak Rian Utama, terkait dengan pemberlakuan jarak jauh yang saat ini kembali diterapkan oleh pemerintah kota untuk melindungi para peserta didik kita dari paparan ISPA akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini kita kembali mencoba menghubungi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terkait dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut yang dikabarkan mengalami penurunan dengan adanya kebijakan PJJ ini, karena memang aktivitas masyarakat terbatas menjadi di luar ruangan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Dr. Dwi Atmi Susila Stuti selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Selamat pagi, Ibu Atmi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atmi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
2: Ya, sama-sama Mas.
0: Baik, Ibu Atmi bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan kasus ISPA kita di Kota Banjarmasin selama ini dan akibat dampak dari karhutla dan kabut asap yang saat ini masih menyelimuti Kota Banjarmasin. Silakan Ibu.
2: Iya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memang salah satu dampak dari kabut asap adalah adanya kasus ISPA yang mungkin meningkat. Salah satunya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kabut asap sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Dan memang benar bahwa pada saat ini kasus ISPA memang mengalami penurunan, alhamdulillah. Dan saat ini kasus yang saat ini kita pantau berdasarkan laporan dari teman-teman puskesmas yang melakukan pelayanan langsung, benar bahwa saat ini memang kasus ISPA-nya menurun. Dan ini salah satu faktor yang menyebabkan memang benar karena adanya kebijakan dari pemerintah kota yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh nih. Dan mudah-mudahan ini menjadi faktor yang terus akan dilakukan di samping promosi kesehatan, kesadaran dari seluruh jajaran masyarakat Kota Banjarmasin semakin meningkat dengan adanya promosi kesehatan ataupun edukasi-edukasi terkait pencegahan kejadian ISPA hubungannya dengan dampak dari kabut asap ini. Demikian.
0: Per 15 September kami mencatat hanya tersisa sekitar 200 kasus.
2: Iya.
0: Itu laporan dari harian berarti Bu ya?
2: Iya.
0: Setelah sebelumnya sempat melonjak di tanggal 9 September kalau tidak salah kami mencatat.
2: Iya, betul. Dan ini kami yakin karena di samping kesadaran masyarakat sudah semakin meningkat dan bagaimana cara mencegahnya juga memang pembelajaran jarak jauh ini mempunyai dampak yang besar karena kita tahu bahwa partikel-partikel kabut asap ini menjadi perusak bagi mukosa dan epitel saluran pernapasan yang memang sebenarnya menjadi pertahanan terdepan untuk masuknya virus dan bakteri. Dan ini tentu dengan kita menghindari baik itu memakai masker atau kemudian menghindari keluar rumah, ini akan membuat virus dan bakteri ini tentu tidak masuk. Kita tahu bahwa apabila partikel ini merusak mukosa maupun epitel yang menjadi pertahanan pertama, maka virus bakteri itu akan mudah masuk. Seperti itu.
0: Ini apakah menunjukkan kalau memang terjadi kabut asap dan menyebabkan ISPA ini kebanyakan kasus menyerang terhadap anak-anak berarti Bu ya? Karena pengaruhnya dengan PJJ tadi, setelah PJJ diberlakukan, kasus ISPA justru signifikan turun. Itu apakah tandanya memang menyerang banyak anak-anak?
2: Ya karena kan memang daya tahan tubuh yang pertama anak-anak itu kan kalau keluar susah ya dikasih tahu misalnya mau lari-lari kok disuruh pakai masker gitu ya Mas ya. Jadi anak-anak yang pertama karena memang mungkin belum kooperatif untuk bisa memakai alat pelindung diri, salah satunya adalah masker. Yang kedua memang daya tahan tubuh. Jadi salah satu tadi yang sudah Lun sampaikan bahwa partikel dari kabut asap ini salah satunya adalah merusak mukosa maupun epitel yang menjadi pertahanan awal. Dan apabila itu virus maupun bakteri itu masuk, apalagi kalau virus ya, anak-anak ini daya tahan tubuh anak-anak kan rentan ya, masih sangat lebih rendah lah dari kita orang yang dewasa. Yang pertama itu, yang kedua kesadaran atau kooperatif anak-anak untuk bisa memakai masker tentu lebih rendah ya dibanding orang dewasa. Jadi memang dengan pembelajaran jarak jauh ini sangat punya dampak yang besar tentu saja untuk bisa mencegah, terutama adalah potensi kasus ISPA yang terjadi pada anak-anak. Dan kedua itu tadi, karena kita orang yang dewasa juga sudah teredukasi, kemudian kesadaran kita mungkin juga pernah yang ada kena ISPA, karena ISPA ini bisa berulang Mas. Jadi pernah kena ISPA kemudian sembuh misalnya, lalu kena ISPA lagi itu bisa. Jadi untuk teman-teman atau kita orang yang dewasa mungkin, oh saya pernah kena ISPA, jadi pertahanan untuk melakukan apa agar tidak kena lagi juga meningkat. Di samping juga kesadaran di medsos juga kita lakukan edukasi, kemudian kebijakan dari Bapak Wali Kota, dukungan semua SKPD untuk bisa mengviralkan bagaimana kita agar melakukan upaya pencegahan itu, kan semakin apa ya, semakin tumbuhlah kesadaran kita sama-sama begitu, Mas.
0: Tapi ini apakah relevan dengan kasus yang saat ini menimpa ISPA di Kota Banjarmasin? Data dari Dinas Kesehatan memang anak-anak atau usia berapa yang mungkin rentan kena kondisi ISPA sendiri, Bu?
2: Untuk data mungkin kami harus cek lagi nggih, karena saya punya data tapi mungkin nanti kita akan sampaikan di di medsos Instagram Dinas Kesehatan. Tapi memang data yang kami dapatkan dari teman-teman layanan puskesmas memang saat ini mengalami penurunan. Mudah-mudahan ini juga akan terus-menerus turun. Dan kalau kami lihat dari data ini memang semakin turun. Mudah-mudahan ya kita sama-sama melakukan upaya-upaya ini.
0: Baik, Bu, mungkin apa selain yang dilakukan pembelajaran jarak jauh yang menjadi hal untuk mengurangi kasus ISPA di Kota Banjarmasin?
2: Iya, selain kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh, tentu yang berpengaruh yang sudah Ulun sampaikan tadi, kesadaran kita. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali pengendara-pengendara yang sudah banyak memakai masker. Kemudian juga masyarakat-masyarakat seperti pagi ini kan agak kabut ya, Mas ya. Kita lihat upacara-upacara 17 sudah banyak yang pakai masker. Jadi ini sebenarnya pencegahannya sangat mudah, karena partikel kabut asap ini lebih besar dari virus ya, virus-virus, bukan virus ya, ini partikel ini dengan masker biasa pun dia nggak bisa masuk gitu ya. Jadi asal kita pakai masker, insya Allah saat kabut asap ya, insya Allah kita akan terhindar dari ISPA. Itu salah satu pengaruh yang sangat besar. Kesadaran untuk memakai masker ini sangat besar pengaruhnya untuk mencegah kabut asap partikelnya itu masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Itu intinya ada di situ. Semua, untuk semua lapisan masyarakat.
0: Baik, Bu, mungkin bagi yang terserang atau terpapar ISPA, apa yang bisa mereka lakukan untuk mempertahankan kondisi tubuhnya kembali pulih?
2: Iya, sebenarnya sangat mudah. Maksud saya, kita misalnya merasa sudah sakit, menelan saja, itu jangan dibiarkan. Kemudian segera berobat dari rasa sakit menelan, apalagi kalau terasa demam misalnya atau mulai pilek. Nah, itu jangan didiamkan, nanti juga sembuh misalnya. Jangan, jadi segera saja menghubungi layanan terdekat. Atau kalau ISPA kadang kita juga ini ya, kadang melakukan upaya-upaya sendiri ya, Mas ya. Karena yang kami sangat harapkan begitu ada nyeri telan, demam, batuk, pilek, segera saja ke layanan kesehatan yang terdekat. Jangan menunggu sampai 1, 2, 3 hari, karena insya Allah di puskesmas terdekat itu sudah sangat siap untuk melakukan pengobatan, sehingga semakin cepat diobati semakin cepat sembuh gitu, Mas.
0: Baik, Ibu Atmi, mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar terhindar dari paparan ISPA akibat kabut asap dampak dari karhutla yang masih berlangsung saat ini di Kota Banjarmasin? Silakan, Ibu.
2: Iya, terima kasih. Kami sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, apabila terasa kita menghadapi atau begitu pagi kelihatan kabut asap, langsung memakai masker, apalagi kalau keluar. Kalau di dalam rumah mungkin akan lebih aman, tetapi kalau kita yang memang tidak bisa menghindari keluar rumah, yang bekerja atau memang bekerja yang di lapangan yang memang harus keluar rumah, segera aja memakai masker. Dan masker ini tidak harus masker yang medis. Jadi misalnya kita punya masker kain masih bisa juga dipakai, dan dicuci kembali dan dipakai kembali. Jadi tidak harus masker medis. Nah, ini sudah sangat mampu untuk mencegah partikel kabut asap masuk ke saluran pernapasan kita. Gitu. Yang kedua, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan nah ini yang untuk saudara-saudara kita yang memang harus bekerja dengan jam istirahat memang kurang, salah satu tidak boleh lalai memakai masker karena daya tahan tubuh kita mungkin kurang. Nah, yang ketiga, tentu tadi di samping istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan sampai kita nanti-nanti makan kemudian sampai terasa lapar karena sibuk bekerja. Ya sempatkanlah untuk tetap makan cukup dan bergizi, itu Mas.
0: Baik, baik, terima kasih Ibu Atmi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami.
2: Iya, sama-sama.
0: Baik, terima kasih Ibu Atmi, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum kita mengakhiri, kami akan bacakan opini publik yang masuk. Ada beberapa, pertama dari Abah Ica di Banjarmasin. Katanya daerah Sungai Andai sangat berasa sekali kabut asap, dan Banjarmasin sampai sekarang belum ada hujan. Jika ini terus terjadi akan sangat sulit sekali kabut hilang. Pembelajaran jarak jauh ini bagus diterapkan jika kondisi kabut belum berkurang seperti saat ini katanya. Dan masalah air juga perlu diperhatikan karena kekeringan yang mengakibatkan anak sulit untuk mandi, kata beliau. Terus juga ada dari Pak Ida Hamsah di Banjarmasin. Saya setuju dengan pembelajaran jarak jauh katanya, dan anak-anak memang rentan terserang ISPA. Terus terakhir ada dari Abidani di Martapura. Di sekolah kami di Sungai Rangas katanya Kabupaten Banjar tidak ada PJJ, tetap tatap muka. Dan mungkin ini bisa menjadi perhatian juga dari pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal melindungi anak dari paparan ISPA akibat dari dampak kabut asap yang saat ini masih menyelimuti wilayah Kalimantan Selatan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman.

0: berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 416.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli. Dan kita akan jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selepas ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini dengan berbagai program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Fadli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Dan satu lagu terakhir kita hadirkan. Ini lagu sering di request ya, salah satu pendengar kita. Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia, Dewa 19. Ini dia untuk Anda. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdapatan pulang kita di Bapandiran Urang Banua. Nah, Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebih sekitar 45 menit ke depan lu mengawani hampian lah. Nah, handak bahabar lah, silahkan ulun hadangi habar pian nang terupdate. Yuk, terima kasih Mas Pat, hati-hati di jalan. Dan ulun ini rasa sedih, pokoknya mulai beberapa hari ini sedih. Setiap kali ulun membuka media sosial lah, beritanya tuh kada jauh-jauh dari musibah nang hanyar terjadi hari Minggu semalam oleh kapal Virgo Transport 8. Jadi inya tuh membawa penumpang tuh sekitar 200-an lebih. Yang didapat itu, yang berhasil dievakuasi, yang selamat maupun yang sudah meninggal, itu sekitar 100-an aja, masih sampai 120. Artinya masih yang hilang atau nang terjebak ratusan lebih masih sana kayak. Sedih kita melihat lah. Tapi yang arahnya musibah apalah daya gitu kan lah. Kekawanan yang lain pun juga bahasanya tuh sama kayak umur nih. Syarat mati itu kada mesti tuha, kada mesti garing. Sama kayak syarat musibah kada mesti harus garing atau kendaraan buruk. Kendaraan hanyar awak sehat bisa juga kecelakaan. Ngarannya musibah lah. Kada tahu ai. Nah, ngarannya musibah tuh ya sama kayak rezeki, kayak umur, kayak jodoh, kada kahu. Kita hanya bisa berdoa ya kalau memohon keselamatan. Habis tuh pulang selain kejadian kapal terbalik lah, keselokutan bilang hendak hari-hari. Mulai hari Sanayan semalam sampai hari ini pagi tadi sekitar ulun update terakhir pukul 9 melihat media sosial, baik itu TikTok, habis itu yang rancak update itu Instagram. Ini live pulang bahasanya nih lah, kada lagi nang berdusa-dusa edit-editan AI ma AI. Ini bukan kayak TikTok tuh kan live biasanya kan lo, nah kelihatan bujur. Jadi siang malam sampai pagi ulun kadang melihat live orang punah. Scroll keselukutan. Di Pangayuan lah, di Anjir lah. Ah. Aduh, ya Allah Karim jar ulun heh. Baginya yang di rai berapa semalam tuh? Ada hanyar pulang rai 7 ka rai 6 gitu nah. Ada juga di situ kan. Anjir per 18, Anjir per 14. Ada juga. Allahu Akbar. Di HKSN semalam tuh ada juga lahan, padahal itu kan HKSN tuh kan sanak lah. HKSN perdagangan, mohon maaf perdagangan. Itu kan masuk dalam kota, tapi ternyata ada beberapa apa juru di situ, ada orang sahabat-sahabat juga keselukutan juga. Han. Kada mesti keselukutan karena musim kemarau. Hanyar malam semalam bintangan ada hulun Cemara Ujung kebakaran. Alhamdulillah warung, tapi warung ini di muka rumah. Kayapa kada bergetar hati dan jantung nang ampun rumah. Nah, itu nang yang terbakar tuh anu warung paman yang biasa buan pian namunnya lewat Ansari Saleh tuh lah, masuk ke Cemara Ujung situ kan di bawah jembatan Basit tuh yang biasa nukar anu umpan pancing, umpan memancing. Nah, itu warungnya nang terbakar di situ. Itu pulang malam tadi ulun lihat ada pas segala macam beberapa juga titik nang kebakaran. Allahu Akbar ya ulun heh. Sedih sana kayak. Nah, itu subuh tadi rasanya bukan subuh, sekitar pukul 8 melihat di Nagara kabut luar biasa juga. Assalamualaikum, belum terima makan dulu. Nah, boleh dicoba pulang 3251562 ataupun di 0811511410 nang handak bahabar silahkan mantan Banua Pian. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, lawan amang siapa di mana nih?
1: Ah, pinandui suaraku nah.
0: Ah, kada pinandu ulun nah.
1: Wah, nya kaitu pang jarang mangkat telepon gua gini kada pinandu.
0: Oh iya kah, ini orang-orang sungai Ulin jar, sungai Musang toh. Sungai Pusang.
1: Ayo barang aja sungai Musang itu nah.
0: Iya, sungai Pusang, pini kada sungai Musang, Bang.
1: Barang-barang aja, desa bujur.
0: Maginnya Banyumasin udah pian tuh siapa Pusangnya lah, Pusang bener ulun.
1: Pas bener, gas larang, danau Banyu Banyumasin.
0: Iya. Bongkar. Anu, kada tambus sabun.
1: Nah, kada berfungsi lalu.
0: Imbah mandi langsung mengkilat awak.
1: Iya kayaknya mangkilat, mana mangapur?
0: Nah, mangapur pulang.
1: Ada kalau uyah-uyahnya timbul. Jadi da. Bilanya hendak anoman uyah di awak aja dijilat. Kan jago ama adit tapawanya.
0: Kada ulun tah yeuh tepikir jeur pian mangapur awak ke mah mandi Banyumasin bujur jeur ulun lol. Cuman tah pikir pian namun handak mencari masin dijilat awak.
1: Ada sabujur kayak apa bilinya kada beli. Bas anu di teh Banyumasin mandi di mangapur putih tenang mau dia ada anunya putih-putihnya anu
0: ya. Bujur ulun tahu tuh pernah tahu ulun cuman nah. Yang jeur pian menjilat awak tuh nah.
1: Ada juga pak, mau menjilat awak ada di tangan tuh nah modelnya kada saja ngaja itu randi bawa makan ada di masing-masing nyurang nah ini dari itu ngapur bas mandi tadi.
0: Wajah-wajah.
1: Allah tertawahan aku yang iya.
0: Lalu untuk pikir memasak ya mencari uyah yang karik awak ya.
1: Segala-galanya
0: kita Allah yang ini sekarang mah. Gas berapa ini udah pian?
1: Namun di sini lah rangai 50 kayaknya menjual nang di wadah aku nih.
0: Allah Akbar sudah 50 ngalih pulang jadinya leh.
1: Sudah jatuh tapi empat tangga pulang.
0: Allah masalli ala Muhammad.
1: Kata kawaihan. Jadi dada ini sama 5 hari ini sakit nah tak cium muka hotla nah.
0: Aduh maginnya para wadah pian jauh lagi daripada pukul 18 leh.
1: Anunya angin ke sana nih dari anu nih dari apa Tunggara nih ke sana.
0: Bujur anginnya pulang mencucuk wadah pian heh.
1: Ya kayaknya angin datang di itu mah weh ke sini di utara kah?
0: Ii Allahu Akbar eh.
1: Ini biasanya di tabilanya utara kayaknya anu nih hujan kami parah kah itu. Ada tanda-tandanya. Tapi ini nah masih kancang Tunggara nah. Anu jenya sadia kan pian lagi nah empat drumnya benyo.
0: Allahumma sholli ala Muhammad. Kada empat drum ini banyu napa nang disediakan?
1: Ini orang membawa.
0: Alhamdulillah ada berarti lah orang mantari gitu nah kalau bang bingung.
1: Ada duitnya juga.
0: Bah, berapa sedrum ke setandon?
1: Setandon tuh di sini 50 dijualnya. Sedrum nang anu tuh ada kalau nang isi berapa?
0: 600. Nah, 600 ke 1200.
1: Nang desain orang apa ya? Itu nang datang di kapal tuh nah, nang hijau tuh warnanya.
0: Berapa liter itu lah?
1: Bakas tang kimia kah itu?
0: Itu berapa liter? Bisa 600-800 literan aja kalau leh.
1: Nah, itu 50 dijualin saya itu. Jadi mau hendak mandi-mandi nang banyu hambar bapak pikir aja teh.
0: Pakai minum ya lagi sudah. Pakai minum aja dulu. Pian minum banyu sungai kalau pindah pulang bihiraan.
1: Jangankan banyu sungai nambah kas nang tapingga nang mangapor teh jin bejilat menanah bana teh jilat mah aja sakit parut.
0: Allahu Akbar.
1: Tuh tak koni hamihat tuh enggak dipercaya.
0: Nah,
1: abang Ali kata konnya.
0: Kada buhannya tuh nah, buhan pengapalan tuh nah. Itu kan Banyumasin, itu kayak apa? Anu masin atau anu apa jurang tuh bila anu baling-baling. Kada ka anu bekarat.
1: Ya. Nah, ayo adit lah anu kalau pinan nang lain handak bahar-bahar
0: juga. Iya.
1: Update apa ya mendengar aja nah di.
0: Sip.
1: Berita nang kita nang anu kana musibah nih nah.
0: Nggih.
1: Ini hamil mah berdoa ya aku mah aja paham. Ada kawaihan kayak apa ya kalau menangar nang sudah nang janji-janjinya udah kan kayak itu nahasnya arian itu.
0: Kara kawai apa boleh buat?
1: Apa baik juga dita emang nang angin nang liwar kencang benar. Kada nang marga nang apa itu marga angin.
0: Iya.
1: Balik tuh. Nah, aku ada purun dita emang lihat di videonya tuh nah.
0: Iya.
1: Ternyata ini kasihan ya kok.
0: Ini sudah marga angin gelombang pulang naik.
1: Nah, ya makanya. Jadi kita kayak apa ya kada kawan nang detik tiap detik tuh nah ya kalau si ada nang anu musibah ini mancam kita kada tahu rahasia tuh.
0: Iya.
1: Nah, edit lah.
0: Nggih, siap Bang Ramli.
1: Kayaknya aku kada nyaman nang kalau pina nang banyak nang masukan mah.
0: Nggih. Siap.
1: Kayaknya kita pada duaan aja tak panir aja burung enak.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adun terima kasih pulang. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, putus samnang di sebelahnya pulang kita terima kasih pulang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, iya tihisap-hasap kah pina liut suara mang nih.
2: Masih pembakalan. panas, nah hanya tuntung mandi urut.
0: Masya Allah.
2: Sehat aja kalau emang pembakal.
0: Alhamdulillah, pokoknya harus sehat di tengah
2: semangat,
0: kondisi
2: ya.
0: Kondisi abut
2: kondisi
0: asap
2: apapun
0: harus sehat.
2: Asap dilawan.
0: Ya enak.
2: Asap ataupun dilawan juga kap.
0: Pokoknya weh, ini kita namunnya keluar pada rumah, keluar pada kantor, pakai masker anti racun.
2: Sama aja urmah.
0: Tahu lah lain ini masker anti racun, nambah kacamata nang kuno di muka.
2: Tujuh
0: juga nah, kan? Nah, percaya ngitu pang nang kami pakai.
2: Tujuh. Udah tahun udah.
0: Nah, jadi kita sembunyi kada kelihatan lagi muha ni mata aja orang kelihatan.
2: Tapi mata ninja kan.
0: Itu pang lagi saking anu ya sudah heh. Ngalih mah bi hendak mau kada mau pakai masker anti racun tuh pang kita pakai.
2: Oh, ulun cuma pakai mama ulun tuh yang.
0: Ada lo masker nancak orang memilok-memilok tuh nah. Mencet-cet nah masker itu pang nang gunol tuh kami pakai.
2: Umah hebat banget tuh. Nah itu ninja tuh.
0: Kada alang-alang lagi muha kayak robot dapatnya.
2: Kada betahal lagi. Harganya bang.
0: Allah.
2: Kada pakai itu kamang.
0: Mbah, handak apa pang lagi? Daripada nang harga yang murah tuh kena sekali kita besahi berganti kena rigat hirang karena debu
2: besahi itu nahap dah
0: karena nahap sekali
2: mungkin tadi kayak Star Wars tadi.
0: Star Wars apa aduh kayak apa nih Istanbul nih ada kabar apa kita aja di Istanbul aja
2: nah, ini kabarnya ini udah panas belum ada hujan-hujan juga nah
0: dengaran kabar semalam tuh di Pangauran ada juga keselokutan jar ya kah
2: ayo jangan bunuh-bunuh tahan ayo akas semangat
0: amin
2: mama ulun salam mama
0: salam balik minta doa mah
2: baru lagi batisnya lagi di mengikut dikit nah makai baru normal lagi nah dilatih doakan aja mang lah
0: amin Allahumma amin
2: mudah-mudahan malam Jumat kabul doanya nah doa aman tuh
0: amin insyaallah amin Allahumma amin insyaallah
2: mang kena jam malam kina siapa nih
0: hah amunnya namunnya suri ini kena kadang lah meletakkan dulu. Namun sore ini insya Allah Aci Niar kena malam Aci Auliana.
2: Nah siap udah nah. Siap Aci Auliana tuh. Siapa ya udah mau gabung lawan bukuhan ya tuh kena. Panas banget hari ini.
0: Ada kawai lain ada kita kawai. Nah tukang atur
2: masih,
0: panasnya.
2: Anak-anak masih sekolah aja bang tapi dibatasi jamnya bang.
0: Bujur.
2: Anak amang dibatasi juga kamang
0: masih. PJJ.
2: Oh, PJJ. Ya, jauh tuh kah?
0: PJJ orang PJJ.
2: Paham aja ulun. Yang itu kan yang pelaksanaan jarak jauh tuh.
0: Betul
2: sekali. Tadi ada mendengar kabar baru tadi. Mudah-mudahan kita sehatan aja dilancarkan.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Dijauhkan dari dijauhkan hal-hal yang buruk aja mang.
0: Amin.
2: Menghantui banget kabut ini mang.
0: Dah, bukan kabutnya bang, lawan api-apinya nang menghantui. Ah, apalagi kan
2: apinya mah takutan juga melihat hantu itu orang makan bak api pun takut.
0: Ay, apalagi kadanya hasapnya bang, lawan apinya nang menghantui.
2: Ii bener api nyala kebanar mang. Apalagi pasar lama semalam tuh banam mang lah.
0: Pasar lama di parak pos polisi karena.
2: Pos polisi mang.
0: Pos polisi di kan di gaya-gaya pos polisi ada warung-warung juga lah. Nah itu karena juga.
2: Warung-warung juga kumuh juga.
0: Karena juga tuh. Lumayan ganal semalam
2: tuh. Yang terbaik aja mang.
0: Amin Allahumma amin.
2: Kita doakan aja yang terbaik bu, yang lagi sedang kena musibah aja. Mang.
0: Iya bujur.
2: Musim kayak ini nah, kita menghibur aja mengelak.
0: Setuju lun.
2: Ayo aja nih yang siapa enak bergabungan amang haji silahkan.
0: Siap, terima kasih.
2: Untung bu ya aja nah, bubuhan dari Kota Baru, dari amun kai balangan tuh nak kabar-kabar bubuhannya nah. Jorong tuh masuk ke
0: belum lagi.
2: Eh, Sidin lagi menyapakan tuh nelpon Sidin.
0: Eh, bisa jadi bujur tuh.
2: Ayo, ayo aja lah. Mang Haji, minta itu udah sehat
0: Sama-sama.
2: aja, Mang.
0: Amin. Allahumma
2: Sehat-sehat, Mang, di
0: amin.
2: sana.
0: Sama-sama kita
2: Doakan
0: berataan.
2: lah Mama Ulun, Mang Haji.
0: Amin. Insya Allah.
2: Yo.
0: Allahumma amin.
2: Salam mohon penyiarnya berataan ya.
0: Insya Allah. Amin.
2: Yo, itu
0: Amin.
2: aja, Mang Haji. Makasih,
0: Yo.
2: Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Eja Matan Astambul. Masya Allah. Hehe. Kada-kada aja wadah kita aja wadah Mang Eja tuh karena jua Stambul asapnya. Nah ulun kasianilah nih habar terbaru kawan ulun umuran ulun juga kurang lebih, tapi alhamdulillah awaknya telamak ngepam pada ulun sedikit. Bercanda bercanda teman lah. Anu hanyar hanyar kena anu ispanya. Nah ada sempat 2-3 hari masuk rumah sakit semalam IGD. Nah, ini tuh kan bahasanya tuh bahasa kita tuh orang Banjar bekawanan lah, bahasa bekawanan tuh awaknya kan lemak. Sudah ngalih bihinak kadang tuh gini bihinak tuh bebunyi gitu nalah. Nah, pina manggah juga pas kena ispa. Nah, hanya dua hari ininya keluar pada rumah sakit. Nah, sama masuk rumah sakit 2-3 harian nantinya. Nah, itu salah satunya. Jadi tenggorokan rakungan sakit jadinya kenapa jar surang nih sampai masuk rumah sakit nih ente ini lah. Ada biasanya namun sesak napas tuh kan biasanya itu karena seorang kelamakan rancak aja bersambatan dalam kekawanan. Cuman jarnya aku ninya sudah sesak napas plus betuk plus keluar darah jarnya pas batuk Tuhan itu namulahnya masuk. Jadi ada radang kajarnya di bagian tenggorokan atas pintangan yang wadah apa wadah keluar masuk kita bihinak di hidung tuh nah di situ parak situ jadi sakit rakungannya sampai ke pangkal hidung tuh di belakang ya lo. Iya sampai ada radang sampai berdarah. Orang biasanya ya hanyar ini terasanya. Biasanya itu dasar sesak napas lah. Cuman hanyar ini ya sampai tak keluar darahnya. Nah, pian hati-hati banget. Artinya kan apa? Kualitas udara nih nah penting benar. Apalagi di beberapa daerah kan. Nang kayak semalamnya banjir baru kualitas udara berbahaya itu. Namanya kan ada bubujur-bujur pian ditangani pian usia rentan kayak bon kananak kan nang tuha. Bah. Hati-hati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kita hadangi habar dari Jorong. Silahkan Jorong, habarnya.
3: Tadi garam terpaksa yang mau info 3 kali.
0: Nah.
3: Anu maksudnya di Jorong infonya angin kuancang.
0: Waduh, angin anu kah beliung ah?
3: Ya. Karena tahu tuh ini angin. Ya, mudah-mudahan apa menghilangkan kabut lah kalau ini.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Ya menurut kita nggak kena musibah kapal pergolri boleh ditambahkan lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, amin.
3: Ya kan sudah kehendak Allah ya Allah Rabbin.
0: Betul, betul.
3: Nah, kata kita siapa hakun.
0: Nah, kerja hakunnya.
3: Nah, makanya semua itu sudah Iya, itu aja infonya.
0: Oke, siap.
3: Apa? Ya, baik. Dengan nama saya.
0: Malam.
3: Malam, Pak. Jadi saya pulang, Mas. Ya, ya kita lepas. Cuma kalau ini, bukan juga ya, Pak. Kalau memang mengendaki kan masih jalan masih berniat apa itu beresmi di gudang RI.
0: Ais.
3: Nah itu kan niatnya kan janjinya Allah.
0: Enggih, betul.
3: Itu kan berencana.
0: Iya.
3: Karena jadi ya itu aja masih lah.
0: Enggih, siap.
3: Ya padahal ketemu kakak masih akan tuh.
0: Enggih.
3: Kesudah pulang tuh orang itu.
0: Iya iya.
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami terima lagi kabar dari Hampian. Nah masih di dua line telepon kita. Nah hendak menelpon WA pun kami persilahkan lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Hai heh. Buhan Martapura ini beda dari Martapura datang juga akhirnya heh.
4: Apa kabar nih Bang Adit?
0: Mana bingusan kawan nah?
4: Siapa?
0: Situ bingusan kalau?
4: Ya sudah mulai kurang pernah.
0: Kada ya. Soalnya situ bihinak tadi langsung bebanyuan kedengaran. Biar.
4: Ada semua. Kalau seperti yang duta parah kan model apa tuh? Enggak rokok kan sakit sama udah jual.
0: Ah, hidung Bang berdarah lah.
4: Ada.
0: Nah, ah kada kah esok orang tau punya kada.
4: Ada, biasanya
0: ini biasa aja. Takutannya ini kan biasanya karena asap, kebut asap, berhingusan, batukan tuh biasanya ada bertambah darah. Kayak kawan ulun tuh kan pas batuk anunya langsung apa keluar darah batuknya tuh dahaknya. Ada juga nang berhingusan sambil kena hingusan pas lagi pemaus hidung tuh keluar darah juga di hidung.
4: Ada kan alhamdulillah toh. Tapi biar mau julun nggak kan ada sakit pun ya kan ada tuntung sama tuh bulan anu kan waktu lagi semalam mau jual uyu baru aja muka suara nih jual.
0: Nah itu Bang disuruh istirahat
4: tinggi.
0: Aduh ini apa kabar pulang nah anak dihabarakan matang karang intan lawas kerja kabarakan
4: kabar nih Bang panas juga nah lawas gak ada panasnya hujan dan juga sini ada.
0: Iya ujar habar jar Martapura ada hujan ujar Banjarbaru ada jo hujan ujar.
4: Tapi kan Martapuranya kan luas kan di mana kan?
0: Bujur. Lah.
4: Inggi.
0: Situ Bang lawas kereda menghilang kemana? Bahannya banyak mencari gering.
4: Kan semalam kan bulan maulid pula semalam toh.
0: Bulan maulid kan jerbong itu sudah tuntung, sudah pindah putri kereda masuk-masuk lagi lawas benar jar. Kayaknya gering sana kai.
4: Yang nyerep berapa hari?
0: Batukan bihingusan.
4: Ya 5 hari kah habis bulan anu nih?
0: Iya, cuma kan di ujung-ujung itu kan pindah lawas putri ini pindah kereda habar, sebrindiknya si kongsi sebiji-biji jerbuhannya han.
4: Ya,
0: nah, kenapa kada kedengaran suaranya? Enak ada apa-apa jar Allah masya Allah Muhammad aku mati kamu hantui kamu penasaran.
4: Ya kami ingat semalam kan bulan maulid kan bulan indah habis bulan maulid semalam tuh kan mana ya julan. Tapi kalau pantur kan kayak bisa kerja kan pantur sekolah itu masuk nih.
0: Cocok habis suara ingge.
4: Iya berbisik di julan pantur nih di rumah gitu asal kolor mana pantur.
0: Berarti sama kayak Acil Aau semalam tuh lah suaranya habis pas siaran.
4: Dia bisa
0: eto
4: juga.
0: Nah, anak kayak ulun beli umroh semalam juga habis suara kedengaran.
4: Kayak berbisik aja lagi ulun niu
0: pacar. Nah, bah iya amba sama penyakit. Tuh ketulahan buahnya menyambati ulun semalam apa di suara aja.
4: Untung ulun niu jalan jalan anak mana belum mulut untuk rami urang kan kuriak kuriak kan mana nih mana ya sair kan belum ada kau.
0: Aduh.
4: Orang jadi vokalis jalan gini tuh kata anu meneng anu urak suara juga nih.
0: Situs vokalis gak kira pun penerbangan tadi.
4: Ada aku tuh vokalis kan jalan bisa apa ma penerbang aja. Vokalis kan belum terbiasa kan lagi.
0: Belum terbiasa latihan dulu latihan. Tahu lah supaya bagus suara caranya kayak apa nah?
4: Apa?
0: Ah. Nah, ada lo kulit terbang bakas tuh nanti kunyah.
4: Iya, dia. Kada udah ndak tengah supaya anu tenang, supaya yang ingin ada yang tinggi tenang supaya jangan napas kan supaya apa kekuat tenang.
0: Napas ganali awak lo nyaman paru-paru beganal juga.
4: Iyalah. Ini kan syair ada yang datang kan nyaman ya kan di anu kan di syair kan tekanan yang tinggi tuh lo jul nih bisa paget.
0: Parah taget ulat gulu jar.
4: Ulat gulu jalan nih. Menapa kan paling-paling kan tangan aja kan yang anu.
0: Bujur ya Allah. Tenang itu tuh amunnya ada hasil gitu dari Bu Maulita tuh atau karakan emas jangan dulu belanja.
4: Kenapa?
0: Tukarakan emas duit nang ada tuh nah jangan diulah belanja.
4: Gini kita yuk ay. Tukarakan emas yang dutang pulang dijulung.
0: Kada lumayan hagen biaya kawin kan nak menambahi.
4: Dah semalam kan dia pakai ada semalam kari pakai kakak semalam tuh di Yunan tuh Nak ngapa? Nak nak apa kasih ini jual sih dong semalam.
0: Bah, ganti emas juga jangan ganti duit.
4: Iya emas juga.
0: Han, berapa gram dari sawah atau tukar?
4: Kenapa?
0: Berapa gram? Berapa gram? Asa aku ada 5 gram nih bisa kalungnya nih.
4: Kenapa?
0: Ada 5 gram bisa kalungnya nih.
4: Udah sampai.
0: Oh, kan sampai 5 gram lah. Emas apa gram? Emas 99, emas 700.
4: Emas 99.
0: Emas 99 bola rang 5 gram lah, kan sampai 5 gram lah.
4: Enggak, kada sampai.
0: Oh, berarti tipis aja emasnya berarti lah. Gelang kah kalung kah? Cincin.
4: Cincin.
0: Oh, cincin. Berarti mau nyihitungan cincin sekitar 2 graman lebih sedikit.
4: Inggih, kurang
0: lebih tah. Nah, kawa-kawa aku tahu kalau namanya cincin, emas. Ukuran kayak putri awaknya halus. Tambah saya 2 gram setengahan. Karena sampai panggerum 2 setengah. 2 gram berlebih gitu nah.

0: Oh, pengaruh jauh juga ya?
1: Iya. Jadi hitung-hitungan. Anu ya kasanya dihitung-hitung lumayan gaji kok ini kerja hari-hari bolak-balik jauh ini mana ongkos di lurungan kasanya ya kasanya di rumah kasanya yang nginting itu aja yang dijujut gitu deh gawian yang lain lagi ya bayangkan aja urang mau PNS tuh butang gak berapa itu
0: jahat lo bisa ading ke nyone Aro kakak dibulinya.
1: Tapi kita gitu, semua mau belanja, bantu di rumah, amaknya juga kan sembuh, sembuh balang balik kata ngaran tuh kan, ini kalau kecil enggak aja. Terus ada kau nolong nolong, kenapa ikam ini katanya ya, dorgin di para bagawi kamu ini para kajar katanya jar, awak kado endet ya. Aku katanya hari-hari katanya belum boleh pengaran tuh ya, awak wih mana aku. Paling kamu nih ya. Abang mungkin datang-datang berajin datang makan aja juga yang betul buri.
0: Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Simpan di dalam bahasa-bahasa itu rumah ada.
0: Iya, sip. Sehatan terus putlah, doakan kawan yang garing juga nah ya.
1: Game dan sehatan berapa anak.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lawas kalau buan pian kan mendengar suara ading putri. Dan jadi imbah maulid semalam kan sawat garing. Pas di maulid ujung lah, bulan maulid ujung. Sawat garing kan je putri. Sawat akhirnya kan sampai suara hilang. Supan masuk. Jadi karena udah masuk-masuk, hilang lalu pang. Tapi alhamdulillah mantau aja kan. Artinya kan putri ini tahu aja teh kabar-kabar terbaru dari kekawanan yang ada nih. Sampai akhirnya hari ini bebaikah sudah lah. Lalu terima kan pula nah anak buat bergabung 3251562 ataupun di 0811511410. Nah ada siapa pula nah anak empat bergabung ulun hadangi akan lah. Nah ada siapa nih tadi? Nah karena dengarannya nah. Oh di sebelah sini pula masuk nah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya dengan siapa di mana?
2: Lepada.
0: Siapa yo?
2: Wawan di Jorong Tambarato.
0: Siapa jenengnya pak?
2: Mas Wawan toh yo.
0: Mas Wawan.
2: Yo neng Jorong 400.
0: Jorong 400. Jorong 800.
2: Jorong 400.
0: Jorong piye?
2: Banyak masin.
0: Banjar masin kabut, Pakde.
2: Alhamdulillah di Jorong enggak ada kabut. Di jalan 400-nya ya enggak ada kabut.
0: Lah iya, dekat-dekat gunung, dekat laut, anginnya kenceng.
2: Iya, kebantang aja, orang kabur-kabur.
0: Nah, tapi banyu kayak apa, Pakde?
2: Alhamdulillah, tidak ada yang beli.
0: Oh.
2: Dan itu 10.
0: Iya ta. Berapa sanu sedum?
2: Isi 1200 liter. 1200 liter harganya 70.
0: Oh, 70. Wih, murah ya Jorong ya 70 ya?
2: Murah.
0: Banjarmasin 50, Pak De.
2: Ya betul perang gunung.
0: Oh iya, jauh ya dari gunung ke banjir ya jauh ya. Bensin. Udah dari gunung ke Banjarmasin seket wajar Jorong kan dekat 70 iya
2: kalau di sini yang murah itu
0: tapi kalau udah Pak Ramli itu yang 650 katanya di Sungai Musang
2: 650
0: nggih larang kan
2: berarti larang
0: tapi nyebrang sungai kan Sungai Musang itu
2: namanya gas ini antara 30-35.
0: Kenapa Pak De?
2: Gas.
0: Gas 30-35 sami mawan Pak De.
2: Kalau kita kan alhamdulillah jarak enggak pernah beli air.
0: Jadi
2: semua ada airnya.
0: Oh, dalam Pak De.
2: Ada sumbernya.
0: Sumbernya dalam gitu ngambil.
2: Ya, sekitar 3,5 meter.
0: Oh, berarti Pak De di bawah enggak di atas gunung.
2: Iya, di dataran.
0: Oh, daerah dataran pantesan.
2: Jadi Pak Yo subuh nyelang dapat 2 drum. Nanti sore nyelang lagi dapat 1 drum. Subuh nyelang dapat 2 drum.
0: Itu sempat kalau nyelang itu berapa ini Pak Dew sempat berapa tembus berapa drum biasa sekali nyelang?

0: Itu kalau setiap subuh itu sudah 2 druman.
1: 2 drum habis, nunggu lagi toh?
0: Nunggu sore dapat 1 drum. Kan lumayan.
1: Iya benar.
0: Kalau beli kan 1.270. Ini mah 2 hari habis.
1: Iya.
0: Itu kan nunggu subuh 2 drum.
1: Sore 1 drum. Lumayan.
0: Kalau subuh kan malam kan enggak begitu panas.
1: Iya benar.
0: Jadi airnya itu kan gak begitu panas. Kalau siang kan agak panas. Satu drum.
1: Oke. Alhamdulillah berarti di tempatnya Pak D ini masih aman, banyu aman, asap meranda.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau nya ini Pak D kebun piye?
0: Kebun karet.
1: Aman 18.000 ya?
0: 17.800.
1: Loh. Aku lihat tadi pagi orang TikTok live katanya 18.000.
0: Iya, itu berapa sih kemarin 7.800. Malah kan di daerah mana malah 21.000.
1: Nah sekarang turun mana?
0: Nggak, itu anu dekat tengkolaknya.
1: Oh.
0: Kalau di daerah mana itu malah 21.000.
1: Wih, mahal ya.
0: Kemarin siapa itu ada saudara nembang 7.800, 17.800. Kalau di daerah ini malah 21.000 kemarin dapat info itu.
1: Waduh.
0: Tapi tergantung berapa tengkulaknya.
1: Nah, kalau yang hendak jual langsung nggak bisa jual kalau nggak lewat tengkulak nih.
0: Iya. Kalau di sini di Pak Sabah kemarin itu yaitu 17.800.
1: 17.800.
0: Kemarin ada info itu sekitar apa tuh daerah mana itu? Arah daerah Sungai Danau itu sekitar 21.000. Bambang itu 21.000. Hari apa ini?
1: Mes.
0: Mes, buat Selasa itu 21.000.
1: Tapi naik turun toh berarti Pak De ya?
0: Ya itu tergantung tengkulaknya. Kalau yang berani mahal. Kalau mau menurunkan, berapa 17.000, nggak dapat karet.
1: Oh iya. Kalau sehari jadi berapa dapatnya?
0: 18.
1: Oh, rata-rata kalau segitu.
0: Kalau di bawah 17.000 mendadian dan dapat karet.
1: Iya, benar.
0: Ini mah 17 kebalen masuk.
1: Harga terendah lah bahasanya ya.
0: Terendah. 17.800.
1: Mudah-mudahan ya besok-besok naik lagi gitu loh.
0: Iya. Mudah-mudahan harganya naik terus kan.
1: Amin. Maunya itu kayak di Sungai Danau itu loh 21 ya paling enggak 18-19.000 lah.
0: Padahal kan dari kalau ke Sungai Danau lewatin Tanah Merah terus kalau dari Banjar.
1: Lah deket padahal.
0: Iya.
1: Kok murah seharusnya larang.
0: Iya, bahkan kok mahal sana. Itu kan tengkolak sana itu 21. Di sini tengkolak di sini 17.800.
1: Oh, berarti tengkolak di sana orangnya baik hati, Pak De.
0: Iya, makanya itu.
1: Tengkolak yang dekat Pak De itu serakah. Mau banyak.
0: 800. Sudah ada infonya.
1: Oke, siap Pak De. Terima kasih Pak De. Dalam.
0: Sampai mau jualan di
1: Jone, Surabaya.
0: Surabaya, Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
0: Aku Demak.
1: Di mana itu Demak?
0: Mana Pak Demak? Demak ya Jawa Tengah.
1: Oh, Jawa Tengah. Nye.
0: Kecamatan Meranggen.
1: Kulo Jawa Timur di Sidoarjo. BPAN.
0: Tapi desa Ringin Jajar, Kecamatan Meranggen. Sebentar ada orang Meranggen kan? Itu infonya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewawan ya dari Jorong 800. Baik pendengar, 45 menit lepas dari pukul 10 waktu di setengah. Kita break sejenak. Aditya akan kembali lagi selain satu ini. Jangan kemana mana bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
8: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
9: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
10: Banjarmasin siang ini.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar tanpa urusan 58 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, terima kasih atas habar buan hampian seberataan lah. Dari mana itulah, ada dari Jorong, Karangintan lah. Kemudian ada dari Istanbul, ada Sungai Musang juga sudah. Nang sudah bahabar lah. Pokoknya kita terus berdoa untuk benua kita, mudah-mudahan warganya sehat-sehat seberataan, mudah-mudahan dikuatkan iman kita seberataan lah untuk menghadapi berbagai macam musibah kejadian yang menimpa kita, mulai dari keselokutan, kabut asap lah, minyak BBM pinang ngelih lah, gas LPG jar Mang Ramli tadi juga pinang larang ya, kalau lah itu, dan musibah-musibah yang lainnya, kekeringan, musim kemarau, banyu kering, apa segala macam banyu masin. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan lah, dan mudah-mudahan apa yang kita rasakan hari ini memudah-mudahan berbuah kebaikan hagan bakal kita di akhirat kena. Amin ya robbal alamin lah. Baik pendengar, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Urun tetap masih harus mengawani hampian lah hingga pukul 3 siang kena. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
2: Iya, benar juga lu ya.
1: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Lo satu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar. Kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin. Kami informasikan bahwa kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarmasin ini alhamdulillah ya sampai saat ini menunjukkan adanya penurunan. Per 15 September 2006 kemarin tercatat sebanyak 243 kasus setelah sebelumnya mencapai angka 606 kasus ya pada 9 September. Kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanur Diansah dia menyampaikan bahwa penurunan tersebut tidak terlepas dari sejumlah langkah yang dilakukan untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap kualitas udara yang buruk. Salah satunya kebijakannya adalah pada aktivitas anak-anak di sekolah, yaitu pelajaran jarak jauh. Nah, ini kembali diterapkan ya di seluruh satuan pendidikan. Ya, ini salah satunya turut mengurangi aktivitas anak di luar rumah ya untuk mengurangi paparan terhadap kualitas udara yang buruk. Selain itu, kesadaran masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dinilai memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penurunan kasus ini. Ia menilai penerapan PJJ dan pengenaan masker ini dapat mengurangi mobilitas pelajar dengan paparan langsung terhadap udara luar yang buruk, terutama ketika kualitas udara yang sangat tidak baik. PJJ ini mengurangi aktivitas anak di luar rumah, ditambah masyarakat yang semakin sadar untuk menggunakan masker ketika di luar ruangan. Nah, meski angka kasus harian menurun, Dinas Kesehatan Banjarmasin tetap mengingatkan kepada masyarakat agar jangan sampai lengah. Penggunaan masker mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Nah, ini serta menjaga kondisi tubuh tetap menjadi langkah penting untuk mencegah gangguan pernapasan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjar Masin siang, satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rri.co.id, di mana pengelolaan sampah di kawasan Sungai Andai Banjarmasin saat ini mulai dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, di mana sampah organik tidak hanya diolah menjadi komposter tetapi diintegrasikan dengan budidaya ikan lele, hidroponik hingga akuaponik. Nah, inovasi tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR saat menghadiri peresmian fasilitas komposter sampah dan budidaya ikan lele melalui program Corporate Society Responsibility atau CSR Bank Kalsel di kawasan Jalan Sungai Andai, Jeruk Purut 9, Kelurahan Sungai Andai pada Rabu lalu, di mana Yamin menilai pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat Sungai Andai menunjukkan bahwa sampah dapat diolah kembali menjadi kegiatan yang memiliki nilai manfaat yang lebih luas. Menurut Yamin, inovasi tersebut menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas relawan kebersihan, bank sampah dan dunia usaha dalam menangani persoalan lingkungan. Ia juga mengapresiasi keterlibatan warga sekitar, khususnya bank sampah Bahemart, ya, dan juga komunitas relawan kebersihan, serta dukungan Bank Kalsel melalui penyediaan fasilitas komposter dan keranjang sedekah sampah. Nah, ini adalah kolaborasi antara pemerintah daerah bersama masyarakat sekitar Sungai Andai. Tujuannya agar kita sama-sama bisa menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yamin juga berharap konsep pengolahan sampah berbasis masyarakat ini dapat diterapkan di kelurahan lainnya di Kota Banjarmasin. Selain membantu mengurangi volume sampah, kegiatan pengolahan sampah yang terintegrasi dengan budidaya ini juga dapat dinilai membuka peluang ekonomi yang baru bagi masyarakat. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional. Isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak. Periksa sumbernya. Pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing. Lawan hoax.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Siang dari Banjarmasin RRI.co.id. Diinformasikan pendengar di mana pemerintah Kota Banjarmasin saat ini memutuskan meniadakan seluruh rangkaian perayaan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan. Keputusan tersebut diambil di tengah berbagai musibah yang tengah terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, termasuk bencana dan kebakaran hutan yang berdampak terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR menyampaikan keputusan tersebut bukan perkara mudah sebab persiapan menyambut perjalanan 500 Kota Banjarmasin telah dilakukan dan dinantikan oleh banyak pihak. Namun, kondisi masyarakat dan juga berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini membuat pemerintah harus mempertimbangkan kembali untuk peringatan 500 Kota Banjarmasin. Dimana Yamin menyampaikan bahwa keputusan ini tidak mudah, tapi pihaknya mengambil dengan hati dan rasa kebersamaan. 500 tahun Kota Banjarmasin adalah perjalanan yang penuh makna dan tentunya ingin kita sambut dengan sukacita, dan persiapan juga sudah dilakukan serta dinantikan berbagai banyak pihak. Namun saat ini menurutnya bangsa Indonesia sedang melewati sejumlah peristiwa berat, mulai dari saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur menghadapi bencana gempa bumi, dan masyarakat di Kalimantan Selatan yang menghadapi karhutlah yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut juga turut memunculkan kasus infeksi saluran pernapasan akut baik di kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Di sisi lain juga, kekeringan juga membuat berbagai masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Belum selesai persoalan tersebut, masyarakat juga tengah berduka atas tragedi KM Virgo Transport 8, dan hingga kini masih ada keluarga yang menunggu kabar keselamatan orang-orang tersayang mereka. Nah, beberapa waktu terakhir kan negeri ini sedang mengalami peristiwa yang berat. Terbaru, tragedi KM Virgo 8 yang masih menunggu kabar keselamatan keluarganya yang masih belum ditemukan. Atas pertimbangan tersebut, pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin memilih untuk meniadakan kegiatan hari jadi yang ke-500 Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan. Wali Kota menyadari keputusan ini dapat berdampak kepada banyak pihak yang sebelumnya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyambut momen bersejarah tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi sekaligus permohon maaf kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan menggantungkan harapan pada berbagai kegiatan perayaan hari jadi ke-500. Ini bukan keputusan mudah karena banyak pihak yang sudah bekerja mempersiapkan diri dan menggantungkan harapan pada kegiatan ini. Namun, kami percaya, kata Yamin, sebuah kota tidak menjadi besar karena perayaan, tapi karena warganya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 59 menit pasal pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita bergabung sama program A3 yang mengikuti warta berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: And in this aspect, os jogadores tiveram brilhantes.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar mengacaukan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
4: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo. Kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
1: And we have to use it.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krayut Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, tapi mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa cuma sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 4.

0: Beralih ke kompetisi domestik, Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kulin cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

0: Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Mari, Pak. Nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alam selalu memberi kehidupan, tetapi juga mengirimkan peringatan. Hutan yang lestari menjaga keseimbangan bumi. Namun, saat pepohonan menghilang, bencana dapat datang kapan saja.
2: Hanya aku yang tersisa.
1: Ketika bencana datang, tak seorang pun mampu menghentikannya. Alam yang dahulu bersahaja dapat berubah menjadi murka akibat keserakahan manusia yang mengusik keseimbangan. Pulihkan hutan, pulihkan kehidupan.
3: Ayo, tumbuhlah!
1: Setiap pohon yang kita tanam adalah harapan. Setiap langkah kepedulian adalah perlindungan. Bersama, kita jaga alam dan selamatkan masa depan.
4: Terima kasih telah menjaga hutan Indonesia.
5: Banjarmasin siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah.

0: Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
0: Banjarmasin siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin siang, di program cerita di siang hari ini. Sosok atau Banjarmasin kami informasikan pendengar untuk Anda, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, jalan Ahmadiyani kilometer 3,5. Saat ini terpantau terik panas luar biasa ya. Nah, di kesempatan cerita di siang hari ini pendengar, kita berada di edisi dialog pendidikan. Nah, sesuai dengan opening kita tadi pendengar ya, Kamis 17 September 2026. Nah, kalau kita bahasan topik hari ini sebenarnya sangat-sangat relevan dengan masa depan anak-anak kita, yaitu digitalisasi. Nah, ini dia. Karena namanya digitalisasi itu berkembang di seluruh aspek. Tidak luput salah satunya adalah dunia pendidikan, yaitu digitalisasi pembelajaran bersama BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Seringkali ya, kalau kita mendengar kata digitalisasi, hubungannya kalau dengan dunia pendidikan, bagi-bagi laptop, habis itu bagi-bagi TV layar sentuh gitu kan. Terus, tapi sebenarnya apakah benar hanya sebatas itu kalau digitalisasi dalam dunia pendidikan? Nah, siang ini pendengar, tema kita ini menegaskan digitalisasi pendidikan itu lebih kepada membangun ekosistem, bukan sekedar pengadaan perangkat saja. Percuma dong kalau perangkatnya ada tapi nggak bisa digunakan. Percuma. Nah, di studio kita pendengar ini sudah hadir bersama dengan penelaah teknis kebijakan dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan bersama Mas Abdullah Husaini. Assalamualaikum Mas Abdullah.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Adit.
2: Oke, alhamdulillah. Ini kebetulan beliau ini pendengar teman kakak saya. Satu kementerian. Soalnya ini malam tadi sempat dikasih kabar sama kakak saya, Pak Wahyu ya. Halo Pak Wahyu.
3: Halo Pak Wahyu.
2: Oke, nah bersama panggilannya Mas Husaini ya. Nah, dipanggil Mas Husaini. Sudah hadir jauh-jauh dari Banjarbaru datang ke Banjarmasin. Emang domisilinya Banjarmasin atau Banjarbaru, Mas?
3: Domisilinya saya lebih ke Martapura tapi dekat ke Banjarbaru, Mas.
2: Oh, dekat ke Banjarbaru ya. Enggak apa-apa jauh-jauh ya. Masih dekat aja.
3: Siap, aman. Aman.
2: Nah, jadi bersama beliau pendengar insyaallah nanti kalau enggak sempat tuntas hari ini, kita dialog pendidikan ini masih akan terus berlanjut, Mas ya.
3: Siap.
2: Ke depan-kedepannya bersama BPMP, dulu LPMP, sekarang BPMP, terkait membahas program-program atau kebijakan-kebijakan yang diprogramkan oleh Kementerian Kemendikmen Desmen ya. Nah, itu dia. Jadi seperti apa sih wujud program ini, dan mungkin insya Allah nanti kalau bagi Anda pendengar dan pemirsa ada keresahan-keresahan dari para orang tua atau para guru-guru ya terkait adaptasi teknologi ini, silakan nanti mungkin ada yang ingin bertanya bersama Mas Husaini. Kalau mungkin ke depan-kedepannya narasumnya beda-beda lagi ya, dipersilahkan ya. Nah, Mas Husaini, mungkin saya pengen sedikit langsung nembak di awal-awal meskipun belum ke konteksnya. Kalau ngomongin digitalisasi teknologi, adaptasi teknologi, ini keresahan dari para guru. Waduh, aplikasi baru ya, Susah nggak aplikasinya? Yang udah yang ada ini udah repot loh. Gimana Mas Husein ini?
3: Siap Mas Adit. Jadi gini ya, terkait dengan program kementerian, ini turunan dari program Bapak Presiden yang terbit dari Inpres nomor 7 tahun 2025, terus kemudian diturunkan lagi ke naik lagi ke Perpres ya tahun 2025 nomor 46. Itu terkait dengan percepatan pengadaan digitalisasi pembelajaran. Nah, terus kemudian diturunkan lagi dari kementerian itu menjadi perdirjen ya Mas ya. Ini terkait dengan pelaksanaan untuk implementasi dari bantuan pemerintah, yaitu terkait dengan bantuan PID, laptop, serta bantuan digitalisasi berupa harddisk seperti itu. Nah, setelah itu dari rangkaiannya, dari turunan dari bantuan pemerintah, setelah alat turun dari kementerian, kemudian ada kebijakan terkait dengan pendampingan, terkait dengan kemampuan SDM-nya, yaitu guru-guru maupun murid. Itu ada bimtek berjenjang. Nah, mulai dari kementerian, terus kemudian turun lagi ke daerah, provinsi, diturunkan lagi ke kabupaten, hingga ke satuan pendidikan. Sehingga terjadi pemerataan dari mulai dari pusat sampai ke daerah, seperti itu.
2: Oke, berarti tidak ada masalah terkait tentang aplikasi-aplikasi baru dong ya?
3: Tidak ada. Okay. Insya Allah tidak ada Mas.
2: Insya Allah aman ya.
3: Karena jadi, aplikasi yang diturunkan dari sana kan bersifatnya untuk membantu guru-guru, mempermudah guru-guru dalam implementasi dari digitalisasi pembelajaran itu sendiri.
2: Oke. Nah, berarti kan semuanya perlu proses nih Mas Husein ini ya, terkait digitalisasi pembelajaran ini. Nah, terkadang kita lihat sebagian guru ada yang mudah menyerapnya, ada yang membutuhkan waktu agak sedikit lama. Nah, terus juga terkait tentang sosialisasi, terus juga pendampingan. Terkadang yang masih jadi persoalan, bukan hanya di Indonesia, mungkin daerah kita juga nggak semua. Mungkin misalnya di satu kota, mungkin Banjarmasin cuma diambil SMA-nya 50, terus juga SMP-nya sekian, SD-nya sekian, itu juga berjenjang. Itu gimana, Mas?
3: Itu nanti skemanya pengimbasan, Mas. Jadi guru-guru atau yang diundang dari pusat maupun dari daerah nanti dia akan membuat RTL atau rencana tindak lanjut, yaitu pengimbasan ke satuan-satuan maupun guru-guru yang belum mendapat kesempatan diundang dari pemerintah pusat maupun di bimtek di daerah seperti itu. Jadi skemanya dari guru satu bisa menyebar ke 10 guru, 15 guru, dan insya Allah bisa menyebar ke seluruh semua guru-guru.
2: Oke. Berarti artinya yang diundang ini pun juga harus guru-guru yang terpilih juga dong Mas ya?
3: Iya Mas.
2: Nggak bisa sembarangan hadirin aja tuh undang.
3: Iya, jadi dari kementerian itu sudah ada dibentuk yaitu guru pejuang digital. Nah itu teman-teman guru pejuang digital itu nantinya diharapkan bisa mengimbaskan informasi yang diperoleh dari bimtek di pusat, kemudian diimbaskan di daerah. Tentunya dengan bantuan mulai dari BPMP maupun dinas-dinas terkait yang ada di daerah.
2: Oke. Berarti artinya lebih kepada satu guru nanti ngajarkan ke guru-guru yang lain.
3: Diseminasi. Namanya.
2: Diseminasinya ada. Oke. Nah, kalau sesuai dengan Impres dan Perpres tadi nih maksud saya ini, kita lihat terkait tentang pembelajaran digitalisasi, itu kan dipandang sangat penting banget Mas buat generasi muda. Nah, sedangkan di beberapa dunia pendidikan di dunia mengatakan bahwa membaca lebih kepada klasik ya, klasikal zaman dulu itu lebih berdampak daripada digitalisasi. Nah, ini agak sedikit bertentangan Mas, gimana Mas?
3: Nah, oleh karena itu kan digitalisasi ini untuk memadukan antara yang tadi sebelumnya pembelajaran mendalam. Ya, di dalam pembelajaran mendalam itu kan ada banyak ya siklusnya, terus kemudian ada yang ingin dicapai yaitu ada 8 dimensi profil lulusan. Itu berkaitan dengan membaca, juga diharapkan media atau digitalisasi pembelajaran ini memfasilitasi mulai yang awalnya mungkin membaca buku teks yang panjang, sehingga dengan digitalisasi ini mempermudah dari siswa maupun guru menerjemahkan teks-teks yang panjang tadi. Jadi mempermudah ya, tidak mengganti dari buku yang awalnya teks yang harus dibaca utuh, terus kemudian diganti dengan media yang mungkin gambar-gambar, tidak seperti itu. Tapi lebih ke mempermudah dari gurunya untuk menerjemahkan teks-teks yang ada di dalam buku seperti itu.
2: Artinya dari situ, dari digitalisasi pendidikan harus terbentuk satu ekosistem ya.
3: Benar.
2: Mulai dari pendampingan gurunya sampai diseminasi kepada guru-guru lain dan akhirnya diteruskan ke peserta didik.
3: Iya.
2: Nah, kalau membangunnya ini Mas, nih kalaunya dari BPMP sendiri Mas, itu skema alurnya seperti apa sampai akhirnya digitalisasi pendidikan ini benar-benar bisa terlaksana khususnya di Kalimantan Selatan ya Mas?
3: Siap. Kalau siklusnya ya, mungkin siklusnya adalah dari pemerintah terkait dengan pemberian bantuan ini pasti adanya perencanaan awal. Jadi perencanaan awal melihat kebutuhan dari satuan pendidikan terkait dengan digitalisasi ya, fasilitas ataupun media pendidikan. Terus kemudian dari perencanaan tadi turunlah ke verval, verifikasi dari mulai dari satuan pendidikan, terus mengisi dari dapodik ataupun link yang disediakan oleh direktorat, terus kemudian diverifikasi oleh dinas pendidikan apakah sesuai dengan kondisi lapangan seperti itu, misalnya listrik apakah sekian memang sesuai dengan kondisi lapangan, internet yang ada di sekolah apakah sesuai, itu diverval kemudian ke dinas pendidikan, baru masuklah ke portal kementerian untuk didiskusikan sehingga nanti muncul sebuah kebijakan bahwa sekolah ini layak mendapatkan bantuan digitalisasi pembelajaran seperti itu.
2: Jadi memang menyesuaikan kebutuhan daerah masing-masing ya. Siap. Nggak mesti kalau bagi laptop semuanya sama dapat, nggak mesti ya.
3: Tapi kalau program ini ada tiga, tiga namanya tiga kriteria ya. Okay. Ada tiga paket. Yang pertama adalah paket yang sekolahnya sudah ada internet, sudah ada listrik, itu akan mendapatkan PID atau papan interaktif digital, mendapatkan laptop dan harddisk.
2: Oke.
3: Paket kedua itu yang sekolahnya ada listrik tetapi tidak ada internet, itu akan mendapatkan internet satelit ya.
2: Oke.
3: Atau Starlink. Seperti itu. Terus kemudian yang paket lengkap ini yang sekolahnya tidak ada listrik, tidak ada internet, nanti akan mendapatkan tambahan solar panel. Jadi ada tiga paket ya, ada tiga paket tadi. Seperti itu.
2: Oke, nah jadi buat Anda pendengar dan pemirsa khususnya para pendidik ya, baik itu kepala sekolah, guru-guru atau dari dinas pendidikan, dari BPMP, artinya sudah ada tiga paket, nggak usah nanya lagi gimana ini daerah yang
3: nggak ada listrik,
2: pelosok nggak ada listrik, nggak ada internet, jauh di gunung dan segala macam,
3: ya.
2: Ada paket lengkap, aman, aman ya.
3: Tapi kembali aman lagi ke verval tadi Mas.
2: Oke.
3: Kalau di dalam vervalnya sekolahnya apa adanya,
2: uh-huh,
3: insya Allah akan difasilitasi dengan apa adanya tadi. Misalnya sekolah menyebutkan bahwa di sekolah kami listriknya kurang, seperti itu kan menjadi penilaian sendiri nanti di pusat, oh ini perlunya listrik, seperti itu. Tapi kalau kita mungkin apa ya, agar sekolahnya bagus kita kasih ini poin listriknya lengkap, nanti kan menjadi perhitungan sendiri, oh sekolah ini sudah ada listrik jadi tidak perlu bantuan, seperti itu. Jadi harapannya nanti saat di verval itu diberikan isian yang apa adanya saja, seperti itu.
2: Seasli-aslinya.
3: Agar dari pemerintah tidak bingung nih mau kasih bantuan apa, karena di sini sudah lengkap. Mau dibantu apa lagi?
2: Benar. Artinya memang tidak semua sekolah dapat, cuman memang sekolah-sekolah yang harus ada verifikasi sendiri ya. Ya. Itu ada surveinya nggak nanti Mas?
3: Adanya verval Mas.
2: Di verval tadi. Aja.
3: Ya, itu verval itu dari direktorat ada masing-masing direktorat perjenjang ada. Tetapi yang wajib itu yang di Dapodik. Karena persyaratan untuk mendapatkan itu kan ada, kalau di SD sampai SMA itu persyaratannya sekolah memiliki dapodik dan NPSN. Ya, kalau di PAUD itu ada tambahan minimal minimal muridnya, siswanya itu 15.
2: Oke. Okay.
3: Yang berusia 5 sampai 6 tahun seperti itu. Jadi ada kriterianya seperti itu tadi.
2: Oke, okay, tetap ada kriterianya tapi masuk di verva. Berarti enggak ada survei langsung dari pihak dinas atau kementerian yang melihat langsung kondisi sekolahnya.
3: Ada juga di itu nanti di Monef.
2: Oh, di Monef lah ya.
3: Di Monef. Jadi kami BPMP juga ada tugasnya terkait dengan kesiapan penerimaan. Seperti itu nanti kami insya Allah di akhir tahun di Oktober ya. BPMP yang tahun kemarin sudah dilakukan di Oktober juga, terus kemudian di insya Allah di tahun ini akan kami lakukan di Oktober. Itu juga mulai terkait dengan kesiapan penerimaan. Kalau sekolahnya dilihat tidak siap, mungkin karena sekolahnya tidak ada tempat yang aman, listriknya tidak memadai, itu berarti sekolahnya belum siap untuk menerima PID tadi ya. Terus kemudian mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang kami buat seperti itu ya. Jadi bisa diperbaiki sekolahnya agar bisa siap menerima, atau sekolah ini memang belum siap untuk menerima, seperti itu. Jadi ada perhitungan sendiri, apa maksudnya tadi yang siap menerima dan tidak siap, kalau dikirim takutnya nanti tidak ada wadah untuk tempat gitu ya, yang aman, sehingga nanti kalau ada hujan, ada bocor, alatnya rusak, seperti itu kan, itu nanti berbahaya untuk alatnya sendiri.
2: Iya, saya buang-buang anggaran nantinya ya.
3: Iya.
2: Nah, tapi kalau yang kita lihat zaman sekarang nih, Mas, ini kan udah ada generasi Gen, generasi Alpha, segala macam. Ada nggak sih Mas dari pihak BPP sendiri kekhawatiran? Karena anak-anak zaman sekarang kan udah sangat akrab dengan digitalisasi. Setuju. Kekhawatiran mungkin, apakah ini artinya lebih kepada pembiaran atau justru ini menjadi ekosistem sistem pendidikan yang lebih mengajarkan agar mereka ini generasi Alpha, generasi Z ini lebih terarah dan lebih mengikuti pola gaya belajar digitalisasi anak-anak ini, Mas?
3: Siap. Ini kan terkait dengan program digitalisasi, ini juga salah satu adaptasi teknologi ya. Karena melihat dari murid-murid atau siswa yang saat ini sudah familiar dengan gadget, HP, laptop, atau yang lain-lain, sehingga difasilitasilah digitalisasi pembelajaran yang ada di sekolah agar lebih terarah, seperti itu. Nah, ini juga di dalam sistemnya, ekosistemnya itu ada terkait dengan literasi digitalnya, Mas. Jadi terkait bagaimana seharusnya mengelola gadget, terus bagaimana mengelola informasi, mendapatkan informasi, mengevaluasi informasi, sampai ke membuat informasi yang baik. Sehingga tidak apa ya, informasinya sembarangan informasi diupload, terus menerima informasi langsung diterima, oh itu salah, judgment seperti itu ya. Jadi adanya dengan literasi digital, harapannya siswa-siswa atau murid-murid di sekolah mendapatkan informasi terkait dengan tadi pengelolaan digitalisasi gadget tuh, seberapa sih efek gadget sampai ke seberapa lama saya harus bisa memegang gadget yang aman untuk mata saya, itu kan juga masuk dalam literasi digital seperti itu.
2: Oke, berarti artinya SDM terutama pada guru-guru ini harus lebih fokus dong, tidak bisa asal ambil. Nah, terkait tentang tadi guru pejuang
3: digital
2: tadi, nah itu apakah ada kriterianya sendiri, Mas, kalau untuk pendamping-pendampingan yang nanti juga disebarluaskan ke guru-guru yang lain? Soalnya kita lihat untuk guru-guru tidak semua yang memang melek teknologi. Siap. Ada yang karena bahasanya, mohon maaf ya buat ibu bapak guru, bukannya menjelaskan, kadang lu sudah tuh hajar atau apa segala macamnya. Ini ada nggak sih, Mas? Terkadang kita juga tidak tutup mata terkait para pendidik ini, meskipun juga tidak sedikit mereka-mereka yang sudah berumur malah semakin semangat ingin lebih tahu lagi, tapi tidak menutup juga sebagian juga ada yang sudah semangatnya sudah menurun. Itu gimana, Mas?
3: Terkait dengan kriteria guru pejuang digital tadi, itu kemarin diambil dari teman-teman Kapten dan Co-Kapten Belajar ID yang dulunya dibentuk ya, yang di pusat itu ada Kapten Co-Kapten Belajar ID yang mengimbaskan apa, mendampingi terimplementasinya akun belajar.id. Selain itu ada duta teknologi, itu yang guru-guru yang aktif membuat media pembelajaran, terus kemudian berkontribusi di pusat terkait dengan di Pusdatin itu ya, terkait dengan pembuatan media atau yang lain-lain, itu kemudian dihimpun jadi guru pejuang digital. Nah, keinginannya, harapannya dari guru pejuang digital tadi mengimbaskan dari informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu kementerian. Biasanya mereka ada intervensi dari kementerian itu sendiri, Mas.
2: Okay.
3: Nah, untuk yang terkait dengan apa ya, kesenjangan atau bukan ya namanya, yang guru tidak ingin belajar tadi ya.
2: Okay.
3: Pada awalnya memang yang dari kita lihat dari bantuan tadi mungkin menjadi suatu masalah ya, dari satu tadi, Mas. Hanya di sekolah saat ini baru mendapatkan satu. Sekolah hanya mendapatkan satu. Tetapi itu bisa kita lihat menjadi masalah kalau kita melihatnya hanya satu alat. Tetapi kalau itu kita melihatnya untuk sebagai aset, itu adalah aset dari sekolah yang dimiliki sehingga bisa dikembangkan oleh sekolah. Begitu juga dengan guru tadi. Oh, guru-guru itu saja yang bisa. Ya, itu kalau melihatnya hanya melihat guru itu saja yang bisa, itu menjadi masalah. Tapi kalau kita melihatnya di sekolah kami sudah ada satu atau dua guru yang bisa, ya. Terus kemudian bagaimana pengelolaannya? Dikelolalah guru yang sudah bisa tadi untuk mendiseminasikan informasi kepada guru-guru yang belum bisa. Terus kemudian guru yang tidak mau seperti apa, ya kita ajaklah terus, dimotivasi terus agar pemerataan dari digitalisasi pembelajaran ini bisa merata di satuan pendidikan maupun di daerah kita.
2: Okay, ya. Takutnya nanti sampai keselnya, Bu pensiun dini aja, Bu. Nah, tapi maksud saya nih, kalau kita lihat terkait tentang pemerataan digitalisasi khususnya di Kalimantan Selatan, kita lihat kalau dari sisi geografi sendiri. Nah, ini bagaimana? Terutama untuk daerah-daerah di wilayah Hulu Sungai Selatan, kayak di daerah Pegunungan Meratus, yep, daerah Tabalong Tanjung, itu gimana, Mas?
3: Ini ada sedikit cerita menarik terkait dengan yang ada di Hulu Sungai Tengah, daerah Juhu. Ya, itu pengiriman PID itu dapat PID dan dapat paket lengkap tadi, Mas.
2: Okay.
3: Paket lengkap tadi. Jadi pengirimannya itu dikirim lewat gunung, jalan kaki. Pertama naik motor, kemudian jalan kaki itu 3 hari.
2: Waduh.
3: Jadi pemerintah itu benar-benar komit ya terkait dengan bantuan ini, meskipun di pelosok tetap dikirim seperti itu ya. Ada yang di penyeberangan yang ada di Barito Kuala itu pakai kapal yang kecil itu juga dikirim lewat situ juga. Jadi yang sampai pelosok pun juga terjangkau semua seperti itu.
2: Oke, artinya sampai ke pelosok ujung program ini tembus, Mas, ya?
3: Tembus,
2: Mas. Oke, ini kalau menurut data kabarnya, Mas, ya, ada sekitar 5.700 ya?
3: Ya.
2: Satu pendidikan di Kalsel yang siap bertransformasi. Nah, artinya kan dari ribuan satuan pendidikan ini, itu tim BPMP sendiri untuk memverifikasinya itu berapa lama, Mas, kemarin, dan apakah ada kendala-kendala waktu itu, Mas? Sampai benar-benar mereka ini siap atau semuanya udah dapat atau belum ini, Mas?
3: Kalau yang 5.700 ini semuanya sudah dapat di tahun 2025 kemarin. Nah, hanya verbalnya mulai di awal tahun 2026. Yang verbalnya tadi saya sebutkan bahwa verbalnya mulai dari satuan, terus kemudian di verbal dari ke Dinas Pendidikan, masuklah ke portal dari kementerian atau direktorat terkait seperti itu. Nah, untuk verbalnya sendiri itu sudah mulai di awal tahun sampai saat ini masih ada data yang belum input, Mas. Jadi masih ada satuan itu yang kesetaraan sama baut ya, masih ada beberapa satuan yang belum melakukan verbal. Maka sudah hampir ini 7 bulan ya, 7 bulan masih dibuka sebenarnya, tapi masih ada juga yang belum verbal. Sehingga harapan kami dari satuan-satuan maupun dinas pendidikan yang ada di daerah itu bisa mengimbau satuannya untuk segera melakukan verbal. Karena informasinya itu bisa di akhir-akhir tahun ini akan dikirim PID-nya.
2: Oke. Okay.
3: Sehingga kan melihat dari verbal, kalau nanti takutnya kalau tidak di verbal, tahu-tahu ini kondisinya oke semua nih. Sebenarnya kalau di verbal, oh ini ruangannya kurang atau listriknya kurang, itu kan nanti salah, jadi salah sasaran seperti itu ya. Takutnya kalau tidak masuk ke verbal seperti itu.
2: Artinya berarti beberapa satuan pendidikan yang ada ini ada sebagian satuan yang mungkin belum memahami untuk verbalnya ini dong, Mas, ya. Entah kepala sekolahnya kan belum memahami, harus pokoknya kalau laporan harus bagus semua padahal atau gimana gitu.
3: Ada kemungkinan seperti itu, Mas.
2: Waduh.
3: Karena memang harapan kami kalau di kondisi verbal ini diisilah sejujur-jujurnya. Apa adanya kondisi yang ada di sekolah. Tadi saya sebutkan kalau kurang listriknya disebutkan saja. Meskipun terkadang itu sekolah kalau terkaitan dengan listrik itu di verbalnya ditulis memiliki. Meskipun dia apa ya istilahnya, minta dari tetangga seperti itu ya. Tapi ditulis memiliki. Nah, sebaiknya yang kondisi seperti itu dilaporkan saja bahwa ada tetapi belum milik sendiri seperti itu ya. Nah, jadi kan nanti terbacanya dari pusat itu, oh ternyata sekolah ini sudah ada listrik, tetapi bukan miliknya sendiri seperti itu. Sehingga nanti kalau kita diberikan bantuan itu bisa mungkin tadi tambahi panel surya atau terkait dengan penambahan daya listrik seperti itu ya.
2: Oke, nah kalau nya untuk apa sih para calon penerima ini, maksud saya ini, itu ada nggak sih persyaratan-persyaratan tersendiri bagi satuan pendidikan yang bisa mengajukan? Apakah semuanya bisa atau seperti apa?
3: Kalau mengajukan itu saat ini belum. Tapi di verval itu kan seluruh satuan diharapkan mengisi verval. Nah dari verval tadi barulah dinilai dari dinas, terus kemudian masuk ke pusat tadi baru ditentukan bahwa sekolah ini layak mendapatkan paket 1, 2, 3 tadi. Itu.
4: Oh oke, okay. Berarti artinya tetap di verval semua ya?
3: Verval semua.
4: Berarti tidak ada yang mengajukan
3: tidak
4: semuanya
3: ada.
4: Daftar dicek nih mana yang bisa menerima atau ini sebenarnya sudah cukup aja segala ya, macam gitu mas.
3: Karena program ini ditujukan untuk ke seluruh satuan pendidikan seperti itu.
4: Oke, okay, jadi artinya benar-benar merata dong mas ya?
3: Merata mas.
4: Merata. Memang
3: tujuannya ke seluruh satuan pendidikan terkait dengan digitalisasi ini semua ada di sekolah seperti itu. Ya.
4: Nah kalau untuk pendampingan berarti kayak di daerah Juhu tadi mas itu. Gimana? Apakah memang ada tim dari BPMP sendiri yang diterjunkan ke sana atau ada satu guru mungkin yang dikirim ke BPMP?
3: Ya, terkait dengan pendampingan kami sudah melakukan BIMTEK, BIMTEK digitalisasi yang mengundang perwakilan dari masing-masing kabupaten, masing-masing perjenjang, sebenarnya seperti itu. Terus kemudian ada BIMTEK satu lagi yang kami ke daerah. Nah itu kami ambil perjenjang itu 30 satuan sehingga nanti diharapkan dari 30 satuan itu adalah perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten itu. Sehingga mungkin yang terdekat dengan Juhu tadi bisa mengimbaskan seperti itu, mengimbaskan ke sekolah lainnya yang tidak mengikuti BIMTEK seperti itu, yang tidak terundang, sehingga terjadi diklat perjenjang seperti itu mas.
4: Oke, berarti agak susah juga ya kalau wilayah geografisnya agak susah
3: ya. Kami juga ada webinar kemarin.
4: Oh oke.
3: Okay. Webinar.
4: Oh berarti webinar masih aman ya?
3: Aman.
4: Oh bisa. Ya, oke. Okay, okay.
3: Karena guru-guru yang ada di Johor itu ada beberapa yang ada di rumahnya di kota seperti itu, jadi bisa mengikuti.
4: Oh artinya setelah mengikuti dia balik ke satuannya, bisa ngajar ya, aman. Bukan berarti pendengar dan pemirsa sementang-mentang satuan sekolahnya di pelosok, di ujung atau di atas
3: ketinggalan
4: gunung,
3: informasi.
4: Ketinggalan informasi. Enggak ternyata ya. Ya. Oke, apalagi ada bantuan internet ini juga, artinya kalau ada informasi terkait webinar apa segala macam pelatihan, guru-guru di satuan yang terpencil pun juga pasti bisa mengikutinya. Oke, soalnya kan kalau datang secara fisik ya, itu
3: jauh.
4: Perlu 3 hari dulu, perjalanan dulu ya.
3: Bahkan di Pulau Sembilan pun juga itu kan perjalanannya lumayan jauh ya, kalau di Pulau Sembilan, pulau di Kota Baru bagian luar sana ya, hampir Surabaya. Itu juga gurunya semangat mas mengikuti kegiatan BIMTEK. Itu kemarin ada yang datang BIMTEK ke BPMP juga diundang, kami undang ke dinas, dinasnya menunjuk dari Pulau Sembilan itu juga datang ke kami. Berarti kan itu motivasi guru sendiri untuk mendapatkan informasi terkait dengan digitalisasi itu sangat tinggi ya di daerah-daerah kayak di Pulau Sembilan, kayak di Johor seperti tadi.
4: Oke, berarti artinya pendengar dan pemirsa, kita lihat apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Husaini tadi. Terkait kekhawatiran para orang tua di era digitalisasi, mungkin itu kekhawatiran bagi mereka-mereka yang di wilayah perkotaan. Tapi kalau di daerah 3T itu benar-benar manfaat banget berarti mas.
3: Bermanfaat banget.
4: Luar biasa banget pendengar. Artinya terkait digitalisasi ini nggak ada lagi yang mesti satuan pendidikan yang nunggu kiriman buku dulu ya. Artinya kiriman langsung kalau sudah digitalisasi, kirim by apa sih namanya? Buku digital.
3: Buku digital.
4: Itu murid-muridnya bisa ngelihat langsung apa segala macam, sangat memudahkan.
3: Memudahkan. Bahkan di pemerintahan sendiri, di kementerian itu selain menyediakan PID tadi, itu disediakan platform namanya Rumah Pendidikan.
4: Platform Rumah Pendidikan.
3: Ya.
4: Nah, habis ini pendengar dan pemirsa kita akan bahas apa sih sebenarnya platform Rumah Pendidikan? Artinya alatnya ada, terus ditambah ada platformnya lagi untuk mendukung ini. Itu seperti apa? Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: 500 tahun Banjarmasin
1: dan tetap seru.
0: Wow.
2: Dari generasi ke generasi, semangat Banjarmasin
0: terus tumbuh. Banjarmasin!
2: Di sungai, tradisi terus mengalir.
0: Banjarmasin hari ini dan Banjarmasin masa depan. Selamat HUT ke-500 Kota Banjarmasin!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
2: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.

0: dialog cerita di siang hari ini. Masih kita membahas terkait tentang digitalisasi pembelajaran bersama BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dan juga masih bersama dengan Mas Abdullah Husaini. Nah, kita lanjut nih Mas Abdullah terkait tentang tadi kan kita udah bagaimana skema pembagian atau pemerataan digitalisasi terkait perangkatnya ya. Nah, tapi kalau cuman dikasih perangkatnya Aisyah, kalau nggak dikasih bahasanya apa ya, platformnya atau rumahnya, pembelajarannya seperti apa, ya ya gimana juga gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Mas? Tadi kan Mas Husaini bisa sempat menyampaikan terkait tentang rumah pendidikan. Ya, ini gimana tuh Mas?
1: Siap. Jadi seperti ini Mas, terkait dengan bantuan tadi ya, agar tidak apa ya, cuma pergantian dari papan tulis ke papan digital seperti itu ya. Itu sehingga kalau itu kan kesannya hanya mengganti papan tulis, tetapi di sini pemerintah agar terjadi ekosistem pembelajarannya bermakna, antara guru dan muridnya ada interaksi, antara dengan medianya ada interaksi, sehingga terjadi pembelajaran yang interaktif, itu disediakanlah platform rumah pendidikan ya. Itu salah satunya memfasilitasi guru kalau gurunya mau mengajarkan sesuatu yang abstrak seperti itu ya, di dalam platform tersebut ada media-media yang bisa digunakan. Nah, di dalam rumah pendidikan itu ibaratnya rumah, di dalamnya ada banyak ruangan, ada kamar-kamar seperti itu. Salah satunya ada ruang GTK. Ruang GTK itu adalah kamar pribadi bagi guru yang bisa dimasuki pakai kunci. Kuncinya apa? Akun belajar. Itu tidak semua orang bisa masuk ke sana. Tetapi untuk melengkapi PID tadi, papan interaktif digital, pemerintah juga menyediakan satu ruangan yaitu namanya ruang murid. Nah, di dalam ruang murid tersebut ada yang namanya sumber belajar dan buku digital. Okay. Ya. Dan juga PJJ, pembelajaran jarak jauh. Okay. Nah, tetapi kalau kita yang ingin tadi apa media interaktifnya, itu adanya di sumber belajar.
0: Nah, itu masuk dalam rumah belajar juga nggak, sumber
1: masuk
0: belajar
1: di dalam rumah pendidikan,
0: rumah pendidikan ya. Nah,
1: terus masuknya ruangan yang kamarnya tuh kamar rumah ruang murid seperti itu. Jadi ada kamar-kamar gitu di dalam rumah pendidikan itu. Tapi fokusnya kalau ingin mengakses media tadi terus sumber belajar itu ada di rumah ruang murid.
0: Oke, berarti artinya kalau dengan ada platform rumah pendidikan ini, artinya kalau benar-benar berjalan ya Mas ya, itu ekosistem pendidikan digital sebenarnya udah terbentuk dong Mas.
1: Terbentuk Mas, itu kan medianya sudah tersedia, gurunya sudah ada, alatnya PID tadi sudah ada, materi yang dikuasai guru sudah ada, sehingga pembelajarannya itu kalau disebutnya ekosistemnya yaitu TPEK ya, teknologi, pedagogical, content, knowledge. Jadi antara teknologi, terus strategi pembelajaran, model pembelajaran, sampai kontennya itu terintegrasi jadi satu. Sehingga menjadi ekosistem pembelajarannya lebih bermakna seperti itu.
0: Waduh, ini lebih lebih apa ya, kalau boleh dibilang sih pendengar, dibandingkan pembelajaran klasikal lebih enak sih sebenarnya.
1: Iya, lebih interaktif Mas.
0: Lebih interaktif. Ya. Anak-anak juga lebih tertarik. Iya. Gak cuma dengar guru ceramah.
1: Ya, karena di dalamnya kan ada banyak tuh media, ada medianya, jenis-jenis media itu. Sebelumnya di dalam ruang murid itu kita bisa mengakses mulai dari jenjang PAUD sampai SLB.
0: Oke.
1: Ya, itu ada kalau yang jenjang SD, SMP, SMA itu ada jenjang, ada kelasnya lagi 1, 2, 3 seperti itu ya. Ada 7, 8, 9 itu ada kelasnya lagi dipilih. Terus kemudian materi-materinya sudah tersaji di sana. Okay. Secara digital.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Selain itu, ada fitur-fitur yang bisa kita akses di sana. Salah beberapa pilihan yang ada game edukasi. Oke. Okay. Ada media interaktif dan video pembelajaran. Nah, itu yang disediakan di dalam rumah ruang murid tadi seperti itu. Sehingga bisa dimanfaatkan guru ketika gurunya ingin mengajarkan suatu materi tetapi hanya baru punya materi di buku, belum ada bahan yang untuk ditampilkan di PID tadi, itu guru-guru bisa membuka dari ruang murid tadi untuk mengakses media apa yang sekiranya cocok nih untuk pembelajaran saya hari ini seperti itu. Itu tinggal akses di sana, kemudian ditampilkan PID, ada interaksinya, ada videonya, sehingga pembelajarannya antara murid dengan guru dengan media itu nyambung, ada interaksi.

0: Oke, tapi kan semuanya tetap mengikuti alur kurikulum yang
1: tetap.
0: Sudah yang tetap sudah ya. Berlaku ya. Ya.
1: Menentukan media pun juga harus berdasarkan tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama yang ditentukan untuk menggunakan media, apakah saya menggunakan media interaktif, apakah saya menggunakan video, itu ditentukan mulai dari tujuan pembelajarannya.
0: Oke. Wah, ini luar biasa sekali pendengar dan pemirsa. Artinya misalnya gini, kalaunya ada guru mungkin yang ingin nge-upload atau nambah media sendiri, tapi sesuai itu bisa nggak mas di ruang apa PID ya tadi
1: di PID bisa
0: ya, sangat kan, ya, pribadi punya guru kan
1: siap misalnya. Sangat boleh. Pada dasarnya PID itu adalah macam Android type ya, type kita yang diperbesar.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi kita bisa mengelola isi di dalamnya, mau menambahkan media, mau menambahkan file, foto-foto di sana boleh. Kami dibebaskan. Nah, hanya saja kapasitasnya itu juga terbatas, tidak banyak, sehingga dalam paketnya itu ada hard disk atau SSD yang diberikan. Nah, untuk penyimpanan tadi dari apa media-media yang dibuat guru, mungkin kalau langsung diupload di PID itu tidak cukup.
0: Okay.
1: Dan juga mohon maaf, saya tadi ketinggalan informasi terkait dengan kondisi seperti di Johor tadi ya. Itu ada hard disk. Di dalam hard disk atau SSD tadi itu sudah ada aplikasi yang namanya ya, Ruang Murid. Dan jadi selain disediakan online, Ruang Murid tadi sudah juga disediakan offline.
0: Offline ya. Oke. Artinya nggak kesusahan ya?
1: Ya.
0: Takutnya sinyal-sinyal gitu.
1: Ya, kalau takut sinyal, kalau pakai akses yang online mungkin sinyalnya terbatas. Tapi kalau kita bisa menginstal aplikasi Ruang Murid yang ada di harddisk tadi, kita aplikasi install ke PID tadi sehingga bisa digunakan secara offline.
0: Oke. Berarti kalau ada aplikasi yang offline, artinya itu ada bisa diupdate dong.
1: Nah, ini untuk update kita tunggu informasi dari pusat terkait dengan update seperti itu ya. Hanya saja kalau yang saat ini update baru yang online. Ya. Mungkin nanti setelah itu akan ada seri-seri ya terkait dengan aplikasi yang bisa di-download terkait dengan Ruang Murid yang offline tadi.
0: Oke. Nah, kalau untuk murid-muridnya apakah memang hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya sendiri, atau sebenarnya murid juga diperbolehkan memegang perangkat yang bisa diakses ke Ruang Murid oleh si murid sendiri?
1: Sangat disarankan malah mas.
0: Oke.
1: Ya, sedikit mungkin ya terkait dengan Ruang Murid. Ini adopsi kita masih rendah. Izin, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Adopsi, tapi terkait dengan adopsi Ruang Murid atau rumah pendidikan, untuk guru-guru itu sudah tinggi, sudah di atas 86%. Nah, untuk yang tadi disebutkan bahwa murid apakah boleh, itu sangat kami sarankan. Karena untuk akses di Ruang Murid itu masih di bawah 10%. Dari jumlah murid yang banyak ya di Kalimantan Selatan ini, baru di 10% yang mengakses rumah pendidikan seperti itu. Sehingga kan kita bisa melihat tuh bahwa apabila itu bisa tinggi aksesnya, berarti kan murid-murid sudah melakukan pembelajaran secara mandiri. Seperti itu, dari platform yang sudah disediakan oleh pemerintah.
0: Oke. Artinya sebenarnya pendengar dan juga pemirsa, kalau apa yang disampaikan Mas Seni, saya sedikit bisa menyimpulkan dan membayangkan ke depan kalau benar-benar ekosistem pendidikan digital ini sudah terbentuk secara menyeluruh dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Artinya mau PJJ ataupun tatap muka, guru atau murid, bahkan orang tua murid itu bisa mengakses, misalnya ini ada PR-nya kah atau enggak, nilai langsung bisa dilihat, artinya si anak ini ngerjain tugas atau enggak, orang tua juga bisa memantau dong mas.
1: Kalau di Ruang Murid saat ini belum.
0: Belum ya.
1: Terkait dengan tapi yang dipantau hanya login ke Ruang Murid. Untuk aktivitasnya kalau ke, karena orang tua belum ada akun ya, jadi tidak bisa melihat.
0: Nggak, maksudnya orang tua kan pasti ngeliat akun anaknya dong.
1: Iya, kalau dari akun bisa.
0: Pasti ngeliat dong, ya, mengontrol
1: aktivitas,
0: ya.
1: Aktivitas anak yang ada di Ruang Murid bisa dilihat oleh orang tua.
0: Waduh, jadi kelihatan nih, ini anak ngerjain PR nggak sih?
1: Iya.
0: Anak ngerjain tugas nggak? Nilainya berapa nih? Artinya bisa dilihat juga kalau misalnya kayak ini sekarang ini kan kebijakan lagi PJJ nih sebagian daerah. Tugas-tugas juga sudah terfokus ya, guru bisa masuk apa segala macam, ngasih tugas dari rumah pendidikan ini, bisa banget dong mas berarti.
1: Untuk saat ini untuk integrasi terkait dengan PJJ tadi yang terkait dengan di Ruang Murid ya, itu guru-guru kalau mau yang akses media tadi masih belum apa connect dengan akun siswanya seperti itu mas. Jadi aktivitas okay. siswa itu dikelola sendiri oleh siswanya.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi bisa dilihat dari akun siswanya aktivitasnya sampai mana. Hmm. Tapi kalau untuk guru melihat aktivitas siswa dari akun guru tadi belum terkoneksi seperti itu.
0: Waduh okay. sayang sekali.
1: Nah, nanti harapannya juga bisa diintegrasikan ya. Jadi bisa menjadi satu platform yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh ekosistem pendidikan.
0: Bener.
1: Jadi siswanya membuka apa, gurunya tahu seperti itu. Jadi siswanya mengerjakan apa, gurunya tahu nilai seperti apa.
0: Benar. Gitu. Jadi kan tugas-tugas itu tinggal, nah ini udah masuk di ruang siswa, ini tugas untuk hari ini, PR hari ini, kerjakan.
1: Kita doakan akan terjadi seperti itu.
0: Amin ya rabbal alamin. Wih, kebayang nggak sih pendengar kalau benar-benar ekosistem digital pendidikan ini udah sampai ke sana, kayaknya kita kayak di beberapa negara maju di luar negeri yang muridnya itu setiap sekolah nggak nyuruh kasih buku paket lagi.
1: Iya.
0: Kalau nggak salah, lupa di Jerman apa di mana itu sudah yang pokoknya masuk sekolah kasih tab, kasih laptop. Jadi semua apa sih namanya tugas siswa apa segala macam, bikin laporan, bikin karya segala macam
1: sudah terekam di sana.
0: Sudah ya? Terekam di sana, gurunya sudah bisa akses apa segala macam. Dan untuk laporan nilai dan kelakuan siswa misalnya, itu bisa langsung di-share atau dikirim ke wali murid.
1: Tapi itu semua perlu proses, Mas.
0: Iya sih. Oke, artinya terkait rumah pendidikan masih ada terus pengembangan
1: ke depannya ya. Terutama konten-konten yang ada di dalamnya, kayak seperti media interaktifnya, itu kan pasti disesuaikan dengan kondisi dari materi seperti itu. Kamu mungkin di saat ini, saat Bapak Ibu lihat di ruang murid itu masih ada beberapa yang belum masuk. Nah, ini saat ini masih dalam tahap pengembangan seperti itu. Ada okay. mapel-mapel yang belum masuk di sana, tetapi saat ini masih dalam proses pengembangan.
0: Oke, okay, berarti artinya kalau ada kebijakan terkait tentang materi pembelajaran kurikulum-kurikulum itu semuanya nanti bisa diakses secara dong. Artinya tetap update-update terus
1: update,
0: dong.
1: Update terus, Mas.
0: Untuk materi-materi pembelajarannya semuanya, yeah. Mas ya.
1: Pasti akan disesuaikan dengan mungkin kondisi saat ini ya. Karena yang kemarin kan belum ada coding dan kecerdasan artifisial, sekarang sudah dimasukkan tuh mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kan ada update mapel-mapel yang terbaru seperti itu ya.
0: Oke, okay. Takutnya kan misalnya ini mudah-mudahan jangan kontak-ganti lagi ya, kayak apa sih namanya, kurikulum pendidikan kan beda-beda nih, kurikulum 2013 bla bla bla bla bla bla. Ya kalau ada rumah pendidikan, perubahan itu meskipun berubah nggak terlalu bikin repot guru yang harus belajar lagi, sebenarnya kan sudah ada materinya di situ.
1: Mungkin sebelumnya itu tidak apa ya, tidak ganti kurikulum, mungkin kemasannya saja yang berbeda.
0: Oke, okay.
1: Kemasannya saja.
0: Oke, okay. Nah kalau kita lihat berarti kalau ini kan tadi untuk siswa pemakaian ruang murid sendiri itu hanya masih ada sekitar
1: 10%,
0: di bawah 10% ya. Sedangkan gurunya sudah lumayan 80-an, 90-an tadi ya. Nah artinya guru sudah mulai melek teknologi, cuman akses ke muridnya dan murid juga mas itu masih sangat kurang. Artinya ini perlu lebih gencar bimbingan dari guru ke murid-muridnya dong,
1: yes,
0: mas.
1: Ya, sepakat mas. Karena untuk siswa dapat mengakses ke ruang murid tadi kan perlu bimbingan dari guru terutamanya. Materi apa yang akan dipelajari, sehingga mungkin salah satu contohnya saat mau mempelajari materi IPAS itu kita gurunya mengajak bareng-bareng buka seperti itu. Hanya saja mungkin yang terjadi di saat ini terkait dengan sarapasnya ya, tidak kurang memadai kah di sekolah apa. Kalau mau muridnya akses satu-satu, PC-nya mungkin tidak cukup seperti itu ya. Atau mungkin ada kebijakan bahwa di sekolah itu tidak boleh membawa gadget seperti itu kan mesti menjadi juga batasan ya untuk itu. Sehingga pembelajarannya yang diharapkan untuk siswanya untuk akses ke ruang murid itu secara mandiri, mungkin bisa di rumah disarankan seperti itu.
0: Oke, okay. Ini yang masih menjadi kendala berarti ya. Di terkait tentang pembelajaran rumah pendidikan tapi kamar untuk ruang muridnya, ruang murid. Ini ya. Oke, apalagi saat ini juga masih belum terintegrasi juga mas ya. Duh, sayang sekali. Saya udah sebenarnya ada ekspektasi tinggi sebenarnya tadi mas mikirnya ya, itu.
1: Semoga nanti didengar dengan pemerintah pusat dikembangkan menjadi seperti itu. Sebuah ekosistem pembelajaran yang bisa melihat aktivitas murid, terus ke guru, ke kepala sekolah, pengawas, sampai ke dinas, seperti itu ya.
0: Oke, itu artinya lengkap pendengar. Lengkap. Kita nggak usah lagi yang datang ke setiap satuan sekolah, terus operator masukin data.
1: Iya, seperti itu ya.
0: Jadi artinya dari pihak terkait, mungkin operator sendiri pun juga sudah melihat langsung pantauan dari satu platform ini, udah ada penilaiannya lengkap. Ya.
1: Sebenarnya enak kalau sudah terintegrasi seperti itu,
0: Mas. Gak usah lagi bikin SKP iya. gitu.
1: Perlu, Mas. Itu.
0: Oh, masih perlu. Oke, okay, luar biasa. Artinya ini memang pendengar, kalau boleh dibilang mungkin sekarang masih belum sempurna. Tapi dari apa yang disampaikan, maksud saya ini sendiri, pendengar, kita ada punya gambaran besar terkait bagaimana ke depan di dunia pendidikan, apalagi pendidikan di era digital ini seperti apa. Kalau ini benar-benar berkembang, bisa maju, saya mohon jangan sampai stuck di jalan gitu ya. Ini luar biasa. Kita nggak kalah dengan beberapa negara-negara maju di luar sana yang nggak lagi murid itu harus bawa buku yang banyak, bawa tas, harus perangkat-perangkat dari segala macam. Cuman hanya menggunakan laptop atau tab segala macam itu mudah. Meskipun ada tugas disuruh menulis, kan kalau tab itu kan ininya ya, bisa-bisa langsung tetap ya. Harus menulis kan bisa di situ ketahuan, nggak bisa pakai ketikan apa segala macam ya. Artinya semuanya bisa sebenarnya dengan teknologi ini, luar biasa, Mas.
1: Bisa, tinggal kemauannya.
0: Kemauan sama dinas terkait ya gitu ya, atau kementerian terkait untuk bisa mengembangkan ini ya. Suruh, ekspektasi saya tinggi ke depan ya. Ini kira-kira berapa tahun, Mas? 2 tahun, setahun?
1: Ya, mana
0: berkembang ini.
1: Saat ini sudah lumayan lama sih terkait dengan platform ruang pendidikan itu. Dan bahkan kemarin platform ruang pendidikan juga mendapatkan penghargaan internasional ya, Mas.
0: Okay.
1: Terkait dengan platform pendidikan yang dikembangkan dari kementerian seperti itu ya.
0: Oke. Okay. Berarti kalau yang sempurnanya berapa tahun nih? Berapa bulan nih? Kira-kira sempurna.
1: Kesempurnaan itu tidak bisa dinego kalau kesempurnaan.
0: Oke. Okay.
1: Itu tetap berproses.
0: Tetap berproses ya. Oke okay, ya. Kalau kita sih berharapnya ya tunggu mah 3 bulan ke depan aman maunya ya. Oke. Okay. Tapi suruh pendengar kalau kita ngomongin masalah ini ya terkait tentang teknologi pendidikan, apalagi yang saat ini kebijakan-kebijakannya semuanya ini ada di tangan kawan-kawan BPMP. Seperti apa, tapi yang jelas saat ini kita tidak bisa tutup mata karena teknologi semakin berkembang. Mau nggak mau, kita memang larinya harus ke arah sana. Ya. Nggak selalu kita tiap pagi murid harus pukul-pukul debu atau mukanya hitam-hitam karena pakai spidol ya. Sekarang semuanya udah by digital, segala macam, bahkan kita melukis, menggambar segala macam by digital juga sudah ada aplikasinya. Cuman kita belum tahu kapannya kita sampai ke sana, tapi itu adalah bahasanya apa ya, sebuah keniscayaan kita pasti akan ke sana gitu, mau nggak mau ya. Kalau nggak mau ya ketinggalan deh pokoknya ya,
1: harus beradaptasi
0: terutama buat para pendidik SDM-SDM ini, guru-guru ya. Jadi kalau yang merasa guru-guru nggak mampu lagi, Pak Bu pensiun dini aja.
1: Cukup, nanti bisa hubungi BPMP dinas atau apa minta pelatihan seperti ya.
0: Nah kalau mau minta pelatihan nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah.
1: Harus ada motivasi.
0: Harus ada motivasi. Saya terlalu pesimis, Mas ya. Oke, 57 menit, 2 menit terakhir nih, maksud saya ini mungkin ada nggak disampaikan buat seluruh masyarakat Kalimantan Selatan atau mungkin juga khususnya kepada para tenaga pendidik di Kalimantan Selatan, silakan maksud saya ini.
1: Terima kasih sebelumnya, Mas. Mungkin pesan saja terkait dengan tadi. Yang pertama, verbal diselesaikan ya Bapak Ibu Guru atau Satuan Pendidikan. Terus kemudian Bapak Ibu Guru jangan lupa itu ada sudah disediakan dari pemerintah terkait dengan platform rumah pendidikan. Ayo kita akses, kita gunakan bersama, kita jadikan fasilitas dan media pembelajaran agar pembelajaran kita lebih interaktif seperti itu. Ini ada kuat satu, Mas. Digitalisasi pembelajaran bukan sekedar memindahkan pembelajaran dari papan tulis ke layar digital, tetapi merupakan upaya membangun ekosistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seperti itu,
0: Mas. Oke, terima kasih Mas Abdullah Husaini. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan minimal jadi pemahaman ke depan, walaupun belum sampai ke tangan atau ke mata ibu bapak semuanya, tapi sebuah keniscayaan pasti akan sampai ke sana semuanya. Terutama buat para orang tua juga, artinya mau nggak mau, karena kita sudah masuk zaman teknologi, harus melek, jangan terlalu banyak khawatir, terutama orang tua di kota yang takutnya anaknya gadget terus segala macam. Siapa tahu dia lagi belajar, Bu, nggak mesti main terus, Bu, ya. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Cerita di Siang Hari ini bersama saya Aditya dan juga bersama dengan Mas Abdullah Husaini dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banyak

0: Pekan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026, bersama saya Aditya. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Informasi yang pertama, memasuki hari keempat pencarian KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan mengevakuasi sejumlah benda yang ditemukan di sekitaran lokasi kejadian, termasuk life raft dan juga life jacket. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Pertemuan itu harus dan wajib dilaksanakan pada setiap pencarian di laut.
2: Memasuki hari keempat pada Rabu 16 September 2026, operasi SAR KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan tim gabungan. Selain mencari korban, petugas juga mengevakuasi sejumlah benda yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan penanganan kecelakaan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan tim menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8, yakni life raft dan life jacket. Temuan tersebut ditemukan oleh KRI I. Gusti Ngurah Rai yang turut terlibat dalam operasi SAR.
1: Pertemuan itu harus dan wajib dilaksanakan pada setiap pencarian di laut. Ya, barang bukti apapun terkait dengan kejadian itu harus kita ambil, harus kita evakuasi, kita bawa ke darat sehingga itu tidak menjadi ambigu lagi.
2: Adapun setiap temuan yang berhasil dievakuasi akan mengurangi benda yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim SAR dapat melakukan pendataan dan identifikasi untuk mengetahui keterkaitannya dengan kecelakaan maupun para penumpang kapal. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menunggu kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya. Muhammad Marbawi, salah satu keluarga korban, mengatakan 8 anggota keluarganya hingga hari keempat belum ditemukan, dan pihak keluarga masih berharap mereka dapat diselamatkan.
3: Pokoknya harapannya itu kami ini pengen ketemu korban, entah itu selamat atau tidaknya gitu. Yang pasti kami pengen jasadnya ada gitu, dikebumikan lah juga kalau dapat gitu. Kalau merasa cemas itu pasti ada lah, khawatir juga pasti ada lah, rasa duka itu pasti ada, cuman tidak semua orang yang bisa mengeluarkan itu.
2: Adapun operasi SAR melibatkan unsur gabungan yang melakukan pencarian melalui sektor-sektor yang telah ditentukan di sekitar lokasi kejadian. Pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan kekuatan laut, udara, dan unsur pendukung lainnya, sementara setiap temuan yang berkaitan dengan kecelakaan langsung dievakuasi untuk mendukung proses pencarian dan penanganan lebih lanjut. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Sejak hari pertama proses evakuasi KM Virgo Transport 8, puluhan korban telah mendapatkan pelayanan medis dari Dinas Kesehatan Banjarmasin. Sejumlah rumah sakit juga sebagai fasilitas rujukan bagi korban telah disiagakan. Berikut laporan Juma Muhammad.
4: Sejak hari pertama proses evakuasi KM Virgo Transport 8, puluhan korban telah mendapatkan pelayanan medis dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Sejumlah rumah sakit sebagai fasilitas rujukan bagi korban juga terus disiagakan. Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Bandiah Ma'rifah menyampaikan, begitu tiba di Pelabuhan Trisakti, seluruh korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyiagakan tim medis untuk memastikan kondisi korban sebelum mendapatkan penanganan lanjutan. Saat ini sebanyak 87 korban telah mendapatkan pelayanan medis, 68 orang dalam kondisi stabil, 15 orang menjalani rujukan dan observasi, 2 orang dalam kondisi gawat darurat, dan 6 korban meninggal dunia telah teridentifikasi.
5: Hari Minggu ketika peristiwa itu terjadi, untuk Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sudah melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Trisakti untuk memberikan posko atau memberikan tim pelayanan posko kesehatan yang ada di pelabuhan ini. Jadi kita bekerja sama dengan BKK menurunkan, awalnya kita menurunkan 10 tim puskesmas, di mana dengan estimasi kedatangan saat itu adalah sekitar 100 orang. Kemudian di hari berikutnya kita turunkan 5 dan kemudian di hari ini kita turunkan 3. Di mana jumlah keseluruhan korban yang sudah kita tangani itu ada 87 orang.
4: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap proses pencarian oleh tim SAR gabungan berjalan lancar dan semua korban dapat segera ditemukan. Pemko Banjarmasin juga berkomitmen untuk memperkuat penanganan korban termasuk memberikan terhadap keluarga korban yang menanti kepastian di Pelabuhan Trisakti.
6: Dari awal kita sudah menginstruksikan, menyampaikan kepada dinas terkait, khususnya dinas kesehatan, terus kepada dinas BPBD sendiri juga, dan puskesmas atau terdekat, rumah sakit juga untuk turun mempersiapkan penyambutan daripada korbannya. Tentunya kita ada juga menyampaikan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit daerah yang ada di sekitaran untuk bisa menerima para pasien yang memang membutuhkan perawatan.
4: Diketahui proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa tidak hanya berfokus pada pencarian dan pertolongan korban, tapi juga menyiapkan langkah pengamanan di sekitar lokasi kapal tenggelam untuk mencegah risiko bagi kapal lain yang melintas. Juma Muhammad melaporkan.
0: Belasan bangunan habis terbakar pada Rabu dini hari, di mana api dengan cepat merambat ke bangunan berbahan kayu dan berumur tua. Pedagang hanya bisa pasrah mengalami kerugian dan berharap ada bantuan dari pemerintah agar dapat kembali berjualan. Berikut laporan Diki Munadi.
7: Begana, secepatnya lah.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan Pasar Lama Laut, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Rabu 16 September 2026 dini hari menghanguskan 15 bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha pedagang dan satu musola. Sebanyak 21 kepala keluarga terdampak akibat kebakaran tersebut. Ketua RT setempat, Subuki, mengatakan api pertama kali terlihat sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api disebut dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Ia mengungkapkan berdasarkan informasi awal dari warga, api diduga berasal dari salah satu toko pedagang sayur. Namun penyebab pasti maupun titik awal kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
9: Lantai muka tuh di mana api? Muka, di muka tuh ada yang jual sayur. Situ menyayatnya.
10: Jam berapa?
9: Sekitar jam 4:30 lah. Jadi kok ya, seluruh mana kok gendah ya, bangun-bangun gendah itu ada bangunan itu kan, api sudah jadi mana itu,
11: panas. Sumber pertama Pak RT, dari mana, dari kios?
9: Kemungkinan dari media sayur itu, kalau di media sayur itu ada bapak, ini
8: sangat mahal. Salah seorang pedagang, Nisa, mengaku hanya bisa pasrah setelah tempat usahanya ikut terbakar. Ia mengatakan ratusan biji buah kelapa yang telah disiapkan untuk diproduksi hangus dalam peristiwa tersebut. Kerugian yang dialaminya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pedagang berharap ada bantuan dari pemerintah.
12: Datangnya, hanya datang 1.000.
11: Kerugian
12: apa? Kerugian apa? Mesin parutan 2, mesin parutan, TV.
11: Ini perabotan.
12: Perabotan rumah tangga tuh.
13: Ini CM lah, lanjut
12: itu. Yang penting. Nyo banyak. Karena kalau menghitungi pang, tapi waktu itu nyo tuh hanya datang 1.000. Nah, nyo itu rumah.
8: Dalam peristiwa kebakaran di Pasar Lama, Kota Banjarmasin ini tidak ada korban jiwa. Polisi telah melakukan penyelidikan untuk memastikan asal api dan penyebab kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik.
0: Perkuat penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2027 sesuai regulasi pusat, Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan melakukan koordinasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Berikut laporan Fitriana Rahma.
14: Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan penyusunan APBD tahun anggaran 2027 sekaligus penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nalpia Rahman selaku pimpinan rapat menegaskan APBD tidak sekedar menjadi dokumen yang memuat angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menambahkan kualitas APBD tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga perencanaan pendapatan, prioritas belanja, serta pengelolaan pembiayaan. Memasuki pembahasan APBD 2027, Banggar DPRD Kalsel meminta masukan ke Mendagri terkait perubahan regulasi yang menjadi acuan penyusunan APBD.
15: Kita ini kan memasuki pembahasan 2027, kita minta masukan-masukan sebagaimana nanti penyusunannya di APBD karena mendapatkan informasi ada perubahan pada Mendagri. yaitu acuan dalam penyusunan APBD. Di sinilah kami dari banyak dapat hal, banyak dapat ilmu dari Pak Pipin selaku perwakilan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah.
14: Dalam pertemuan yang turut dihadiri perwakilan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Vivin Gunawan, Kemendagri juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk penanganan pasca bencana kebakaran di Kalimantan Selatan. Vivin juga mengingatkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan agar segera merealisasikan bantuan yang telah disalurkan Presiden secara langsung.
7: Terutama kami mengingatkan untuk pasca bencana ya, kebakaran di sana, untuk segera dianggarkan juga di dalam perubahan APBD-nya maupun di Induk 2027. Dan kemarin juga Pak Presiden sudah memberikan bantuan secara langsung. Itu segera digunakan sama teman-teman provinsi dan kabupaten kota di sana untuk segera, kalau untuk bantuan presiden sebelum perubahan APBD harus segera direalisasikan.
14: Banggar DPRD Kalsel turut meminta perspektif Kemendagri mengenai keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan. Selain itu, Banggar menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat serta pengelolaan silpa dan sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Rencana operasi SAR hari keempat untuk menyisir area bawah permukaan air dalam pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terkendala kondisi arus kuat. Berdasarkan hasil penilaian tim penyelam, arus laut di lokasi masih berada di atas batas aman para penyelam. Kecepatan arus laut di lokasi dilaporkan mencapai 6,8 knot. Angka tersebut jauh di atas batas aman penyelam, yakni di bawah 1,5 knot. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebutkan rencana penurunan 3 tim SAR gabungan untuk operasi bawah laut terpaksa ditunda demi keselamatan dan keamanan selama operasi berlangsung.
10: Hari ini hari keempat kita belum mendapatkan korban yang baru untuk bisa kita evakuasi. Beberapa kendala yang kita hadapi, yang pertama, pada saat operasi underwater ini belum maksimal bisa kita laksanakan.
16: Berita olahraga.
0: Pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Selatan periode 2026-2030 rencananya digelar pada September 2026. Namun kepastian waktu pelantikan masih menunggu penetapan dari Ketua Tim KONI Pusat. Berikut laporan Ropi Angka.
17: September. Saya lagi minta tanggal dari Pak Ketua Umum, kapan beliau bisa datang. Kemarin sih beliau bilang bukan dalam bulan September.
18: Ketua KONI Kalimantan Selatan terpilih Haji Yasundaryadi Sulaiman menyebut bahwa rencana pelantikan pengurus KONI Kalimantan Selatan periode 2026-2030 akan dilaksanakan pada bulan September. Yasundaryadi Sulaiman sendiri terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi, Musprov KONI Kalimantan Selatan pada 4 Juli 2026 lalu. Usai terpilih, ia mengaku telah meminta kepada Ketua Umum KONI Pusat untuk menentukan waktu pelantikan.
17: Tanya September, saya lagi minta tanggal dari Pak Ketua Umum, kapan beliau bisa datang. Kemarin sih beliau bilang bukan dalam bulan September.
18: Sementara itu, rencana pelantikan ini juga dinanti sejumlah pengurus cabang olahraga di Kalimantan Selatan. Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Kalimantan Selatan, Doni Ahdiat Sugian, menilai terpilihnya Yasundaryadi Sulaiman menjadi momentum bagi pembinaan olahraga di daerah. Menurutnya, aktifnya kembali ke pengurusan KONI Kalimantan Selatan diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi organisasi cabang olahraga, termasuk dalam pengurus administrasi dan surat keputusan.
19: Dengan terpilihnya Pak Hasnur, kita menyambut baik. Karena angin segar buat pembinaan di cabor, mudah-mudahan seperti almarhum ayah beliau lah, pembinaan akan jalan dari akar rumput sampai ke atas. Ada beberapa cabor misalnya yang sedang mengajukan SK karena organisasi KONI ini belum aktif, otomatis sangat terhambat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera kejelasan dari KONI
20: susunannya gitu Bang.
18: Pelaksanaan pelantikan pengurus KONI Kalimantan Selatan periode 2026-2030 selanjutnya akan menjadi tahapan penting untuk menata kembali organisasi serta memperkuat pembinaan dan prestasi olahraga Kalimantan Selatan. Dengan kepengurusan yang baru, sejumlah cabang olahraga berharap koordinasi antara KONI dan pengurus provinsi cabang olahraga dapat berjalan lebih optimal. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Kanal Informasi dan Inspirasi
1: Banjarmasin siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda kali ini di Blaria Indonesia ya. Silakan bagi Anda yang ingin request lagu, Aditya sudah share story. Gue bingung ya ngomong apa ya. Maklum pengaruh ngantuk dan pengaruh lapar ya. Gue udah share playlist lengkapnya ya di story WhatsApp RRI Prosto Banjarmasin, ini baru benar nih, atau di grup RRI pendengar RRI Prosto Banjarmasin. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru gabung yang pengen request lagu apa aja, tadi sudah satu lagu membuka perjumpaan kita ya, Tempatmu Pulang dari Mansen Mute ya. Jadi lagu-lagu yang bisa dipilih sesi pertama, nanti sesi kedua bersama Ibu Nia, Mbak Niar ya teman-teman ya. Jadi lagunya ada JKT48, Rhapsody, kemudian SC12, Rasa Yang Tertinggal, Rafa Afar Tiara, Aida, Cinta Daun Talas, Bondan Prokoso, Luar Biasa Istimewa, Arama, Bertahan, Citra, Kemenangan Cinta, Kotak Beraksi, Noh Saleh, Angin Kencang, Raim Laude, Dunia Yang Nanti, Tulus, Jatuh Suka, Marsha Zulkarnain, Kebodohanku, Bunga Citra Lestari, Selalu Ada Di Nadimu, Tito Sumarsono, Selalu Andin Gemintang, Tiga Komposer, Biar Cinta Mengerti, Yofi Widianto, Menyesal, ini featuring dengan Leodra ya, ada Tiara Andini juga, dan juga Ziva Magnolia, ada Giselle, Pencuri Hati, Kahitna Cantik, Melly Guslau, featuring Nika Ardila, Bertemu Kembali. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di sesi pertama bersama Aditya ya. Oke, telepon sudah berdering dari tadi, kita terima dulu. Selamat sore yang dari Indonesia. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah diputus. Halo, Blaria Indonesia. Selamat siang. Halo. Ya sudahlah.

0: bingung deh tadi, karena sempat makan lagi. Anak mencari cemilan cara kawal lagi, nah bingung.
1: Nah, gue juga kan nih, gue katakan RT udah bawakan nih, makanan enak.
0: PRT sudah bulik, PRT sudah bulik. Ya, nyaman dah, PRT kuring dah.
1: Nah, besok baru padahkan ya.
0: PRT sudah nyaman, nyenyak guring dah ya PRT.
1: Kawan baru sudah diganggu dah. Ibu guru lah lagi, udah malam.
0: Ya Allah, lagunya apa nih, Bapak?
1: Bertahan aja nah.
0: Bertahan dari Rama.
1: Okay. Bertahan dari Rama nah.
0: Siap.
1: Bertahan dengan Mama aja nih lagi makan.
0: Amin, selamat menikmati. Pokoknya banyak makan. Eh, kita kelaparan cuy di sini cuy, belum sempat makan. Ini makan lah pokoknya. Bismillah ini makan. Gua nak makan lapar banget.
1: Doakan Mama
0: makan. Amin.
1: Nah, itu aja nah.
0: Sini lagi. Siap.
1: Kata kalau diganggu.
0: Alhamdulillah, orang makan jangan diganggu.
1: Ayo coba lah, udah. Makasih Mang lah.
0: Yo sama-sama. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo dari Indonesia. Halo. Halo dari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Aduh.
0: Wah, Cilianti nih.
2: Belum lagi nih seluar keluar suaranya.
0: Sudah keluar dari Cile. Aman.
2: Aduh. Dua buah lagu dah.
0: Apanya dua buah lagu? Hanya sebuah, mana ada dua buah?
2: Ayo tadi, satu.
0: Itu pukul berapa?
2: Jam 3,
0: belum jamnya lagi, belum masuk.
2: Oh malah
0: Kita ya. Masuk kan jam 14.30.
2: Nah tadi kan jam 2:30 tadi.
0: Itu, lagu pertama
2: lagu sedap malam tadi.
0: Lain sedap malam, tempatmu pulang. Judulnya tempatmu ya, pulang.
2: Itu aja yang penting asa ada bunganya.
0: Iya, pengen lagu apa nih? Lagu sedap malam enggak?
2: Tadi Bang tadi ya sudah sedap malam tadi.
0: Bertahan Rama.
2: Oh iya Kak tadi.
0: Yang pertama tadi diputar lagu judulnya Tempatmu Pulang.
2: Oh iya. Heeh. Bunga sedap malam
0: gitu tadi. Iya, kalau lah lu kan udah denger liriknya tadi.
2: Iya, tadi bunga sedap malam. Ini nih siapanya nggak tahu
0: mirip yang ini.
2: Dari tadi nah acara Bapandera Nurang Banjo tadi kita kalau masuk.
0: Sabar. Padahal untuk musuh menyambat jangan lawas-lawas Jurun kita Bapandirannya Jurun. Sekarang dia yang lawasnya.
2: Tapi ya kalau kamu lagi bantu banyak banget anak bantu lawas kalau rasanya kan berapa hari ya udah beli.
0: Oh iya kak. Mana Pian?
2: Belum lagi. Aduh, hai. Bertingkah benar Adit. Nak emang selawas tapi pengen menyiar.
0: Karena ulun makan disarikinya teh ya Allah, pian dicela ya.
2: Ada menyariki. Ada bulim enggak? Menyari-nyari ame.
0: Bulih aja menyepacilan menyariki ke mana kan toh kayak masalah.
2: Iya. kami hari Jumat tuh di teh nonton di mana katulah kan dikit mah. Nonton film horor hantu banyu lawan apa yo aduh kadang itu butingnya nah jadi waktu pentune lawan atau lawan Semarungu
0: ah
2: tapi kada inget namanya kada menakuni semalam tuh
0: bah, iya
2: adanya sempat terbuka aja pang di kafe gitu nah
0: oh.
2: Di gedung gitu.
0: Eh.
2: Jadi samtulah Bapak Hamsane, Ibu Ninda, Iswati, si apa lagi semalam tuh ya. Pokoknya orang 10 aja semalam hari Jumat. Sore jam 5 sampai jam 6.
0: Oh.
2: Dua buah telem.
0: Oh, rame.
2: Jadi Sunarungu lan Tunanetra. Cocok banget. Jadi bagaimana Tunanetranya pakaian apa tuh? Pakai apa tuh? Pakaian mana pengaruh jatuh jalan yang tentah.
0: Bahasa Arna bahasa isyarat.
2: Buka kalau yang Tunarungu kan pakai ano, pakai syarat, pakai juru anonya. Kalau Tunanetra pakai apa sih? Pakai apa tuh di telinga tuh? Kedengar
0: mah. Headset.
2: Pakai itu. Jadi nang yang sudah bisa kan menonton. Jadi yang tahu kalau lah anonya pikirannya dimati bagiannya. Karena dia deh, karena dinyalain baru dibatik.
0: Iya.
2: Karena film mana aja pang lah, film horor orang seorang.
0: Iya.
2: Kan biasa.
0: Oke. Okay.
2: Betul sebut tadi masalah anak kalau kita

0: cerita. Anu aja kadang-kadang lah kan, kalau yang itu tuh kan hantu-hantu tuh lah model kayak misalnya dibunuh karena membalas, kalau misalnya apa ada atau misalnya hantunya mangutane. Kalau yang sebujurannya hantunya tuh misalnya kan ada manuk ada manakutane seorang yang takutan. Soalnya kan itu ada di saya mama kan ading berdua pengalaman itu bertemuan dengan itu pocong.
1: Ngeri.
0: Nah, jadi kan kadang-kadang lu kata, tapi kan film nggak ada kayak itu kan.
1: Ujur. Oke. Lagunya apa nih, Cis? Kirim salamnya.
0: Nah, ya pulang belum lagi juga. Aduh, adit nih.
1: Masih. Pian dihamuki orang, pian nih acara request pian bupan dira. Abut kena buannya.
0: Jereja, harus mendengar aja bagiannya.
1: Mendengar, banyak mantau, banyak banar.
0: Oh, iyalah. Oh, bapak. Aduh, nah, belum apa nang lagi. Nah, udah pap. Karena
1: Dana
0: juga.
1: Nah, Lajuna ada yang menyapa ya? Cil lawasnya Cil Jar.
0: Ah, di mana lawas? Bisa ke Dana lah enggak? Napa jadi ke Dana? Apa jadi Jar? Telepon namanya Jar. Legolernya Jar.
1: Makanya kelawasan Jar.
0: Heeh. Ya, ada di sini buat manakannya Jar. Besar rusuk. Aduh, sembunyi ganda.
1: Aduh.
0: Ini habisnya siapa kena habisnya?
1: Acil Niar habis ini.
0: Oh, Acil Niar lah. Acil Niar tuh kalau dimirip-mirip kan lawan Acil Rahmah sama Atu Residen.
1: Oh, iya.
0: Pas hari itu ada masuk. Betul kalanya itu yang Acil Kiki itu kayak mirip Mbak Rinda. Mbak Rinda tuh kecuali kan misalnya anu aja sih Mbak Pander. Ya kadang sih nggak ada, nah mau diperompet kita kalau ada bepander, emang anu tuh apa tuh yang goyang yuk, pakai, ayolah cepatnya lagi keluar pada persembunyian,
1: iya,
0: aja berelaan dulu,
1: sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita terima satu telepon lagi, halo Blar Indonesia, assalamualaikum, halo Blar Indonesia, assalamualaikum. Cikir di suaranya, nang sebelahnya pulang nah. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Hanya aja bersuara.
2: Mendung harinya.
1: Alhamdulillah, mendung tak berarti hujan.
2: Udah hujan. Kabila kah hujannya.
1: Mulai semalam dah. Mendung terus pukul si ini.
2: Sabar.
1: Harap-harap maka bangin angin sudah mah hujan-hujan seorang menir angin pindah deras angin nih pindah dingin pula angin wah soalnya ada juga hujan
2: papasan guguran.
1: Napa ada lagi aduh
2: lagunya di tai ST12
1: siap Mama Alfi kirim salamnya
2: semuanya saja salam sehat
1: amin.
2: Amin.
1: Makanan jar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kado siapa? Mau tambah makanan tuh? Yuha mendoakan yang terbaik ke terbahagian Adit. Terima kasih banyak. Cuma kado saya ditambahin makanan Adit jar. Tahu ja Adit ni belum laken. Senakai. Satu penelpon lagi nah. Halo dari Indonesia.
3: Assalamualaikum Pak Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makanan yuk.
1: Lapar pak.
3: Kemarin hari ini sudah boleh kan Pak RT?
1: Sudah.
3: Wah, anda mengirim MBG nggak ada jadi ya?
1: Kirim ke rumah aja Pak Anam jar.
3: Oh iya kak. Jalan apanya tuh masuknya?
1: Karena tahu rumah Mas Padli itu di mana? Pokoknya Pak Anam.
3: Iya Pramuka tuh di mana? Apa ngarannya?
1: Semanda jar. Kalau salah Semanda.
3: Di kompleks itu kak. Oh, acara nanti enak jadi hantu, Pak. Jangan-jangan begitu hantu pula.
1: Aduh.
3: Ya kan Adit pula. sebujan Adit lah. Aduh, itu kada kawa, Mbak. Kita celaka kada kawa.
1: Bujur, kita yang takutan.
3: Kada, inya tuh cuma menakutannya aja.
1: Iya, inya kada wani menjapai, inya betampai aja.
3: Mun ada tuh orang naik mobil malam-malam lah. Kejutunya penampakan lalu banting setirnya. Jadi menampak pohon yang mati itu bukan karena hantunya. Kita nampak pohonnya.
1: Cuman bukan. Penyebabnya tetap ya si hantunya tadi teh.
3: Si hantunya lucu deh.
1: Kenapa?
3: Ingat tuh kayak patung aja. Dia banyak kadang kita ini lo aktivitas lo duduk, bangun, berdiri, gurengnya ada berdiri kayak patung aja. Paling pelingau, pelingau itu.
1: Iya iya.
3: Tahu lah makanannya deh.
1: Karena tahu. Anu anu bau.
3: Ada makanannya tuh lucu. Dan Al-Quran ada makanannya tuh tulang. Bagi kita makan ya misalnya ayam lah kita buang itu makanannya tulang.
1: Tapi lawan, tapi jar ada makanannya yang mencium bau aja.
3: Ada lawan anu lawan ini nah kotoran hewan.
1: Oh.
3: Ada di Al-Quran ada. Jadi tulang yang bagi kita makan dengan kotoran hewan tuh makanan buat saudaramu dari bangsa jin kata Allah.
1: Oh.
3: Gitu. Lain yang sajikan tuh ada.
1: Untuk anu belum pernah mendengar ya anu jar makanan jin hantu tuh anu jar aroma-aroma bau-bauan jurunya mana namanya bihiga tukang sate jurulun. Hari-hari kanyang hantunya.
3: Kada usah hantu kita gini nyaman baunya.
1: Kanyang sudah jar.
3: Tapi nya kalau menciptakan bau yang diulah-ulah kita nah, malam-malam bau masakan, bau harum, atau bau busuk. Itu bisa hantu bibinian.
1: Waduh.
3: Bukan dilakian tuh membuat suara-suara.
1: Hantu so. Hantu bibinian tuh dasar beri muar kan bujuran toh.
3: Iya kak.
1: Hantu bibinian.
3: Cuma hantu sebut yang lucu deh teh.
1: Apa?
3: Bangsa jin tuh nah percaya adalah kada busuk, kada bisa susunya.
1: Oh iya leh.
3: Rata kan dada manusia rata. Lakian ya lakian.
1: Oh itu bangsa jin.
3: Iya bangsa manusia jangan ada.
1: Iya betul.
3: Dan kelaminnya dua.
1: Oh dimintu.
3: Masa serong pertama ngacak.
1: Oh waduh. Kayak apa kisahnya tuh?
3: Ya, kata kalau dikisahkan.
1: Jangan, jangan berkisah. Waktu kita habis.
3: Nanti di belakang aja kan.
1: Di belakang aja. Waktu kita habis sudah.
3: Eh, kena pas ada tuh channel manjuk mati lah.
1: Iya.
3: Lagunya belum.
1: Lagunya apa?
3: Kotak kotak.
1: Kotak, oke siap. Kotaknya siap.
3: Nanti malam siapa?
1: Nanti malam Tante Auliana.
3: Oh, tante.
1: Tante sekarang.
3: Yang Mas Rika.
1: Karena tahu Om.
3: Atau maksudnya yang Aulana kah?
1: Semuanya kehendak Allah Ta'ala. Jur beliau.
3: Kacau juga kawan-kawan. Sudah. Aku udah kenyang udah makan itu.
1: Oke sip. Nge. Ulun main itu untung juga. Main nak tutup ulun nih. Nak tutup nak buka ulun dah.
3: Iya makan nanti mau kasih tuh kah?
1: Hah?
3: Buka di mana makannya?
1: Nukar ke belakang.
3: Oh, tak kah? Tak jamban tuh kah?
1: Lain. Lewat Beringin kita.
3: Oh, itu kah? Itu banyak juga. Penunggunya gitu nama
1: sih. Sip.
3: Itu makan jangan-jangan buang-buang timbai tulang sembarangan ditai.
1: Oh, tidak mungkin. Tulangnya udah makan sudah.
3: Masya Allah. Karena buang ke banyu ini model ada ikhlas nih. Anak mau makan nggak ada kawa di banyu.
1: Iya.
3: Kada makan lapar, jangan dibuang timbai. Buang sampah aja, Bapak.
1: Heeh. Heeh,
3: itu ya lah.
1: Nggih,
3: terima kasih buat hantunya.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Sudah ada 3-4 penelpon, kita break dulu dua lagu untuk Anda bertahan dari Rama dan rasa yang tertinggal dari SC12.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
5: Prosedur dengan informasi dan inspirasi pendengar 59 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, artinya Aditya harus undur diri dari pendengar Anda di Banjarmasin siang. Nanti hari ini di sini ada Mbak Nian yang akan menemani Anda di Banjarmasin sore. Sampai jumpa.
6: Banjarmasin siang ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, selamat sore. Inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Forum Ekonomi Dunia atau WEF disebut berencana mencampurkan vaksin ke dalam pasokan atau persediaan air minum. Dan World Economic Forum ini ingin memaksakan vaksinasi untuk seluruh populasi manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi World Economic Forum berencana mencampurkan vaksin ke pasokan air minum dunia pernah beredar pada tahun 2023 dan telah dibantah. Video tersebut menampilkan Meizu Kato berbicara dalam konferensi pers peluncuran Komisi Global untuk Ekonomi Air pada 25 Mei 2023 di Swiss. Video lengkapnya ada di situs resmi World Economic Forum. Dalam acara tersebut, ia bicara soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Namun dari keseluruhan acara, konferensi, dan perbincangan panel narasumber, tidak ada satupun mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air. Demikian Cek Fakta sore ini.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.
0: Halo, salam musik Indonesia. Senang sekali di sesi kedua hari ini membersamai Anda setelah Adit. Dan pastinya lagu-lagu yang keren, lagu-lagu yang Anda suka di Belaria Indonesia akan hadir membersamai Anda. Antara lain, Rasa Yang Tertinggal. Mungkin ini ada yang sudah milih ya, bersama ST12 Band. Kemudian ada Kotak Dengan Beraksi. Silakan boleh bergabung pendengar sebelum kita hadirkan lagu. Halo, Belaria Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Ini Mbak Maimunah ya.
2: Apa kabar, Mbak Nia?
0: Kabar baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah.
2: Cuaca lagi mendung tapi berangin.
0: Oh gitu.
2: Hilang mendungnya, udah campur angin.
0: Ya untung ada anginnya, jadi agak sejuk ya. Baik, Mbak Mai, mau lagu yang mana, Mbak?
2: Lagunya Neke Ardila, adakah?
0: Neke Ardila yang mana ya? Neke Ardila. Tar, Neke Ardila. Neke Ardila kayaknya enggak nyanyi hari ini ya. Yang ada ini Marcel Takkan Terganti, Terbaik Untukmu Tangga, Tiara Andini Menjadi Dia.
2: Oh enggak.
0: Enggak ada, Mbak. Oh, iya. Atau Bertemu Kembali Bersama Melly, Pencuri Hati Giselle.
2: Nah, Tiara Andini itu aja.
0: Tiara Andini aja kah?
2: Iya.
0: Enggih aja, lu naikakan lagunya nah. Heeh.
2: Tiara Andini aja, Mbak.
0: Siap. Ingin menyapa siapa, Mbak?
2: Salamnya buat Eja tadi. Mbak Yanti.
0: Iya.
2: Putri Mawar, Mbak Rika. Mbak Usin.
0: Iya.
2: Bang Herman. Bang Roy,
0: ya?
2: Bang Ojan, pokoknya buat semuanya aja, salam sehat.
0: Salam Dan sehat, Nian. Amin.
2: Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh dipilih antara tiga ya, Rasa Yang Tertinggal, Beraksi Bersama Kotak, atau Menjadi Dia Tiara Andini. Satu lagi penelpon boleh sebelum kita hadirkan lagu. Halo. Hai, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, oh ini Aci Siti nih. Ya.
3: Ya.
0: Nggih, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Dari Kecamatan Limpasu HST Aceh City.
3: Nggih. Lagunya Meli tadi.
0: Yang mana, Meli kah?
3: Ya.
0: Meli judulnya sebentar lah ulun ini. Bertemu Kembali ke Mbak.
3: Ya.
0: Oh, nggih, siap.
3: Semuanya aja buat berniat, terima kasih.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, yang bergabung melalui TikTok, alhamdulillah Bu Fatima Umar, lagu Kaitna katanya masih bisa ke Bunda Niar, insyaallah ya kita usahakan. Terima kasih Bunda ya, dan juga yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sabarataan. Suaranya bergema Mbak, alhamdulillah. Salam silaturahmi ya. Mama Dana juga 7678. Salam sehat semuanya. Semuanya itu kalau dalam bahasa Banjar, sabarataan. Nah, salam kenal semuanya, sabarataan pendengar RRI. Kita nikmati aja lagunya, Rasa Yang Tertinggal ST12 Band, diteruskan dengan Beraksi Bersama Kotak.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, sekarang saya temani lagi pendengar RRI. Lagunya ngebeat ya, bagus banget. Dari siapa tadi penyanyinya? Pertama tadi Rasa yang tertinggal ST12 Band. Kemudian ada Kotak dengan Beraksi. Berarti ada dua yang belum kita hadirkan, tiga malahan ya. Menjadi Dia, Tiara Andini, Bertemu Kembali, Melly, dan juga Cantik miliknya Kahitna. Yang lagi berulang tahun hari ini pendengar, kita ucapkan selamat ulang tahun. Semoga dengan bertambah usia, semakin sehat, semakin bijaksana, amin. Berkah juga bergelimangan ya. Dan pendengar RRI, Anda yang saat ini juga lagi berada di pelabuhan ya, keluarga besar yang menanti kabar terbaru dari KM Virgo yang saat ini mungkin ada di pelabuhan, kami juga turut berduka cita. Tetap semangat, kita doakan sama-sama ya, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita doakan, mudah-mudahan semuanya segera ditemukan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan kekuatan doa dan usaha, pasti bisa. Yang kuat, yang tabah, mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Baik, silakan boleh kembali bergabung pendengar. Anda yang ada di seputaran Kabupaten Banjar, yang mungkin saat ini lagi merasakan kabut yang luar biasa ya, di daerah Sungai Tabuk juga tercium bau karhutla yang sangat menyengat. Mudah-mudahan ini segera berlalu dengan turunnya hujan. Kita doakan ya sama-sama. Ini Banjarmasin belum kena giliran nih Rasya ya, hujan belum ya. Mudah-mudahan segera hujan. Ini berkah yang luar biasa karena 2,5 bulan gak hujan. Jadi kalau ibarat orang lagi haus, tiba-tiba hujan, dahaganya pasti akan terobati ya. Baik, kita sapa kembali. Halo, Belaria Indonesia.
1: Assalamualaikum Belaria Indonesia, Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam Mbak Rike. Geh?
1: Gak salah, 100.
0: Ya, ini Mbak, kita masih berduka banget ya.
1: Iya, itu Mbak Nia.
0: Masih tadi ini, tadi malam. Iya, tadi malam ini sama reporter Rizky Wahyudi ya, pukul 21.39. Itu ya, apa namanya, baru ditemukan kan sekitar 128-an. Ya, sedangkan jumlahnya ya, itu kan 240 berapa 40, gitu ya?
1: 43
0: ya. Nah ini ya, kan masih ratusan yang belum ditemukan.
1: Masih separuh lagi.
0: Ya, kita harap Mbak ya, dengan doa bersama
1: dan iya yang ditapin
0: semuanya
1: ibu
0: dapat.
1: Mbak,
0: ya, ada 8 orang loh Mbak ditapin yang nggak ketemu.
1: Iya.
0: Satu
1: iya,
0: orang pun belum katanya.
1: Itu kayaknya itu.
0: Iya.
1: Sampai nangis-nangis.
0: Tolong doa ya Mbak ya.
1: Doa, sambung doa, yeah. Kasian banget Mbak Niar. Saya ini jadi ingat waktu masih pulang bulik ke Banjar tuh, kadang kan berangkatnya berpesawat, pulangnya berkapal. Ingat banget saya kalau lupa jadi ontang, diombang-ambing.
0: Iya, betul. Dan bahkan ini di pelabuhan ini juga masih banyak keluarga yang menanti ya, menunggu di sana.
1: Iya, yang nunggu berapa hari gitu ya Mbak ya. Ya Allah, kasian banget. Ini di TikTok nih saya ngeliat, ya Allah, belum kelar, sudah hari kelima ini kan Mbak pencarian.
0: Betul, mudah-mudahan ada mukjizat ya. Enggak, ada apa ya, ada keberkahan Allah ini, segera ditemukan. Mudah-mudahan.
1: Iya, mukjizat sudah 5 hari loh Mbak Niat, yang ditapin itu Margasari itu.
0: Kan konon katanya mereka melakukan ziarah apa gitu ya.
1: Ziarah ke Wali Songo.
0: Ya, gitu.
1: Iya, kasihan banget itu. Dan ada dokter katanya selamat, yang dokter radiologi.
0: Gitu ya.
1: Pada namanya iya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain menyusul juga ditemukan, Mbak.
1: Menyusul ya, sudah kelima loh Mbak Nia. Kasihan banget.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mbak Rika mau yang mana, Mbak? Nggih.
1: Lagunya kayaknya Cantik itu.
0: Cantik.
1: Yang nomor 2 dari bawah.
0: Wih. Tahun berapa ya lagu
1: Cantik
0: itu ya? Lagunya keren, aku suka loh, Mbak.
1: Keren. Iya, lagunya Kahitna. Iya.
0: Kita nyanyi bareng ya.
1: Nyanyi bareng, oh kalau saya jangan.
0: Suaranya bagus loh, nggih.
1: Bagus ini, saya suka suaranya itu loh.
0: Aduh Mbak, aku jadi tersungging.
1: Keren Mbak Niar, enggak.
0: Ya ampun.
1: Tapi kok nggak kelihatan logatnya, daerahnya. Keren banget.
0: Aku suka banget lagu Cantik ini.
1: Cantik,
0: khususan.
1: Iya,
0: ini yang lagi ulang tahun kita kasih lagu ini boleh ya?
1: Boleh, siapa habannya?
0: Ya, semuanya aja yang berulang tahun hari ini.
1: Semuanya aja yang berulang tahun, mudah-mudahan panjang umur dan jangan rezekinya. Salam sedikit Mbak Maimunah, udah masuk Bupati Mak Umar, Rakyat Fatima, Abang Roy, Abang Herman, Bang Ojan, Bang Ali, semuanya yeah. dah. Mbak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, Mbak Maina sudah, Bu Bambang belum ya?
0: Bu Bambang belum, Mbak.
1: Iya, Bu Bambang.
0: Mbak Osin kayaknya belum juga ya?
1: Mbak Osin belum.
0: Belum ya, Mbak ya?
1: Masuk Mbak Osin.
0: Sehat
1: Mbak
0: aja, Bu.
1: Nggih. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Sama keluarga.
0: Amin, Mbak. Mbak juga.
1: Nggih.
0: Makasih ya, Mbak ya. Salam kangen Mbak dari jauh.
1: Nggih. Sama-sama juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Baik, terima kasih semuanya pendengar RRI dari Sabang sampai Merauke, seluruh dunia lah yang mendengarkan siaran kami. Salam Mbak Rike dari Bu Fatimah Umar. Ya, Rama juga assalamualaikum Mbak Niar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Teh Mumun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Niar, salam kenal ya dariku pendengar setia RRI Kalsel. Nggih. Teh Mumun dari mana pian? Apakah dari Jawa atau dari Kalimantan ya? Salam silaturahmi ya, Mbak ya. Kita berarti ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan menjadi dia bersama Tiara Andini, bertemu kembali Meli dan juga Cantik Kahitna. Ada yang ingin bergabung? Silakan Kai Uban juga ya. Pak Ahmad Fauzi Amuntai juga selamat menikmati Abah Tiara. Haji Anton di Tanjung Tabalong. Kemudian Bu Maimunah tadi di Kota Baru udah. Wilayah mana nih? Wilayah Marabahan, Batola juga semuanya. Kemudian Kota Baru, Batu Licin, Tanah Bumbu. Teman-teman saya nih yang ada di Tanah Bumbu ya, yang ada di KPU Tanah Bumbu. Mas Erwin, Janah juga, semuanya banyak teman-teman saya, teman-teman kuliah waktu itu. Salam sehat semuanya. Bang Junai juga, ini mana nih Bang Junai biasanya gabung nih dari Tanah Bumbu. Dari pedalaman Meratus Barabai Kalsel juga Mbak Ai. Orang Meratus nih. Ini kemarin teman-teman aku dari Binar ya. Dia ini komunitas di bidang pendidikan. Mereka naik gunung sekitar 7,5 jam naik pegunungan di daerah seputaran Meratus. Perjalanannya luar biasa untuk pendidikan. Kita apresiasilah pendengar. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat terus, diberi kemudahan dan kelancaran untuk memintarkan, mencerdaskan anak bangsa ya. Untuk Nabila dan teman-teman yang tergabung di Binar. Baik, Rama, semoga pencapaian apa ini disehatkan Mbak Niar. Ya, lekas diangkat kapalnya dari Rama. Di daerah Desa Juhu kah itu Mbak Teh Mumun? Oke, thank you banget ya. Maksudnya Juhu ya mungkin sekitar sana ya. Di desa ini Mbak, di apa namanya? Pegunungan Meratus naik ke atas 7,5 jam baru nyampe di sana ya. Baik, kita nikmati aja satu persembahan lagu menjadi dia Tiara Andini, kemudian bertemu kembali Meli.

Pendengar, kumandang azan sholat asar telah terdengar di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan sholat asar. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
4: Baik, selamat melaksanakan sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, sekarang kami akan hadirkan persembahan lagu Bertemu Kembali bersama Melly, kemudian Cantik dinyanyiin sama Kahitna. Salam Musik Indonesia, pendengar Mbak Amah juga, terima kasih Mbak Amah ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga bersama keluarga tercinta. Putra Aha, dikira apa ini? Dikira mantan katanya, ternyata masa depan hidup. Apa nih maksudnya? Oke. Olip juga, Mbak Olip selamat bergabung ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Selamat bergabung, saya ucapkan sama ini Mama Rahma di daerah Barambai. Barambai itu Kabupaten Batolak, Marabahan. Kemudian Lira Purnamasari juga selamat gabung ya. Senang sekali bertambah teman, bertambah banyak rezeki. Dari lagu yang banyak ini dipilih Tulus dengan Jatuh Suka. Makasih ya. Mama Azmi juga selamat bergabung, salam sehat semuanya. Ini Pak Ramli, terima kasih. Doa yang sama ya Pak Ramli ya. Bu Fatimah Umar semakin berkah. Bu Fatimah Umar sehat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Teh Mumun juga ya. Salam sehat untuk semuanya teman-teman di seputaran Pegunungan Meratus. Kemudian juga Loksado yang ada di seputaran gunung apa ya, di banyak sih gunung di daerah Kalimantan Selatan. Kalau di Pelaihari itu gunung-gunung apa ya, banyak itu gunung, Gunung Kayangan juga, ada gunung apa itu yang terkenal tempat wisata, Teletabis ya, di sana ada juga ya. Oke, yang jelas tempat-tempat wisata banyaklah di Kalsel, di Pelaihari banyak, pantai juga ada, bukit-bukit ya. Oke, terima kasih semuanya. Erlan juga salam kenal. Ya, Teh Mumun, Kalimantan Selatan gunung paling tinggi, Gunung Halau-Halau, betul Mbak. Gunung Halau-Halau itu biasanya ini, kalau ada acara 17-an ya, orang menancapkan bendera merah putih di sana ya, Teh Mumun ya. Oke. Saya juga ingin menyapa Mbak Yayu, Mbak Sri juga yang ada di Desa Juwai Mbak, aku ingat Desa Juwai, Juwai itu masuk Balangan ya. Kemudian teman-teman yang ada di daerah Batu Mandi juga selamat menikmati ya siaran kami. Semuanya aja. Satu lagu telah dipilih, Luar Biasa Istimewa bersama Bondan, sebentar lagi akan kita hadirkan. Kemudian Biar Cinta Mengerti bersama tiga komposer juga, ini juga akan kita hadirkan. Tapi sebelumnya kita akan nikmati dulu persembahan lagu bersama Tulus, Jatuh Suka, lagu pilihan dari Mbak Lira. Selamat menikmati. Dan seiring lagu ini saya Niar pamit mundur. Salam Musik Indonesia ya di sesi kedua ini. Salam sehat semuanya. Semoga selalu bahagia. Sampai jumpa.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.

0: Petang milenial, Karir Mas Arsa.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Kita akan jelang ya untuk Beranda Asta Cita, pendengar. Kita nanti akan ikuti dengan tema penanganan sampah dari RRI Manokwari, RRI Tahuna, Purwokerto, dan juga Ranai. Kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: 0811-511-410.
1: Baik, pendengar, kita akan update bagaimana situasi yang ada di pelabuhan untuk perkembangan kasus KM Virgo. Dan reporter kami yang ada di sana, Rizky Wahyudi, akan melaporkannya untuk Anda yang berkenaan dengan 5 korban meninggal dunia akibat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Dan kami sudah bersama dengan Rizky Wahyudi. Selamat sore, Yudi. Halo, Yudi. Baik.
2: Baik,
1: silakan untuk laporan selengkapnya mengenai 5 korban meninggal dunia akibat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Silakan, Rizky Wahyudi.
2: Baik, Niar dan juga pendengar, 5 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa telah dipulangkan ke daerah masing-masing pada Rabu 16 September 2026. Dan pemulangan ini dilakukan setelah seluruh proses penanganan jenazah oleh pihak terkait selesai dilaksanakan, di mana kelima jenazah tersebut dipulangkan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Dan dalam hal ini, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan selain proses pemulangan, para korban juga telah mendapatkan hak asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemenuhan hak asuransi tersebut menjadi bagian dari penanganan terhadap korban dan keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Berikut penuturannya untuk RRI.
3: Korban yang kemarin sudah ditemukan sudah dipulangkan di kediaman masing-masing. Satu di daerah Sidoarjo, satu di daerah Surabaya, satu di Kediri, yang dua berada di Garut.
2: Dan pendengar, untuk proses pemakaman kelima korban juga telah dilaksanakan, yang mana di daerahnya masing-masing, dan pelaksanaannya pemakaman turut melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda di wilayah kabupaten masing-masing. Dan ia juga menambahkan, untuk penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus berlanjut, termasuk memastikan seluruh hak korban dan keluarga dapat terpenuhi. Adapun proses pemulangan jenazah, pemenuhan hak asuransi hingga pelaksanaan pemakaman menjadi bagian dari perkembangan penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Dan adapun hingga berdasarkan data terkini, untuk total penumpang sendiri yang berhasil dievakuasi tercatat 114 orang, untuk korban yang selamat 108 orang, korban meninggal dunia ada 6 orang, dan 129 orang masih dalam proses pencarian. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rizky Wahyudi, reporter RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik, halo pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk warga tani dan nelayan. Dan juga pendengar RRI, Branda Astacita akan hadir membersamai Anda dengan tema penanganan sampah. Siaran berjaringan nasional. Kami segera bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta.
1: Ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Branda Astacita berjaringan nasional.
2: Branda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Branda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Branda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan Kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik, hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Bersatu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: iya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, ya. Sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena ya. Tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan lah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke Bank Sampah Induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus, ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, ya.
4: Terus tempat minum,
3: tempat
4: juga
3: minum.
4: Ada tempat tisu, tempat itu juga tisu. Ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: minum
3: ya.
4: Iya, tempat gelas
3: iya. Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC, iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Nggih, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak

0: menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, awalnya pengelolaan sampah di komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
0: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa

0: Manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick, ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis, ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
0: Tantangan dalam proses produksinya, ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin, ya, atau alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit, ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, gitu. Peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi, ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi, ya, yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum, ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh, ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini untuk Anda yang ini sebenarnya udah udah tinggal 5 menit lagi menuju ganjil genap pendengar. Kalau hari ini tanggal ganjil, artinya untuk Anda yang berplat nomor genap bisa mencari jalur-jalur alternatif yang biasa Anda lalui, atau mau cari jalur alternatif baru mungkin ya, udah ketemu di Maps gitu, atau emang udah ada referensi ternyata ya. Dan untuk Anda yang juga masih di kantor menikmati aktivitas karena satu hari lagi udah weekend atau di akhir pekan, yang ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912. Nanti di pukul 16 nanti kita akan sama-sama mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Beberapa detik lagi kami akan bersama Anda di Lintas Banjar Nusantaraya. Selamat sore, salam sehat selalu bahagia untuk pendengar RRI.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Niar. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Saudara, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Selamat sore juga, kabar saya baik rekan Niar sore hari ini.
0: Cuaca bagaimana pula Mbak Ria?
1: Kabutnya luar biasa dan pembelajaran sudah mulai daring untuk kota Samarinda saat ini rekan Niar.
0: Sama Banjarmasin juga Mbak. Mudah-mudahan segera hujan turun ya untuk wilayah Kalimantan.
1: Amin rekan Niar.
0: Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Yes. Okay. Ada kali ini Polda Kalimantan Timur bongkar sindikat penimbunan 3.000 liter lebih BBM bersubsidi di Kukar dan di Kutim, rekan Niar.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pendengar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktek penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Dari dua lokasi penggerebekan, polisi menyita lebih dari 3.000 liter petrolet dan biosolar, serta menetapkan dua orang tersangka yang menjual kembali BBM subsidi ke sektor industri. Pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Muara Kaman, Kutai Kartanegara dari gudang milik tersangka berinisial BB. Polisi menyita 1.130 liter biosolar yang dibeli menggunakan jergen di SPBU untuk memasok alat berat proyek industri. Sementara di Kutai Timur, aparat meringkus tersangka berinisial MS di Jalan Poros Bontang Sangatta. Polisi menyita satu unit pick-up berisi lebih dari 1.000 liter petrolet dan 900 liter biosolar dengan modifikasi selang khusus. Hal ini dijelaskan oleh Direskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas.
3: Kasus tidak dengan migas, khususnya yaitu BBM bersubsidi baik itu pertalite dan biosolar yang ada di wilayah Polda Kalimantan Timur. Nah ini merupakan komitmen dan instruksi dari pemerintah termasuk Presiden Prabowo melalui Bapak Kapolri yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami menjadi atensi.
2: Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah terkait isu keterlibatan aparat dalam bisnis ilegal ini. Dan Pomdam 6 Mula Warman, Kolonel CPMM Erwin Ferry Sunarno menegaskan tidak ada prajurit yang menjadi backing, serta Kodam 6 Mula Warman mendukung langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM subsidi di bumi etam.
3: Dan mendukung dalam kegiatan dari Polda Kaltim di Indonesia khusus Polda Jajaran dalam pemberantasan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Kalimantan Timur ini.
2: Senada dengan itu, Pertamina juga mengapresiasi langkah kepolisian dan memastikan stok operasional BBM di Kaltim aman hingga 15 hari ke depan, serta menghimbau kepada masyarakat untuk melapor melalui kontak 135 bila menemukan indikasi penyelewengan BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani.
4: Dapat kami sampaikan bahwa PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, juga melakukan langkah pengawasan dan pembinaan pada lembaga penyalur BBM. Sampai dengan bulan Agustus 2026, kami melakukan pembinaan sebanyak 96 kejadian kepada lembaga penyalur BBM di wilayah.
2: Sepanjang tahun ini, Pertamina telah memberikan kepada pembinaan SPBU yang lalai memverifikasi kesesuaian identitas kendaraan dengan STNK. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Niar, demikian tadi laporan dari Fani Balapan. Langsung saya kembalikan ke Anda, Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Niar.
0: Terima kasih, Mbak Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabarnya sehat. Tarakan juga masih ada kabut asap ya, dan pagi tadi sekitar pukul 7 ini untuk ISPU ya, indeks standar pencemar udara ini dari DLH menunjukkan 106. Jadi kurang sehat, tapi siang tadi sudah mulai menurun tapi masih di angka 100.
0: Ya, baik. Semoga karhutlah segera berlalu ya, kita harapkan demikian.
1: Amin.
0: Ya, amin. Silakan Mas Heri, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Ya, informasi terkait dengan akurasi data klasifikasi desil ini sebagai acuan untuk beasiswa.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, pentingnya akurasi data klasifikasi desil sebagai acuan penerimaan bantuan pendidikan dan KIP kuliah di Kalimantan Utara agar tidak salah sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan.
3: Kebijakan penyaluran beasiswa berbasis tingkat kesejahteraan atau desil dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi. Dengan indikator desil, calon penerima bantuan dibatasi pada kelompok ekonomi rentan agar anggaran pendidikan tidak meleset ke pihak yang mampu. Dosen Ekonomi Universitas Borneo Tarakan Dr. Margiono menyebut positif skema ini, namun ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi real mahasiswa.
2: Orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya, kan gitu. Kalau misalnya diterima katakanlah, jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas, ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan, tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kan akan menambah transfer.
3: Dr. Margiono juga menambahkan bahwa ketepatan data bantuan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan pengelola data sangat mutlak diperlukan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Heri Susanto dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah kepada para korban selamat KM Virgo Transport 8 yang masih berada di Banjarmasin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu biaya kepulangan para korban ke daerah asal. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
1: Saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan bantuan pribadi sebesar 5 juta rupiah per orang kepada korban selamat kapal tenggelam KM Virgo Transport 8. Bantuan diserahkan saat gubernur mengunjungi korban yang masih diinapkan di Hotel Karisma Banjarmasin Rabu 16 September. Gubernur Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut berasal dari kantong pribadinya, bukan anggaran pemerintah. Bantuan diberikan setelah dirinya mengetahui sejumlah korban ingin segera kembali ke daerah asal. Bantuan 5 juta tersebut diperuntukkan untuk membeli tiket sekitar 1 juta, sementara sisanya digunakan sebagai biaya perjalanan hingga ke tempat tujuan. Gubernur juga mengungkapkan sejumlah korban berasal dari daerah yang cukup jauh, seperti Sumatera dan Flores. Untuk korban dengan tujuan lebih jauh, bantuan tiket disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Gubernur Kalsel mengatakan korban selamat saat ini tidak menerima santunan asuransi seperti korban meninggal dunia. Sementara klaim dari Jasara Harja diberikan untuk korban meninggal dunia serta jaminan biaya pengobatan dari rumah sakit.
1: Yang terdampak ini ingin pulang. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Flores. Jadi ada berbeda, ada tapi sedikit. Yang banyak ini adalah Surabaya. Dia ini ingin pulang ke tempat tinggal asal. Nah, jadi karena kita ini kan sama operator yang punya kapal dengan berhubungan memintakan nggak enak, saya sebagai gubernur, maka saya sendiri yang memberikan nanti santunan secara pribadi. Jadi saya pribadi nanti itu tiket dia beli, jadi saya beli satu orang 5 juta. Jadi 5 juta, jadi tiketnya dia.
2: Sementara itu, Andre korban selamat menyampaikan terima kasih atas bantuan pribadi tersebut. Menurutnya bantuan sangat membantu korban yang kehilangan barang dan dokumen penting untuk biaya kepulangan menemui keluarga.
3: Alhamdulillah kalau bantuan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, kami saya sebagai perwakilan korban berterima kasih sekali, sangat membantu untuk kelancaran kami untuk pulang ke daerah masing-masing.
4: Rencananya pulang kapan, Bang?
3: Tergantung Bapak Gubernur memberikan santunan itu dan kepada keluarga dan korban masing-masing. Okay. Karena masih banyak korban yang menanti keluarga mereka yang belum ditemukan.
2: Usai mengunjungi korban di Hotel Karisma, Gubernur melanjutkan kunjungan ke posko Terminal Penumpang Trisakti Banjarmasin. Di lokasi tersebut, Gubernur berkoordinasi dengan Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol Purnawirawan Suntana dan pihak terkait lainnya untuk penanganan korban selanjutnya.
0: Saudara, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya, Syasha. Selamat sore, Syasha. Apa kabarnya sore hari ini?
1: Selamat sore juga, Niar. Alhamdulillah kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat walafiat, Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana langit Nunukan hari ini?
1: Langit Nunukan tiba-tiba di sore hari ini kembali dikepung dengan kabut asap, Niar. Padahal tadi pagi tuh udah gak ada kabut asapnya, tapi kembali lagi nih muncul kabut asap.
0: Iya. Yeah. Ada hujan di sana juga, Syasha?
1: Untuk sementara di hari ini belum ada turun hujan, Niar. Mudah-mudahan nanti malam bisa kembali turun hujan ya, biar menghilang sedikit lah untuk kabut asapnya. Diharapkan kayak gitu.
0: Amin. Mudah-mudahan wilayah Kalimantan ada hujan ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik, Syasha, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait perubahan desil pada sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara, Niar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Niar, yang ada di Banjarmasin, pendengar dan pemirsa. Sejumlah warga miskin di Kelurahan Nunukan Utara terancam tidak mendapatkan bantuan sosial karena mengalami perubahan desil. Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Sejumlah ketua RT di Kelurahan Nunukan Utara melayangkan protes terkait perubahan status desil kesejahteraan warga mereka yang melonjak drastis dari desil rendah ke desil tinggi. Perubahan data tersebut dinilai tidak masuk akal dan berdampak langsung pada penolakan berbagai bantuan sosial bagi warga yang sejatinya masih hidup dalam kesusahan. Keluhan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang pertemuan kantor Kelurahan Nunukan Utara yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Komisi 1 DPD Nunukan Muhammad Mansur, Kasike Sera Pemkab Nunukan Rudiansa, serta para ketua RT setempat. Salah satunya Ketua RT 2 Haji Supa membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menurutnya petugas pendata di lapangan kerap tidak melibatkan Ketua RT yang jauh lebih memahami kondisi real warganya. Haji Supa mengungkapkan adanya anomali data di lapangan mulai dari data yang sudah meninggal namun masih tercatat hingga data warga yang dicatat tidak ditemukan. Ia mencontohkan kasus faktual di wilayahnya di mana satu rumah dihuni oleh 3 kepala keluarga hanya karena salah satu keluarga menggunakan AC, keluarga lain di dalam rumah yang sama meskipun hidup miskin ikut terseret masuk ke dalam desil tinggi. Akibat carut-marut pendataan tersebut, Haji Supa memperkirakan sekitar 70% warganya mengalami kenaikan desil yang tidak wajar.
3: Kenaikan desil itu, Pak. Kalau saya, Pak, banyak warga saya naik desil. Semua rata itu, Pak, orang kerja serabutan naik. Dia naik di posisi 6-10, dia sewa rumah. Ini ada sebawa satu.
2: Menanggapi keluhan tersebut, Kasike Sera Pemkab Nunukan Rudiansa menjelaskan pihaknya telah mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada BPS. Namun dalam rapat sebelumnya, pihak BPS disebut tidak mengakui bahwa lonjakan desil tersebut berasal dari hasil pendataan mereka. Sebagai tindak lanjut dari rapat Kelurahan Nunukan Utara tersebut, Pemkab Nunukan bersama para ketua RT meminta difasilitasi oleh DPRD untuk menggelar pertemuan lanjutan.
4: Kesimpulan saya yang terakhir tadi itu, kita bermohon kepada anggota Dewan untuk menghadiri rapat selanjutnya, dihadiri BPS, Dinas Sosial, dan BPS.
2: Pertemuan tersebut nantinya direncanakan akan menghadirkan pihak BPS, Dinas Sosial, BMR, serta warga yang terdampak secara langsung. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian kabar dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Syasha dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Kota Cantik Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Seno di sana. Halo, selamat sore Seno, bagaimana cuaca di Kota Cantik Palangka?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Di Palangkaraya masih dengan setebal-tebalnya kabut asap nih Mbak Niar.
0: Ya. Ini memang gak asing lagi ya untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur juga.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan segera berlalu lah Mas Seno, lama banget ini kabut
1: Betul.
0: Asap.
1: Betul, lama banget. Berharap segera hujan deras, cukup lama begitu ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin, amin. Biar kabutnya hilang ya.
1: Hilang, betul.
0: Informasi apa Mas Seno yang akan disampaikan?
1: Baik Mbak Niar, ini terkait dengan cuaca, ada ancaman gagal panen padi di Palangkaraya.
0: Silakan info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Niar. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
4: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang ya. Artinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
3: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya Mbak Niar, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya. Hari ini Kamis 17 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

kami, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September tahun 2026. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya beragam media komunikasi, radio terus beradaptasi dan tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang terpercaya, membangun kebersamaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita terus mendukung radio agar senantiasa menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, serta menjadi ruang komunikasi yang positif bagi masyarakat. Semoga Radio Republik Indonesia semakin adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang.

0: Tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Pemulangan dilakukan setelah seluruh proses penanganan jenazah selesai dilakukan oleh pihak terkait. Hari ini Kamis 17 September 2026, Wakil Menteri Perhubungan RI Sutana mengatakan kelima korban yang sebelumnya telah ditemukan telah dipulangkan pada Rabu 16 September 2026. Mereka masing-masing berasal dari Sumenep, Surabaya, Kediri, dan dua korban dari Garut. Adapun satu korban dipulangkan ke Sumenep, satu ke Surabaya, dan satu lainnya ke Kediri. Sementara dua korban lainnya dipulangkan ke Garut untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Selain proses pemulangan, para korban juga mendapatkan hak asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Dan ini dilakukan sebagai pemenuhan hak korban dan keluarga yang terdampak kecelakaan. Dan ia juga menyampaikan penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 terus berlanjut, termasuk proses pemulangan jenazah para korban, pemenuhan hak asuransi bagi korban, serta pelaksanaan pemakaman juga menjadi bagian dari proses penanganan pasca kecelakaan. Di rri.co.id silahkan Anda klik informasinya.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 51 11 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Jam berapa nih? Lama banget sih Padi datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Maaf banget bro, macet di jalanan tadi bro, ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah, ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Yang karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, hari jadi ke-500 Banjarmasin tanpa hiburan, ziarah Sultan Suriansah tetap digelar. Ini merupakan satu laporan dari reporter RRI Banjarmasin Juma Muhammad. Peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin 2026 digelar dengan format yang berbeda dari rangkaian agenda yang biasanya mewarnai peringatan hari jadi. Prosesi ziarah ke makam Sultan Suriansah menjadi satu-satunya agenda yang tetap dipertahankan. Ziarah makam raja pertama Kesultanan Banjar tersebut dijadwalkan berlangsung hari Kamis 24 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Adapun prosesi ini akan diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda DPRD Kota Banjarmasin, Kepala SKPD, serta sejumlah unsur lainnya. Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin, Dianor, mengatakan ziarah makam Sultan Suriansah tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari peringatan hari jadi ke-500. Sedangkan kegiatan lainnya yang bersifat hiburan resmi dibatalkan dengan alasan kemanusiaan di tengah musibah yang terjadi.
1: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
2: John, angkat nih.
3: Oke.
2: Wih, ada yang mau.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Selamat sore, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Saudara, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial, Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cnbcindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Informasi ini kami unduh dari komdigi.co.id untuk Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Halo pendengar yang baru aja gabung dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Terima kasih ya, Anda selalu setia dengan kami. Anda yang saat ini lagi terjebak macet, jangan galau, jangan stres. Nanti macetnya juga akan terurai, gak lama kok ya. Yang sabar aja, fokus mengemudikan motor ataupun juga mobil. Pastikan ya, macetnya pasti akan terurai. Pendengar, satu laporan untuk Anda, laporan dari reporter Rizky Wahyudi. Sejumlah keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih menunggu informasi mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Penantian berlangsung di tengah proses pencarian dan evakuasi yang masih dilakukan tim gabungan. Kondisi tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Pengurus Provinsi Muang Thai Indonesia Kalimantan Selatan, Hajah Verina, yang memberikan bantuan konsumsi kepada keluarga korban dan penumpang di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Bantuan berupa makanan dan minuman tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga yang masih menunggu informasi. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
0: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan dengar pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan seterusnya dibacakan Qori Raudah.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 1. Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani resmi meluncurkan gerakan Batiti ke SD. Artinya meniti transisi dengan gembira, masuk SD tanpa tes calistung. Hari Kamis 17 September 2026 di salah satu hotel di Banjarmasin. Gerakan tersebut menjadi upaya mendorong transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar yang menyenangkan dan tidak memberikan tekanan kepada anak untuk menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau disingkat calistung sebelum waktunya. Adapun peluncuran gerakan Batiti ke SD dirangkaikan dengan pelatihan guru tentang implementasi kurikulum PAUD dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang berpusat pada anak dalam hubungannya dengan transisi PAUD SD menyenangkan. Nelly Listriani menegaskan, memasuki jenjang SD merupakan tahapan penting dalam perjalanan pendidikan anak. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru, tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, banyak banget informasi yang update di rri.co.id. Di antaranya, BPOM siapkan 505 miliar rupiah untuk pengawasan MBG anak sekolah. Selengkapnya di rri.co.id. Baik, sesaat lagi kami ajak Anda untuk kaum muslimin dan muslimat mengikuti tablik udara langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, disampaikan Kiai Haji Ilham Humaidi.
3: Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم متصل للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم، إلى أن قال: وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وروينا عن صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، دقه وجله أولهما معناه قليله وكثيره. Dan telah kami riwayatkan dari Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ketika rukuk, maka hendaklah kalian mengagungkan di dalam posisi seperti itu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammas sujudu, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam memohon kepada Allah, di dalam berdoa kepada Allah. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka orang yang berdoa di waktu sujud haqiqun wa jadirun, sudah selayaknya dan sepantasnya bahwa diijabah segala doa dan permohonannya. Karena hadis yang setelahnya menunjukkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika posisi sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa, memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di dalam memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan ad-du'a mukhul ibadah. Intisari penghambaan kepada Allah adalah yaitu ad-du'a, mengakui akan kefakiran diri dan kelemahan jiwa sehingga hanya bertumpu kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Dan ketahuilah, irfa'u afwajal bala'i bid-du'a. Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan bahwasanya irfa'u afwajal bala, singkirkan, jauhkan berbagai macam bala, musibah, malapetaka yang datang bid-du'a, dengan kalian memperbanyak doa, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana adab kita di dalam berdoa? Maka kita dianjurkan untuk mencari tempat, sikon, keadaan yang
ketika kita berdoa di waktu dan di keadaan tersebut sangat berpotensi bahwa segala doanya diijabah oleh Allah. Karena ketahuilah di antara adab kita berdoa, yaitu di samping di sana kita dianjurkan untuk benar-benar ikhlas, tulus, hanya mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita dianjurkan di dalam berdoa itu akan adab-adab di dalam meminta kepada Allah. Di antara adab berdoa adalah iqtinamul awgatil mubarakah, mempergunakan waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Memang ada waktu yang penuh berkah, iya ada. Di antaranya waktu yang penuh dengan keberkahan seperti kayaumi Arafah, seperti hari Arafah, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Kemudian yang kedua yaitu wa yaumil jumu'ah, yaitu ketika di hari Jumat, maka dianjurkan kita memperbanyak doa kepada Allah, memohon, meminta kepadanya. Begitu juga wa yaumul jumu'ah, di hari Jumat. Begitu juga wa waqtis sahar, di waktu sahur, nah, di penghujung malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Allah memuji kepada mereka yang mempergunakan waktu sahur di penghujung malam di dalam meminta ampun kepadanya, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur, di sepertiga terakhir malam, mereka meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dianjurkan. Begitu juga di sana dianjurkan kita istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, menghadap kiblat di dalam mengangkat, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadap kiblat, dan beliau bagaimana di sana, yaitu mengangkat kedua tangannya sampai terlihat bagaimana putih ketiaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga di antara adab berdoa agar doa kita layak diijabah, pantas diterima, yaitu igtinamul ahwalil fadilah, memanfaatkan keadaan, situasi-situasi yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Di antaranya kehalatis sujud, di antaranya seperti bersujud, masya Allah, perbanyak doa. Begitu juga seperti bagaimana di sana seperti iltiga ul jaish, bertemunya dua tentara, bertemunya dua tentara muslim dan satu tentara yang musyrik ketika berkecamuk perang. Begitu juga wa nuzulil ghais, ketika turun hujan juga diijabah segala doa oleh Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan kepada kita semua. Wa ma bainal adzan wal iqamah, begitu juga waktu antara adzan dan qomat, subhanallah. Berapa banyak orang yang meninggalkan kesempatan waktu antara adzan dan qomat, padahal waktu tersebut waktu yang agung, waktu yang mulia, waktu yang istimewa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-du'a, doa yang dipanjatkan bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat, itu doa tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari waktu tersebut. Tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia, keadaan-keadaan yang istimewa, gunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah meminta taufik, meminta hidayah, meminta ampunan, meminta kasih sayang darinya, dan meminta agar diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa hakadha. Naam. La ilaha illallah. Begitu juga dianjurkan di antara adab berdoa bahwasanya khafdhus shaut bainal jahri wal mukhafatati, antara diangkat dan dilirihkan suara. Antara diangkat dan dilirihkan suara. Begitu juga khusyuk hatinya hanya tertuju kepada Allah.
Jangan sampai berdoa apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang terlintas di dalam lubuk dan hati kita. La ilaha illallah. Dan di antara adab berdoa yaitu membuka doa tersebut dengan zikir terlebih dahulu. Jangan langsung terburu-buru meminta. Diawali dengan zikir, kemudian kalimat alhamd, pujian kepada Allah, kemudian setelah itu salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu baru meminta. Dan sebelum menutup doa diakhiri dengan salawat. Karena salawat itu pasti diterima oleh Allah, maka ketika doa tersebut posisinya di antara dua salawat, Allah menerima dua salawat tersebut, tidak mungkin membiarkan doa yang ada di antara dua salawat itu tertinggal tidak dikabulkan. Artinya pasti dikabulkan. Begitu juga diawali doa kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dari semua itu yang paling penting adalah agar doa kita diijabah, jangan sampai kita mengkonsumsi dari makanan yang hasilnya itu sumbernya dari yang syubhat, apalagi yang haram. Waliyadzubillah subhanahu. Mudah-mudahan dipeliharakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha. Itu di antara adab-adab di dalam berdoa, memanfaatkan keadaan-keadaan yang istimewa seperti sujud, seperti bertemunya dua orang yang ingin bertempur, muslim musyrik. Begitu juga waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan seperti malam Jumat, ini malam Jumat, hari Jumat, ada hari-hari yang mulia. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wahakadah. Tidak ada orang yang binasa karena doa. Tidak ada orang yang sengsara karena doa. Yang ada orang bakal bahagia karena doa. Yang ada orang bakal senang karena doa. Masya Allah. Wah, ketika kita berdoa jangan terburu-buru untuk diijabah. Itu diantara adab kita, karena tugas kita hanyalah berdoa. Masalah dikabulkan atau tidak itu adalah haknya Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala ta'azamatuh. Dari karena itu yustajabu li ahadikum, pasti doa kalian diijabah oleh Allah, malam ya'jil, selagi dia tidak terburu-buru. Jangan terburu, mana nih, mana, udah doa, mana. Tugas kita hanya berdoa, udah selesai. Bagaimana terburu-buru di dalam berdoa? Naam. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayagulu, maka dia mengatakan, gadda'autu falam yustajabuli. Aku telah berdoa, memohon, namun tidak kunjung diijabah oleh Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa rawayna fi sahih muslimina Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sahbi wa sallam, beliau bersabda, agrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya yaitu Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akthirud du'a, perbanyak memohon, berdoa, meminta kepada Allah di ketika sujud tersebut. Sujud terakhir. Bahkan bagaimana Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, beliau diberikan sebuah pesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabi'ah bin Ka'ab menerima sebuah tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, salni ya Rabi'ah, minta apa yang kau mau, saya doakan. Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya minta wahai Rasul adalah berdampingan bersamamu nantinya di dalam surga. Ya Rab,
Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapapun patuh dengan perintahnya Rasulullah, maka taatnya tersebut, patuhnya itu akan membawanya kepada kebahagiaan. Dan siapa yang menjauh dari ajaran Rasulullah, tidak sesuai dari apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka sungguh itu semua bakal membawanya kepada kesengsaraan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita nantinya setelah dibangkitkan hanya ada dua, faminhum syagi, faminhum sa'id. Ada di antara orang yang sengsara, celaka, hina, namun ada orang di golongan yang lain yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan di sana kemenangan, yang mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Al-Imam Mujahid, kata Al-Imam Mujahid, inna salata ju'ilat fi khairi sa'at. Salat itu ditaruh oleh Allah, waktunya itu waktu terbaik. Dari subuh, zuhur, asr, maghrib, sama isya, itu waktunya ditentukan oleh Allah adalah waktu terbaik. Oleh karena itu, beliau mengatakan, bagaimana di sana Al-Imam Mujahid, fa'alaikum biddu'a khalfas salawat. Maka lazimkanlah kalian untuk senantiasa memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khalfas salawat, setelah kalian setiap kali selesai salat. Subhanallah. La ilaha illallah. Fa'akthiru fihi ad-du'a, fa'akthiru ad-du'a aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka pesan Nabi kita Muhammad, fa'akthiru ad-du'a. Kalau tidak hafal doanya, ya udah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah. Hadha ad-du'a, ana 'abdun sara fakhri dhimna faqri wa iqtirari. Ali hadha sirri adu fi yasari wa asari, qad kafani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. La ilaha illallah. Wa sebagian daripada para sahabah radhiyallahu taala anhu wa radhahum, di antaranya Sayyidina Anas, tadi Sayyidina Abu Bakar sudah, Sayyidina Ali juga, Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu wa radhah, la ta'jizu 'anid du'a, jangan kalian malas dalam berdoa, jangan kalian kendor dalam meminta kepada Allah. Kenapa demikian? Naam, fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahad. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang sengsara ketika dia mau mengangkat kedua tangannya menadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sengsara. Man wathaq bil muhaimin aslahallahu syanah. Siapapun orang yang benar-benar berpegang teguh kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki keadaannya. Tidak ada yang sengsara. Berserah kepada Allah, tidak ada yang sengsara, meskipun kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ketika kita berserah kepada Allah, maka tidak akan pernah disengsarakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Jadi perbanyak doa. Yang penting jangan doa bahasa Indonesia ketika sujud. Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, maka sholatnya batal. Ketika sujud, ya Allah. Ketika sujud, ya Allah. Umpama minta apa pakai bahasa Indonesia, ya batal.
kecuali di dalam hati. Gitu. Nah, ada waktu sujud dari karenanya ulun pernah menyampaikan di sini, nikmati ketika kita sholat, setiap gerakannya itu dinikmati. Wabil khusus ketika kita sujud, disitulah penghambaan sejati. Dan ketika seorang hamba sujudnya bukan hanya dengan anggota tubuh tapi dengan hati, maka hati yang telah sujud di hadapan keagungan Allah, dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Yang dia lihat adalah keagungan Allah, yang dia lihat adalah kehebatan Allah, maha sucinya Allah, maha agungnya Allah, maha mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang sujud adalah hati yang senantiasa mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada hati yang sujud. Itu Rabi'ah bin Ka'ab ketika meminta kepada Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah, yang saya minta berdampingan bersamamu nantinya besok di dalam surga. Maka Rasul mengatakan, inni ala nafsika bikasrati sujud, bantu aku untuk mewujudkan apa yang ada di benakmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Nah, tidak ada sujud yang kita lakukan melainkan satu sujudnya itu puluhan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus di keheningan malam. Ya Rab, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wahakala. Dari karenanya, bagaimana agrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah yaitu adalah ketika dia sujud. Maka pesan Nabi kita Muhammad, akthiru addu'a fa akthiru addu'a, perbanyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hajat kita dan hajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ. Di antara bacaan Nabi Muhammad ketika sujud, apa bacaan Rasul ketika sujud? Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosaku. Kullah, seluruhnya. Seluruhnya minta ampuni. Diggahu wajillahu. Apa arti diggah? Diggahu ay galilahu, baik dosa yang sedikit. Diggahu wajillahu, apa arti jillahu? Yaitu wa kathirahu, dosa yang kecil, dosa yang banyak, dosa apa aja. Awalahu wa akhirah, baik dosa yang dilakukan ketika di kali pertama aku melakukannya, wa akhirah dan yang akan datang. Subhanallah. Itu doanya Nabi kita Muhammad. Wa ala niyatahu wa sirrah, dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Maka dari karenanya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, ketika melihat raut wajah Nabi Muhammad begitu gembira, maka beliau ambil kesempatan tersebut. Diambil kesempatan itu oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah du'uli, wahai Rasul doakan saya. Subhanallah. Maka didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asrarat wa ma alanat. Ampuni dosa Aisyah yang terdahulu yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Semuanya dosa diampuni. Maka Sayyidatuna Aisyah girangnya luar biasa. Girang, senang, bahagia. Maka Rasul bertanya, "Asarurti ya Aisyah? Apakah engkau senang, girang, bahagia dengan doa itu wahai Aisyah?" Gala kaifala ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak girang, bagaimana mungkin saya tidak bahagia, bagaimana mungkin saya tidak senang. Kemudian Rasul mengatakan, fa innaha,
sesungguhnya apa yang aku panjatkan tadi itu adalah doaku untuk umat-umatku setelah selesai sholat. Allahumma salli ala Muhammad. Ma'arhamah. Alangkah penyayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum kita dilahirkan sudah didoakan. Lebih penyayang dari diri kita menyayangi kita, lebih penyayang dari sayangnya kedua orang tua pada anak-anaknya. Beliau penyayang. Nabi Yirrahmah. Nabi yang penuh yang sifatnya itu kasih sayang. Sampai beliau mengatakan ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah bentuk kasih sayang yang dihadiahkan kepada kalian. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini doa Nabi kita Muhammad ketika sujud. Allahumma ghafirli dhambi kullahu diggahu wa jillahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku semuanya, yang kecil, yang besar. Diggahu wa jillahu, yang kecil, yang besar, sedikit, banyak. Awalahu wa akhirahu wa ala niyatahu wa sirrahu. Baik yang dilakukan di kali pertama atau yang di kali terakhir, begitu juga dosa yang dilakukan terang-terangan atau dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika Allah ingin mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hambanya, digiring hamba tersebut ke tempat yang semacam ini agar ketika bubar dari ini majlis segala dosanya diampuni oleh Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur mata sayyidina Muhammad. Allahumma yassir umura ummati sayyidina Muhammad. Aslih syu'unahum wa alif dhata bainihim wa qdi jami'a hajatihim ya maulana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa hakata. Naam. Maka nikmati ketika sujud. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak ada yang paling agung, tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling besar melainkan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatu. Allah yang paling dekat dengan kita. Aqrabu ma yakunu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa laqad na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya melebihi daripada urat nadinya sendiri. Subhanallah. Al-Gharibil Mujib. Naam. Wa'alam annahu yustahabbu ayyajma'a fi sujudihi jami'a ma dhakarna. Ketahuilah bahwasanya disunnahkan bahwa kita memadukan ketika berada dalam posisi sujud. Apa yang dipadukan? Jami' ma dhakarna. Seluruh apa yang sudah kami sebutkan dari zikir-zikir tadi, dari awal zikirnya, di antaranya adalah subhanarabbiyal a'la, di antaranya lagi adalah subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, di antaranya lagi adalah subuh quddus rabbul malaikati warruh, di antaranya lagi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwara syagga samahu basara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, di antaranya lagi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu ada lagi di sana, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min ugubatik wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, wa hakadha. La ilaha illallah. Naam. Yustahab ayyajma'a fi sujudihi jami' ma dzakarna. Disunnahkan ketika berada di posisi sujud memadukan, mengumpulkan, membaca seluruh apa yang telah kami sebutkan. Nah, lama berarti. Ya sudah, salat sendirian, salat sunnah.

أشهد أن لا إله إلا الله.

ilallah, alhamdulillah, rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wash-sharaf wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya, rabbi ighfir li wa liwalidayya, rabbi ighfir li wa liwalidayya, rabbi ighfir li wa liwalidayya, rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-ma'abada ad-da'ima bid-din wad-dunya wal-akhirah. Shalla 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Wa pergunakan waktu tersebut di dalam berdoa. Naam. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila tidak diminta Allah marah. Beda dengan manusia. Manusia kalau kita minta terus dipinta 1, 2, 3 kali mungkin tidak jadi masalah. Tapi 4, 5, 6 kali terus menerus jadi masalah jadinya. Wa Allah man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaihi. Siapapun orang yang tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bakal murka kepadanya. La ilaha illallah. Naam. Wa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang iblis la'anatullahi ta'ala alaih, meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan hidupku sampai hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan, gala innaka minal mundharin, bahwasanya umurmu ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Sehingga sebagian ulama bahwasanya ketika saya berdoa, saya yakin doa saya pasti diijabah. Memang adabnya begitu. Di antara adab doa, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin betul doa kalian pasti diijabah. Dengan alasan bahwasanya iblis laknatullah alaih dikabulkan oleh Allah permohonannya. Apakan lagi di sana hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malam-malam Jumat, manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita berdoa, masya Allah, tidak kunjung diijabah. Ada Nabiullah Musa pernah suatu hari melihat seorang laki-laki yang memohon berdoa bersimpuh di hadapan Allah meminta agar hajatnya dikabulkan. Maka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rab, law kanat hajatuh biyadi lagadaituha. Wahai Tuhan, kalau saja saya punya kuasa untuk mengabulkan hajatnya, saya bakal kasih apa yang dia mau. Karena kasihan, bersimpuh, memohon kepada Allah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, gala ya Musa, innalahu ghanaman. Dia tahu, yang berdoa itu, dia punya ternak kambing. Wa inna galbahu inda ghanami. Hatinya itu, ketika memohon kepadaku, tidak tertuju kepadaku. Tapi hatinya, ketika memohon kepadaku, hatinya tertuju kepada kambing-kambingnya. Masya Allah. Wa anna la astajibu du'a 'abdin yad'uni wa qalbuhu 'inda ghairi. Aku tidak mungkin mengabulkan doa dari seorang hamba yang dia memanggil namaku tapi hatinya berada selain dariku. Subhanallah. Maka Allah ketika mewahyukan itu dibocorkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada itu orang, maka dia pun fanggata ilallah, dia fokuskan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fagadha hajatah. Setelah itu langsung dikabulkan hajatnya. Maka dari karena yang paling penting nih, kita orang punya hati. Jangan sampai masya Allah kita ada di masjid tapi hati kita di luar masjid. Sholat, masya Allah, kita sholat tapi hatinya tidak sholat. Sujud tapi hatinya tidak sujud.
Jangan sampai setelah sujud malah meremehkan orang lain. Masya Allah. Hadza Sayyidina Ja'far Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Beliau mengatakan, man hazanahu amrun, siapa orang yang dibuat sedih oleh suatu perkara. Dia punya masalah, membuatnya sedih, membuatnya galau, membuatnya apa namanya sumpek, maka kata beliau, hendaklah dia mengatakan Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana 5 kali. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana 5 kali. Maka anjahullah mimma yakhaf, Allah bakal selamatkan dia dari segala sesuatu yang dia khawatirkan. Wa a'tahu ma arad, dan Allah bakal memberi apa yang dia mau. Subhanallah. Dari mana Imam Ja'far Sadiq mengambil itu semua? Dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan. Satu dulu, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dhunubana kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abra rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal yama innaka la tukhliful mi'ad. Jawabannya apa? Fastajaba lahum, maka diijabah oleh Allah. 5. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Jangan lebih, jangan kurang. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. 5 kali. Dalam sujud kah? Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Nah. Begitu juga ketika seorang mengucapkan kalimat ya arhamar rahimin. Ada disebutkan bahwasanya idza galal insan fi du'aih, apabila seseorang membaca di dalam doanya ya arhamar rahimin 3 kali, maka malaikat yang diwakilkan menjaga kalimat ya arhamar rahimin tersebut mengatakan hadza arhamar rahimin gad aqbal. Ini Allah Arhamur Rahimin, Maha Penyayang dari seluruh yang berkasih sayang, Gad Agbal, telah menghadap, fasal masyid, minta apa yang kau mau bakal dikasih. Nah itu, jadi berdoa itu harus kita, Masya Allah. La ilaha illallah.

maka minta kepada Allah, cukup di dalam hati kita, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, fa illam yatamakkan minhu fi waqtin, apabila lam yatamakkan minhu fi waqtin, tidak mampu untuk membaca keseluruhannya di suatu waktu, atabihi fi awgat, maka hendaklah dia membaca seluruh yang warid dari Nabi Muhammad itu di waktu yang lain. Kama gaddamnahu fil abwab sabiqah, sebagaimana yang telah kami ceritakan di bab yang terdahulu. Taib. Wa idza gtasara, apabila dia ingin meringkas, ya gtasiru ala tasbih ma'a galilin minad du'a. Nah, kalau kita mau meringkas, ya udah ringkas, yaitu ambil yang tasbih kemudian sedikit dari doa. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian ambil di sana doa. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Boleh seperti itu. Wa yuqaddimu tasbih, namun tasbih didahulukan. Wa hukmuhu ma dzakarnahu fi adzkaril ruku' min karahati qira'atil qur'ani fihi wa baqil furu'. Dan hukumnya sebagaimana apa yang sudah kami sebutkan di dalam zikir-zikir ketika ruku', dari makruh baca Al-Qur'an di dalamnya, begitu juga waktu sujud. Begitu juga waktu sujud. Naam. Jadi tempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Wa Sayyidina Abdullah bin Abbas, la Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza Sayyidina Abbas pernah suatu hari meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar diajarkan doa. Agar diajarkan doa. Apa doanya? Minta ajarkan doa. Suatu hari Abbas datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abbas, meskipun Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib beliau adalah seorang paman, tapi beliau sangat mempunyai adab terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas mengatakan bahwasanya radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad, saudara bapak Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, kata Abbas, ya Rasulullah, coba lihat, tidak memanggil ya Muhammad, padahal ponakan, ponakan, tapi lihat adab, adab ini segala-galanya. Adab segala-galanya. Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala, ajarkan kepadaku doa yang aku memakainya itu untuk meminta kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, salullah al-afiyah, mintalah kepada Allah keafiatan. Kata Abbas, famakastu ayyaman, maka saya pun diam beberapa hari. Thumma ji'ti, kemudian aku datang lagi menemui Nabi Muhammad. Gultu ya Rasulullah, subhanallah, indahnya akhlak Sayyidina Abbas. Gala, gultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala, ajarkan kepada saya sesuatu yang saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah. Allah salli ala Muhammad. Salullah al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah keafiatan di dunia dan keafiatan di negeri akhirah. Karena seseorang, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah, karena seseorang itu tidak ada diberi oleh Allah suatu pemberian yang lebih baik setelah keyakinan.

keyakinan melebihi daripada keafiatan. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, fa inna ahadan, maka sesungguhnya seseorang, lam yu'ta, tidak dianugerahkan, ba'dal yaqin, setelah diberikan keyakinan, khairan, lebih baik, minal afiyah, melebihi daripada keafiatan. Wa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik juga meriwayatkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salillah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah ampunan dan keafiatan kepada Allah di dunia dan di negeri akhirah. Sampai Rasul mengatakan fa idza u'titil afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta, apabila engkau telah diberi keafiatan di dunia dan di negeri akhirah, sungguh engkau telah mendapatkan keberuntungan. Makanya doa setelah azan, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'ima fi dini wa dunya wal-akhirah. Hada empat macam doa yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad pagi dan sore hari. Empat macam doa, kata Abdullah bin Umar, empat macam doa yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad pagi dan sore hari. Tidak pernah beliau. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u hina yumsi wa hina yusbih. Pagi dan sore hari tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad empat doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kedua, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Yang terakhir agak panjang, Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Semuanya ada di dalam wirdul latif kalau kita mengamalkannya pagi sore. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an utala min tahti. Oh, kedengat membaca wirdul latif, udah qadha. Emang wirid bisa diqadha? Al-aurat tuqadha. Wirid bisa diqadha. Umpama kita ketinggalan baca wirid, udah qadha. Agar kita bisa istiqamah. Wa hakadha. Lam yakun Rasulullah yada'u. Rasul tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang sakit seberatan diberikan kesembuhan oleh Allah. Doakan ulun sekeluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita dan memandang seluruh umat Islam dengan pandangan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan hujan kepada kita semua. Amin.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Negara pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
1: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
1: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
6: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
8: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
6: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
10: jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
11: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah rumah dan sumber.
10: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu, beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Sangatlah dibantu, kan ya. Itu tadi, nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya, bantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, kalau dibantu mengeringankan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena EBG, banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging, dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya nggak tetap aja orang akan racun.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Bapak.
19: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus Yakut.
19: Gus Alek.
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
22: Fortuner, Pak.
23: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
22: Tahun?
23: Tahun 2024. 550.
22: Cash. Ya, 50 juta, Pak.
23: Jogja, Pak.
22: Rumah di Jogja.
23: Iya.
22: Perolehannya tahun
23: 2024.
22: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
22: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
22: Dari percepatan juga.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB Porprovsu 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan Porprovsu, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB Porprovsu terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terus satukan dengan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ya. Setelah tadi Niar yang membersamai Anda di Banjarmasin sore, di Banjarmasin malam edisi hari ini Kamis 17 September 2026, saya Uliana akan bersama Anda hingga pukul 24 malam nanti. Baik pendengar, setelah Anda mengikuti Warta Berita Sentral, saatnya kembali ke studio Pro 1 RRI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin, dan masih menemani Anda malam hari ini. Kami akan ajak bersama-sama untuk mengikuti dan mendengarkan Mimbar Agama Islam, diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran dan Asyaf ayat 104 dan ayat 2-3, dibacakan oleh M. Saifuddin Adnan SH dan Sari Tilawah Yurdiani SAG. Dilanjutkan dengan ceramah agama malam hari ini dengan judul Amal Ma'ruf Nahi Mungkar, disampaikan oleh M. Khairil Anwar SAG.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

um cão. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu menyatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ana alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa hdina wa wafiqna ila siratim mustaqim. Wa adkhilna bi rahmatika jannatin na'im. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نشيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pendengar RRI dimanapun siaran ini dapat didengar yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam selalu kita haturkan keribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga selawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil akhir. Pendengar RRI dimanapun siaran ini dapat didengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita renungkan sebuah kewajiban yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu amal ma'ruf nahil mungkar. Amal ma'ruf berarti mengajak, menyeru dan mendorong manusia kepada bentuk kebaikan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nahi mungkar berarti mencegah dan berusaha menjauhkan manusia dari segala bentuk kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan kita hanya menjadi orang yang baik untuk diri kita sendiri. Islam juga mengajarkan agar kita mempunyai kepedulian terhadap keluarga, tetangga, masyarakat, dan lingkungan kita. Amal ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat untuk menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Imran ayat 104. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya amal ma'ruf dan nahi mungkar. Masyarakat yang baik bukan masyarakat yang tidak mempunyai masalah sama sekali. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang ketika melihat kesalahan, mereka berusaha untuk memperbaikinya. Ketika ia melihat kemaksiatan, ada yang mengingatkan. Ketika ada orang yang lalai, ada yang menasihati. Ketika ada orang yang terjatuh dalam kesalahan, ada yang membantu untuk mengangkatnya. Amar ma'ruf nahi munkar adalah ciri umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Perhatikan ayat ini. Allah menyebut umat Islam sebagai umat terbaik bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, bukan pula karena kekayaan, bukan pula karena kekuasaan, tetapi karena mereka memiliki kepedulian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, dia bersabda yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa seorang muslim harus mempunyai sikap terhadap kemungkaran. Namun ada hal yang sangat penting. Mencegah kemungkaran harus dilakukan sesuai dengan kemampuan, ilmu, kewenangan, dan dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tingkat amal ma'ruf dan nahi mungkar yang pertama, mengubah dengan tangan berkaitan dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kewenangan. Contohnya,

Rahman dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jangan menasihati dengan mencaci. Jangan mengingatkan dengan menghina. Jangan memperbaiki orang lain dengan membuka aibnya. Yang ketiga, dengan hati. Jika benar-benar tidak mampu melaksanakan dengan tangan atau lisan, maka minimal hati kita tidak menyukai atau mengingkari dari hal tersebut. Jangan sampai kita melihat kemaksiatan kemudian merasa senang. Jangan sampai kemungkaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Amal ma'ruf nahi mungkar dimulai daripada diri sendiri. Sebelum memperbaiki orang lain, maka kita memperbaiki diri. Jangan sampai kita sibuk menasihati orang lain tetapi lupa menasihati diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu kaburat mattan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kemurkaan Allah di sisi Allah bagi kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saffat, As-Saff ayat 2 dan 3. Maka sebelum mengajak orang rajin sholat, maka kita rajin sholat. Sebelum mengajak orang berkata jujur, mari kita berlaku jujur. Sebelum mengajak orang meninggalkan ghibah, mari kita menjaga lisan. Sebelum mengajak orang menjaga amanah, mari kita menjaga amanah. Dakwah dengan perbuatan seringkali lebih kuat daripada dakwah dengan perkataan. Amal ma'ruf nahi mungkar dimulai daripada keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Orang tua memiliki tanggung jawab besar. Jangan hanya memberikan anak makanan dan pendidikan dunia, memberikan juga pendidikan iman. Ajarkan sholat, ajarkan baca Quran, ajarkan adab, dan ajarkan kejujuran. Amal ma'ruf nahi mungkar di tempat lain, di media sosial misalnya. Di zaman sekarang ini, jari-jari kita menjadi jalan menuju pahala, tetapi juga bisa menjadi jalan untuk menuju dosa. Kita bisa melakukan amal ma'ruf dengan membagikan ilmu yang benar, mengingatkan sholat, menyebarkan nasihat-nasihat yang bagus, membantu orang memahami agama, mengajak kepada persaudaraan. Tetapi media sosial juga dapat menjadikan tempat kemungkaran, menyebarkan fitnah, menghina orang, membuka aib orang, menyebarkan berita bohong, ghibah, menyebarkan konten maksiat, melakukan penghinaan dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawasi dan selalu siap mencatat apa-apa yang telah dilaksanakan. Jangan menjadi orang yang acuh terhadap kemungkaran. Salah satu penyakit masyarakat adalah merasa bukan urusannya. Ketika tetangga melakukan kesalahan, kita diam. Ketika

Ketika anak muda terjerumus dalam kemaksiatan, kita diam. Ketika perjudian berkembang, kita diam. Ketika narkoba merusak generasi, kita diam. Ketika orang zalim, kita diam. Padahal jika semua orang diam, siapa yang akan mengingatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ini dengan sabdanya, orang-orang yang menjaga aturan Allah dan orang-orang yang melanggarnya seperti sekelompok orang yang berada dalam sebuah kapal. Jika orang yang berada di bagian bawah kapal ingin membuat lubang dan orang-orang di atas membiarkan, maka kapal itu akan tenggelam bersama-sama. Pelajaran yang jelas, kemungkaran yang dibiarkan tidak hanya membahayakan pelakunya, tetapi dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan keseluruhannya. Amal ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk kasih sayang. Kalau kita melihat seseorang berjalan menuju jurang, apakah kita diam? Kita tidak akan diam. Apakah kita akan berteriak? Kita tidak akan teriak. Hati-hati, jangan sampai ke sana. Mengapa? Karena kita peduli. Bagaimanapun pula, amal ma'ruf nahi mungkar adalah kebaikan. Ketika kita mengingatkan seseorang akan meninggalkan maksiat, seharusnya bukan karena kita membencinya, tetapi karena kita ingin dia mendapatkan kebaikan dari keburukan perbuatan-perbuatannya. Mencegah kemungkaran adalah salah satu bentuk kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya. Jadikanlah rumah sebagai tempat amal ma'ruf. Mari kita mulai dari rumah kita. Ayah mengingatkan anaknya, ibu mengingatkan anaknya, suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, anak mengingatkan orang tuanya dengan adab dan hormat, bukan dengan bentakan, bukan dengan penghinaan, tapi dengan kasih sayang. Bayangkan jika setiap rumah di lingkungan kita menjadi rumah yang rajin sholat, membaca Quran, menjaga lisan, menghormati orang tua, mendidik anak dengan agama, menjauhkan maksiat, saling menasihati, maka insya Allah akan lahir masyarakat yang terbaik. Tiga perkataan untuk diri kita. Dalam kita menasihati, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pertama, apakah selama ini saya sudah mengerjakan? Apakah selama ini sudah mengajak keluarga kepada kebaikan? Yang kedua, apakah saya berani mengingatkan dengan cara yang baik ketika melihat kemungkaran? Yang ketiga, apakah saya sendiri sudah berusaha meninggalkan kemungkaran yang saya lakukan seperti orang lain? Amal ma'ruf nahi mungkar bukan tugas satu orang saja, bukan hanya ustadz, bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi setiap manusia mempunyai tanggung jawab sesuai ilmu dan kemampuan dan kewenangannya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Perbaiki diri, perbaiki keluarga, nasihatkan dengan hikmah, ajarkan dengan kebaikan, cegah kemungkaran, jangan mudah menghakimi, jangan merasa paling suci. Semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang dicintainya dan selalu menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar kami mohon perhatian Anda sejenak. Kali ini ada informasi dari Bank Kalsel memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility CSR. Kali ini Bank Kalsel menyalurkan bantuan CSR Program Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sampah Organik melalui budidaya ikan lele kepada Pusat Daur Ulang PDU Skala RT Bank Sampah. Bahamarta di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Program tersebut menjadi bentuk sinergi antara Bank Kalsel, pemerintah kota Banjarmasin, dan penggerak lingkungan dalam menciptakan kawasan permukiman yang mandiri serta berwawasan lingkungan. Kolaborasi ini sekaligus diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam Pendengar edisi Kamis ya, 17 September 2026 di malam Jumat. Dan saatnya kami mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan mengikuti drama radio, pastinya drama yang Anda tunggu-tunggu malam hari ini dengan judul Air Terakhir di Desa Harapan, dimainkan oleh tim teater Angkasa RRI Bengkulu.
1: Di kaki bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi, ibu-ibu cuci beras, dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah nih anak gitu nih. Bu Fatma, sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewe bingung ngapo lah jadi macam iko dak. Dak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cak ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh nah. Kita nih gak bisa diam aja pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tuh proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah aduh izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kita kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tuh lah yang nyedot air kita nih. Bapak tuh gak boleh pak lembek-lembek caiko, kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kita datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi kesini?
0: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh soal itu, kami sudah melakukan kajian lingkungan Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja Pak.
2: Apo? Kemarau apo? Jangan nak ngelak Pak. Pipa kamu tuh yang ngerusak sumber air kami.
3: Hei Bu, tolong jaga bahasa Anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
0: Saya punya data Pak, debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang, ini fakta Pak.
1: Betul Pak, kami juga tidak mau Pak solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu Pak.
3: Data bisa berbeda-beda Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah Pak, kompensasi apa? Air tuh gak bisa dibeli Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
4: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka.
5: Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
2: Oke Mbak Reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini, Mbak Reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total, Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami nih secara besar-besaran.
1: Akulah tinggal di sini 40 tahun, Mbak. Baru kali ini nengok desa mati kering cak ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu bisa nengok kondisi di desa kami ini, Mbak.
5: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio.
4: Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai mengarah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti, dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, nah tengoklah dulu desa kita viral.
0: Halo, Assalamualaikum. Betul Pak, betul. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, kece bupati, mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan Mbak Reporter kemarin tuh, alhamdulillah nian gitu.
2: Nah kan apa ku kece, kekuatan suara kita nih didengar nian kalau kita bersatu.
1: Alhamdulillah, syukur nian ya Allah. Semoga air kita balik lagi yo.
0: Perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Kita kawal terus proses peninjauan Niko. Kita harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan kita.
2: Betul Pak, setuju. Kita harus berjuang untuk air terakhir di desa kita Niko Pak. Di Desa Harapan sampai titik darah penghabisan. Air ko harga mati Pak.
5: Solidaritas dan keberanian warga Desa Harapan mengajarkan arti penting menjaga lingkungan dan bersuara melawan ketidakadilan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar, menjumpai Anda malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tema Generasi Robani di Era Digital, Menjaga Akhlak dan Iman di Tengah Arus Medsos. Malam hari ini kami juga mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran Ngobras malam hari ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir Ikatan Dai Indonesia Kalsel, ada Ustadz Haji Ahmad Ihsan. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya. Malam hari ini temanya menarik nih ya, terkait dengan generasi Robani di era digital, menjaga akhlak dan iman di tengah arus media sosial. Artinya bagaimana ini Ustadz, terkait dengan generasi Robani di era digital? Karena memang saat ini kita tidak bisa meniadakan dan dipungkiri bahwa era digital saat ini lagi naik daun ya. Memang jauh berbeda dengan yang zaman-zaman terdahulu. Artinya di sini harus bisa menyeimbangkan seperti itu ya Ustadznya. Nah, menurut Ustadz sendiri bagaimana nih Ustadz? Ini kan temanya luar biasa sekali diangkat malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam pendengar setia RRI Banjarmasin dimanapun Anda berada. Jadi tema malam ini adalah menjaga akhlak. Intinya akhlak dan iman di tengah arus media sosial. Jadi media sosial itu untuk sekarang itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi kita pun, bahkan yang tua pun kadang ya
0: sudah juga ya, Ustaz ya. Hampir lupa jam waktu ya.
1: Sudah yang tua yang muda sudah, mereka itu sudah pakai media sosial itu. Entah itu dari WhatsApp ya kan, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya lah. Mereka sudah memegang yang namanya smartphone.
0: Betul.
1: Namanya kan smartphone, HP-nya udah pintar, smart. Iya. Jadi yang megangnya harus smart juga. Jangan sampai yang memegang ini enggak smart. Artinya memegang tapi digunakan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Jadi ibaratkan medsos ini seperti pisau ya. Kalau kita bisa bicarakan lebih anu tuh seperti pisau. Jadi pisau itu bisa bermanfaat dan bisa juga membuat mudarat. Contoh dicontohkan ya. Kalau pisau tersebut kita gunakan untuk memotong daging ya, atau memotong bawang atau memotong sesuatu makanan, maka itu bermanfaat, itu pisau. Tapi misalkan pisau tersebut naudzubillah ya, digunakan untuk selain itu, melukai orang lain dan semacamnya, itu kan sesuatu yang merugikan. Dan begitu juga yang kita katakan media sosial untuk sekarang, itu misalkan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, maka akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau digunakan untuk sesuatu yang baik, maka itu akan bermanfaat kepada diri sendiri dan diri orang lain. Dan bukan cuma itu, dosa itu ada namanya dosa jariah.
0: Ada ya, dosa jariah.
1: Iya, dosa jariah. Mengalir terus, mengalir terus. Bukan pahala aja ya jariah.
0: Dosa jariah juga.
1: Dosa jariah ada.
0: Wah hebat ya. Mengalir terus, nggak putus-putus ya.
1: Nggak putus. Walaupun orangnya sudah nggak ada, dosanya jalan. Itu akibat kadang-kadang di medsos kita tampilkan sesuatu yang tidak diridhoi Allah misalkan ya, atau di sesuatu yang dimurkai Allah di medsos. Orang sudah nggak ada, na'udzubillah sebelum bertobat orang nggak ada, tampilannya masih ada. Itu dilihat oleh orang, dilihat oleh orang. Itu yang udah nggak ada itu jariah dosanya, mengalir terus. Nah, itu bahayanya ya. Itu. Itu dari media sosial tadi. Itu yang perlu di apa namanya garis bawahi bahwasanya dengan media sosial pun orang itu bisa mendapatkan pahala yang terus menerus dan juga bisa mendapatkan dosa yang terus menerus. Ada beberapa yang kita lihat dan kita teliti juga di antara media sosial itu, ada yang sekarang lagi tren namanya itu FOMO.
0: FOMO.
1: FOMO. Kalau orang bilang FOMO itu ikut-ikutan tren.
0: Yeah.
1: Ya, sering ini lagi rame nih FOMO nih.
0: FOMO lagi rame tapi langsung dikasih di FYP. Gimana, Ustaz? FOMO-nya dikasih di FYP, dikasih lihat gimana?
1: Ini FOMO ini sulit nih, artinya sama kayak kita balikin lagi ikut tren ya bahasanya ya, harus ikut tren. Jadi ikut tren itu juga ada dua. Misalkan dia itu ikut tren, trennya itu kebaikan, itu sangat-sangat bagus. Contoh misalkan ada ya, mudah-mudahan bisa nanti pemirsa atau siapapun bikin tren kebaikan ini ya. Misalkan ya, tren sholat subuh berjamaah. Misal kan ada beberapa mungkin daripada pemuda kita kan generasi sekarang dibikin apa tren-tren rame pergi sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh itu kajian, itu bikin rame, itu FOMO yang bagus, itu enggak apa-apa. Tapi ada kebanyakan yang kita lihat sekarang ini FOMO-nya itu ikut tren-tren yang kita lihat sekarang itu ikut-ikutan. Bahkan dilihat di apa namanya, di FOMO itu orang-orang itu cuma mau validasi.
0: Oh.
1: Artinya apa namanya, mau diakui kayak ya, gitu kan.
0: Bukan haus validasi ya?
1: Iya,
0: haus validasi. Haus validasi. Beda dengan orang yang no validasi dengan yes validasi ya, Ustaz ya.
1: Beda.
0: Beda ya.
1: Jadi itu yang banyak lah untuk sekarang itu mereka itu memamerkan pencapaian. Kadang gaya hidup dipamerkan di medsos hingga ibadah.
0: Ada juga.
1: Ah, ibadah.
0: Langsung di ditaruh di TikTok. Iya, mau ibadah langsung ini ya, langsung share gitu ya.
1: Jadi bingung kadang ini ada rockit kan, ada atit. Kan mencatat kebaikan sama keburukan nih.
0: Iya.
1: Jadi bingung.
0: Bingung
1: melihat. Ini orang agak ibadah gayanya, cuma hatinya itu melihat dilihat sama orang. Bingung malaikat ini mau nyatat baik atau buruk. Malaikat bingung.
0: Bener juga sih Ustadz ya. Bingung juga malaikat ya, harus bertanya kemana juga malaikat.
1: Tapi intinya kan lagi tadi tuh kembali kepada niat.
0: Betul.
1: Ya kan, innamal amalu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Artinya ketika tren tadi ibadah boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi satu ingat, niat kita apa? Ketika kita misalkan apalagi Ramadan itu rame tuh, sholat tarawih, wah kajian, itu
0: berbagi
1: itu bagus. Tapi kita tancapkan lagi niat kita, kita perbaharui lagi niat kita. Misalkan niat kita tadi apa namanya untuk kebaikan, maka teruskan. Misalkan niat kita untuk memuji diri sendiri, maka diperbaiki. Jangan seperti ini.
0: Pencitraan bagaimana?
1: Pencitraan diperbaikilah. Jangan seperti ini. Aku takut apa namanya, takut riya, nggak ngerjain, itu nggak boleh. Kita kerjakan cuma hati kita perbaikin. Ada kata-kata pencitraan kan, sampai pencitraan kan memang ada kadang-kadang, oh supaya ya keren lah ada citra kan macam-macam. Tapi itu sesuatu yang tidak baik, cuma diperbaiki. Tapi perbuatan yang berbagi, sholat, dan apapun itu diteruskan. Hatinya saja diperbaiki.
0: Ya kalau niatnya mudah-mudahan dengan saya kasih share, saya publikasikan ini, bergerak hati semuanya enggak sholat, biar sholat gitu ya. Niatnya. Ya. Tapi kalau niatnya sudah berbeda,
1: berbeda, diperbaiki,
0: diperbaiki.
1: Jangan setelah oh, aku niatnya ndak baik nih, nggak sholat, ya. Itu salah.
0: Saya mau berbagi nih, jangan-jangan
1: takut ria.
0: Takut ria. Kalau semisal niatnya berbagi, semoga saja dengan cara saya seperti ini, yang lain pada ikutan.
1: Itu bagus.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Ustaz ya.
1: Jangan setelah kita mau berbagi nih, mau berbagi.
0: Aku kaya.
1: Aku ria. Aku ria. Nggak berbagi. Nggak, nggak, berbagi. Nggak, bukan seperti itu. Tetap berbagi, ya. Cuma yang diperbaiki niatnya. Nah itu sih.
0: Oke, ternyata banyak mudaratnya, banyak positifnya juga.
1: Iya, banyak positif dan mudarat.
0: Iya, tergantung dengan hati. Iya,
1: hati.
0: Ustadz ya, mau yang mana dipilih silahkan pilih. Iya, oke baik. Wah, ini malam ini menarik nih pendengar. Silahkan kami ajak Anda bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Tema kita generasi robani di era digital, menjaga akhlak dan iman di tengah arus media sosial. Nah ini kan ada ya. Oke, okay, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Mas Ri di Jorong. Oke, okay, silakan Mas Ri bersama Ustadz Haji Ahmad.
2: Ini baru datang biasanya nanti.
0: Oh, baru datang biasanya Ustadz.
2: Langsung RRI problemnya lagi.
0: Ya mantap. Oke, okay. Temanya generasi.
2: Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kabar sehat Ustaz?
1: Sehat nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Mulai berbagi ilmu fikiran dan berbagi acara merdeka dan berkah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Begini saya kaitan dengan apa ini Mbak ya?
0: Generasi robani di era digital artinya di sini menjaga akhlak dan iman di tengah arus media sosial.
2: Nah, iya, ini seperti apa, semakin zaman semakin maju, semakin canggih halnya Pak Ustaz.
1: Iya,
2: seperti ini. Nah, yang susah itu menjaganya Ustaz.
1: Iya.
0: Oke, menjaganya.
2: Nah, iya, gitu kan. Ya kan, kita kalau sudah punya alat canggih itu kan mata-mata pikiran Ustaz.
1: Iya.
2: Nah, jadi akan mencari gampang, saya itu gampang. Nah, itu canggihnya, Ustaz, semakin canggih. Nah, kita itu maksud itu menjaga alat kita itu, Ustaz.
1: Nah,
2: ya kan, misalkan seperti pada teman-teman, misalnya apa, orang kitanya, ya kan, kita jadi kita menjaganya itu seperti apa Ustaz? Seperti menjaga kita supaya baik juga di bilang orang baik juga. Nah, jadi kan kalau kita kan bisa menjadikan kita sambil bertemu kawan yang enak bertemu muka Ustaz.
0: Silaturahmi.
2: Ya. Nah, tapi kalau sudah cacat sekali Ustaz, sudah ingat-ingat terus Ustaz.
1: Iya.
2: Nah, kalau cacatnya itu ini jenak. Nah, itu yang maksudnya kita tuh menjaganya kita seperti apa Ustaz? Kak di kamu masih Ustaz kan sekitar jumlah Ustaz kita. Nah, dan jumlah kan khutbah Ustaz. Nah, khutbah itu sekarang Ustaz di tempat itu sudah enggak baca buku lagi. Ini buka HP-nya Ustaz.
1: Okay.
2: Canggih, nah ini pasti memang masa Allah ya nanti. Tapi ya sudah, ini lagi sudah zamannya canggih.
1: Okay.
2: Nah yang masuk kita tanyakan, yang kita menjaganya seperti apa Ustaz? Okay,
0: baik.
2: Seperti bilang orang itu orang baik, kira-kira kan sesuatu baik itu Ustaz. Nah itu aja yang minta orang tanya ya. Itu yang banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh.
0: Sehat Idam.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan Pak Idam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi yang ngarannya media sosial ini sudah zamannya kan, karena kalau dihindari lagi lah. Soalnya nang sudah lansia 75 tahun ini masih yang ikuti HP lagi.
1: Umur Pian berapa Pak? Umur Pian?
0: Umur Pak Idham berapa, Jar? Jar Pak Ustadz?
3: Umur 75.
0: Okay.
3: Jadi mulai zaman Bahar itu bersesuratan. Okay. KRRI aja minta lagu tuh pakai pilihan pendengar kan. Pekertas. Okay. Ini kan tinggal angkat HP ya lagi. Okay. Termasuk kayak malam ini. Okay. Jadi kayak ini Ustaz. Okay. Kita ini ada bisi kawan. Okay. Kawan ini rajin jamaah keliling. Okay. Subuh, maghrib itu di mana-mana masjid ada ini. Okay. Lalu setiap inya ada di masjid itu dipostingnya.
1: Okay.
3: Dipostingnya. Okay. Habis itu kisah ulung Pak aja dikeluarkan orang pada grup kita aja.
1: Okay.
3: Eh kenapa aja kita? Tahu okay. Juga udah paham ya.
1: Okay.
3: Oh kali itu mencak memosting-mosting itu orang kata ketujuh kalau aja kita kan.
1: Mm-hmm.
3: Alhamdulillah dikeluarkan orang ya kita kada mulai dosa kita kan.
1: Okay.
3: Nah jadi kita kira-kira maksud hati itu niatnya apa? Okay. Memposting itu.
1: Okay.
3: Ada aja membawa supaya kawan-kawan yang teguringan tuh bah melihat ya empat juga bangun kalau ada yang hakun menuruti keliling-keliling
1: ceramah. Posting ya. Mbak memposting itu mengirim ke grup kah atau mandak di status WA biasa aja kah?
3: Ada ke WA grup.
1: Oh mandak ke status grup.
0: Supaya rami melihat. Ustaz.
1: Ya, ya, ya.
3: Oke, jadi orang melihat sembahyang di masjid ini mengikuti ceramah. Dari Ustadz ini gitu kan. Nah cuma ini kan ada dua grup kami itu. Nah grup Nengganal itu ini langsung dikeluarkan. Rupanya bubuhan di grup Nengganal itu karena ketujuh. Atau dianggapnya misalnya pamer kah apakah. Nah di grup yang satunya ada. Grup satunya halusnya gak apa-apa. Cuma kita takut nih. Aku takut dulu niat ikam itu memposting itu kesan apa. Karena aku kan pernah memposting ke masjid-masjid itu. Anu benar aja menggarak kawan-kawan supaya umpat juga kayak itu nah membawa kalau ada yang bah melihat postingannya ada yang kepingin mau umpati kayak langkah ulun jadi kita ya mudahan ya artinya kalau niatnya baik kayak itu aja kan nah itu kira-kira maulah amal jariah kah dosa jariah kah itu yang ditakunakan Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz dari Pak Masri di Jorong dan juga ada Pak Idhamsah di Sultan Adam. Silakan Ustaz.
1: Yang pertama tadi kan cara kita menghindari daripada kemudorotan media sosial, ya kan? Yang pertama itu kalau kita di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya makam mukarrabah. Artinya kita tuh merasa diawasi oleh Tuhan. Ya kan? Kalau zaman dulu kan mungkin kita ingkar. Bagaimana sih Tuhan itu maksudnya bisa mengawasi kita kan? Kalau zaman canggih sekarang kita sudah percaya ada CCTV.
0: Betul.
1: CCTV kan 24 jam bisa nih. Ini bikinan makhluk nih.
0: Iya.
1: Ini kan Tuhan.
0: Makhluk Jepang, makhluk Cina.
1: Ini kan Tuhan yang mengawasi pasti. Jadi kita di apa namanya setiap hari itu diawasi oleh tuh Tuhan itu. Itu pondasi pertama sih. Jadi kita di dalam medsos bermedia sosial itu harus merasa di kanan kita ada rokib, di kiri kita ada atid, rokib dan atid kan bahasa
0: Jepang. Ini tergantung malaikat. Iman berarti ya.
1: Tergantung iman.
0: Ya. Iman karena.
1: Yeah. Harus apa namanya kita merasa harus kita tuh merasa diawasi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya ghaddul basar. Artinya kita diharuskan ketika bermedia sosial itu menundukkan pandangan. Artinya kalau orang menundukkan pandangan tuh kan media sosial tuh random. Maksudnya orang keluar macam-macam gitu kan.
0: Tapi melotot Ustaz. Bukan menundukkan pandangan, tapi melotot Ustaz, penasaran malah.
1: Nah itu kalau pandangan pertama itu dimaafkan.
0: Oh iya.
1: Karena nggak sengaja kan.
0: Pandangan kedua Ustaz?
1: Itu yang melotot tadi. Itu tidak bisa dimaafkan itu. Nah itu biasanya kan di smartphone ini ada namanya algoritma.
0: Algoritma
1: ya?
0: Betul.
1: Jadi setiap kita itu algoritma kita yang kita buka. Kita cek itu sesuatu yang baik. Insya Allah setiap yang keluar di media sosial itu baik. Baik maksudnya yang keluar itu Al-Quran, yang keluar itu orang mengaji atau yang dikeluarkan itu ceramah. Karena tiap hari yang kita klik, kita cari itu baik. Tapi misalkan memang dari awal kita udah cari itu yang kayak gitu kan,
0: cari orang bergoyang.
1: Misal Allah nak keluar goyang-goyang terus.
0: Yang nonton ikut yang goyang juga, Ustaz.
1: Itu algoritma
0: ya?
1: Artinya.
0: Algoritma.
1: Jadi intinya itu dari kita sih. Jangan sampai kita klik-klik yang maksudnya kita cari pencarian. Insya Allah yang keluar itu yang baik-baik. Itu yang kedua. Ghaddul basar. Yang ketiga itu ya ingat tadi itu adalah media sosial itu bisa jadi dua. Bisa jadi ladang dakwah dan juga bisa jadi ladang dosa tadi. Artinya kalau kita bermedia sosial tadi, iya diingatkan tadi, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, kita yakin itu akan menjadi pahala kepada kita. Dan misalkan kita sesuatu yang jahat, maka itu akan menjadi mudarat kepada kita tadi. Dikatakan oleh ulama, beliau mengatakan nafsuka illam tashgolaha bilhaqqi syagolatka bilbatil. Jadi kita ini punya hawa nafsu, semuanya punya hawa nafsu. Jikalau hawa nafsu kita ini kita tidak gerakkan ke sesuatu yang baik, maka hawa nafsu kita ini akan bergerak ke sesuatu yang jahat.
0: Gitu ya?
1: Nggih. Jadi harus kita usahakan hawa nafsu kita ini yang untuk positif, menjadi disibukkan sesuatu yang baik. Misalkan yang seperti bapak-bapak tadi kan mendengarkan TPRI kan ya,
0: melihat
1: RRI ya, TRI maaf, RRI kan ya, dan sebagainya, itu kan sesuatu yang baik tuh.
0: Iya.
1: Tapi misalkan tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, naudzubillah nafsu itu bisa mendorong sesuatu yang jahat. Karena baik dan jahat ini enggak bisa nyatu dia. Seperti minyak dan air itu.
0: Kayak ini ya, kayak apa sih namanya? Kutub gitu ya.
1: Nggih, kayak kutub.
0: Magnet. Satya.
1: Enggak bisa dia. Harus kita salurkan dengan yang baik tadi. Seperti ya tontonan, kita harus memfollow itu. Misalkan ya Ustaz Abdul Somad yang kita follow, Ustaz Adi Hidayat, banyak daripada habaib juga banyak. Yang ini follow udah duluan yang yang bergoyang, udah yang keluar.
0: Follow ya. Tap-tap layar ya Ustaz ya.
1: Udah pasti keluar yang bergoyang udah. Yakin dah kayak gitu tuh. Nah, itu tuh. Dan yang keempat juga lakukan digital detox, artinya ada pembatasan waktu. Pembatasan waktu nanti kan rame ya sudah bisa bablas itu.
0: Lupa waktu,
1: sholatnya hilang.
0: Masih scroll.
1: Sholatnya mah hilang nanti, tidur malamnya hilang, apalagi malamnya rame.
0: Terganggu
1: gitu.
0: Ya.
1: Terganggu.
0: Ustaz, ya.
1: Harus dibatasin, kita yang membatasin. Dan yang terakhir tadi adalah kita harus berprinsip. Kita kembali lagi harus berprinsip, ini buat apa ini media sosial nih? Ini buat kebaikan atau keburukan? Misalkan kita gunakan kebaikan, insya Allah itu akan apa namanya menjadi amal jariah, dan yang keburukan itu akan menjadi kemudaratan buat kita itu sih.
0: Takutnya jadi amal jariah.
1: Dosa jariah.
0: Dosa jariah yang mengalir gitu ya.
1: Yang mengalir.
0: Itu yang ditakutkan.
1: Takut ya, itu takut.
0: Nah itu tapi bagaimana dengan kalau mungkin yang dewasa saja tidak bisa membatasi, bagaimana dengan anak-anak ya Ustaz ya?
1: Iya, agar anak-anak itu, mereka itu sebenarnya anak-anak itu agak sulit, harus ditangani dengan orang dewasa. Anak-anak itu tidak boleh sebenarnya kalau memegang handphone itu dengan sendirinya.
0: Bahayanya bisa tantrum. Nah, itu ngamuk dia.
1: Ngamuk dia. Itu kan ibaratnya bahasanya tuh anak-anak itu kita harus awasi. Boleh kan kita tontonkan, cuma tontonan yang khusus untuk anak-anak. Itu. Mungkin ada beberapa aplikasi
0: kartun anak soleh atau
1: anak
0: apa,
1: soleh dan gitu, dan ya, itu pun harus ada waktunya. Nggak boleh walaupun nonton kartun satu malam penuh kan, itu terganggu juga. Karena saya pernah ke satu sekolahan kayak gitu, satu sekolahan itu ada anak-anak perempuan baru lulus SD kan, ketika itu sekolahnya itu berbasis tahfidz, menghafal Al-Quran gitu. Pas saya duduk kan dengerin anak-anak tadi, ternyata dia itu los SD nih, sudah hafal 28 juz.
0: Wow.
1: Al-Quran, 28 juz perempuan. Saya kan malu juga. Maksudnya waktu SD kan masih ikro kan?
0: Masih
1: dulu kan, aduh ini masya Allah banget nih kan.
0: Oh, kalah sama saya gitu ya.
1: Kalah saya nih, malu kan lihat anak-anak kan 28 juz sudah lulus SD.
0: Ada apa dengan saya?
1: Ada ya? Apa? Ya. Ya, dulu nggak ada medsos kan, zaman kita kecil kurang lah medsos. Ternyata perwakilan orang tuanya tadi disuruh maju untuk apa namanya menjelaskan bahwasanya bagaimana supaya anak Anda itu bisa hafal 28 juz
0: atau mungkin malah lebih gitu ya.
1: Malah lebih. Setelah itu dibilang orang tuanya, kata orang tuanya ndak apa-apa sih. Maksudnya biasa aja kayak anak-anak biasa, main-main seperti
0: bergaul,
1: makan seperti biasa. Cuma anak saya katanya seperti ini, dari dia apa namanya kecil sampai sekarang ini ndak megang smartphone. HP itu ndak megang. Megang maksudnya ia punya orang tuanya, itu pun keperluan yang maksudnya keperluan yang di ya ada apa kayak
0: sekolah
1: gitu kan.
0: Atau apa
1: ya
0: gitu
1: sekolahnya. Ya. Dia ndak punya smartphone tuh dibeli ndak, saya ndak pernah belikan katanya. Smartphone ndak belikan. Kalau mau hiburan televisi kan bisa dipantau.
0: Betul.
1: Sebelah itu kan saya mikir nih. Ternyata masya Allah kan, karena kita kembalikan lagi tadi medsos tadi seperti pisau, artinya bisa kalau kita mulai menggunakannya dengan baik bisa apa namanya bermanfaat. Kalau anak tantrum nggak dibakasih
0: ngamuk
1: dia kan.
0: lemparnya
1: kan. Termasuk saya tadi itu kan makan anaknya tuh agak aktif tadi, tekasin handphone juga karena sulit kan, nggak bisa. Tapi kalau di rumah nggak dikasih kecuali kadang-kadang itu. Nah, anak tuh bisa tantrum. Nah itu adalah dari awal sebenarnya. Jangan kita biasakan ketika dia mau itu sedikit-sedikit HP, smartphone dikit-dikit. HP.
0: Biar tenang HP. Biar HP. Sih,
1: ya? Jangan dibiasakan sebenarnya dari kita orang dewasa. Jangan kita tuh jangan kalah sama anak-anak karena kita ya sedikit lah. Tapi kalau yang sudah terlanjur, yang nggak di anu sudah tantrum, ya udah kita bikin perjanjian aja mungkin buat anak tuh. Perjanjian. Boleh makanya cuma sehari 1 jam atau 2 jam. Ya seperti itulah. Sampai-sampai dia itu tidak terikat lagi yang namanya smartphone. Itu sih buat smartphone. Yang anak-anak tantrum tadi.
0: Kata Pak Muas benar sekali. Bisa hanyut entah kemana karena tidak dikasih tali Pak Muas ya. Silakan yang ingin gabung 0811511410 dan juga 0511325156562. Tema kita malam hari ini adalah generasi Robani di era digital menjaga akhlak dan iman di tengah arus media sosial. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa ingat bahwa kalau dibilang gini aja mudahnya alarm lah.
1: Nggih.
0: Ustaz.
1: Alarm ini?
0: Alarm dalam bermedsos.
1: Nggih. Alarm dalam maksudnya ada waktunya kayak
0: penggunaan
1: gitu.
0: Penggunaan kita
1: dalam
0: bermedsos.
1: Penggunaan dalam bermedsos itu artinya kita harus apa bahasanya itu menyingkat atau menstop ya apa bahasanya supaya tidak tergantung
0: memperpendek gitu ya, waktu.
1: Memperpendek. Nah kayak gitu. Jadi ya tadi kembali lagi dalam perkataan ulama tadi. Jikalau nafsu kita tadi tidak kita sibukkan dengan sesuatu yang baik, bilhaq

0: insya Allah kita ngerti lah dengan bahayanya media sosial dan manfaatnya. Kadang-kadang juga kebablasan kadang orang dewasa juga. Jadi caranya itu, yang pertama tadi yang prinsip yang lima tadi ya, gotul basor dan sebagainya. Yang kedua itu kita harus seperti kita kembali ke masa kecil lagi. Misalkan ini waktu makan. Maka fokus dengan
1: makanan.
0: Ini, karena saya punya Hidang. Teman orang dewasa ini lagi makan kayak gini.
1: Hebat ya.
0: Hebat itu.
1: Sekarang ada. Gimana
0: nafsu makannya hilang itu kan? Ini makannya sudah makanannya enak akan macam-macam nggak kerasa melihat kayak gini. Ini
1: tiba-tiba habis ya. Habis.
0: itu kurang menguasai dalam apa sih medsos atau waktu tidur. Kadang-kadang bisa ada penelitian juga pernah baca kayak gitu, orang yang sulit tidur tuh karena mau tidurnya itu pakai media sosial. Ada pernah baca atau apa lupa tuh. Jadi karena dia tuh mau tidur kan, scroll apa-apa kan, ini otaknya jalan. Artinya otaknya jalan tuh mikir apa, tidur enggak bisa tidur.
1: Kayak insomnia,
0: Insomnia nggih. Gara-gara apa namanya? Pengaruh
1: layar,
0: dari ya hayalan layar dan sebagainya. Nah, itu termasuk enggak bisa membatasi waktu bermedia sosial kayak gitu.
1: Tapi takut juga sih kurang-kurang iman, imannya turun bisa login atau login. Itu yang ditakutkan ya Ustaz ya.
0: Iya, takut juga malam kan ya. Apalagi bujang kan.
1: Yang ada di samping Ustaz. Baik, ini dari Pak Muas nanyakan, Ustaz, untuk menjaga kesehatan mata dan otak beri aja time schedule, yaitu HP 2 jam, istirahat 3 jam dan seterusnya kata beliau.
0: Betul. Jadi ada waktu untuk istirahat kan ya, karena otak kita ada hak, dikatakan di dalam syariat Islam itu mata kita ada hak. Jadi jangan juga kita terus menerus untuk menggunakan seluruh anggota badan kita ini untuk keinginan-keinginan kita. Kadang adalah berilah kepada anggota badan kita ini untuk beristirahat tadi itu. Iya betul.
1: Ada juga amalnya guringan abahnya di anujar, abahnya di layar HP bisa sampai jam 2. Ini rupanya beliau ini punya apa ya? Punya apa ya? Pengalaman pribadi. Jangan-jangan terkait dengan ini apa namanya, kalau mata sampai jam 2, jam 3, wah ini ya Ustadz ya, langsung menyala. Ini lampu hampir 100 watt nih di mata.
0: Itu yang ngalih itu. Jadi kayak, ya tadi tuh keramian lah bahasa keramian. Banjarnya lah. Jadi kan akun guring, apalagi wah ini kan, bukan wah ini aja, berapa tahun itu ada namanya drakor.
1: Nah itu dia, dracin.
0: Dracin, ya. Itu kan bersambung terus tuh.
1: Episodenya.
0: Iya, kan setiap beralih ke sambungannya itu bikin penasaran dan
1: nah itu susah sih sebenarnya Ustadz, tapi memang ya yang namanya dunia di dalam genggaman itu seperti itu
0: ya. Itulah artinya kan ya, kembali lagi dari topik awal, kita jagalah. Nah, sebenarnya ya itu kan memang apa namanya, sesuatu itu menggiurkan ya. Sesuatu itu bahasanya itu dunia itu di dalam genggamannya. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan nanti dalam Al-Quran, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinah watafakhur bainakum watakathur fil amwalil wal aulad. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah permainan. Artinya permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling membangga-banggakan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak cucu. Kalau kita kembali kepada ayat Quran tadi, maka insya Allah kita tidak tertipu dengan smartphone. Iya, media sosial tadi. Inggi, jangan tertipu dengan itulah. Kalau kita
1: hati-hati tertipu.
0: Hati-hati, ya,
1: baik. Ada yang bergabung nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari
2: Pak Sahmianto di Amuntai.
1: Pak Sahmianto di Amuntai, silakan Pak Sahmi.
2: Ya, kami mohon pencerahan. Hari ini jari jemari adalah lisan baru. Dan layar adalah cermin iman. Mohon penceramahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan.
0: Tadi jari
1: ada lagi.
0: Oh, ada lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Baik,

0: Silahkan dari
1: Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
0: Oke, baik, Bunda Hani silahkan singkat.
1: Baru monitor ini.
0: Ya, baik, singkat silahkan ya, Bunda Hani.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Semangat memberikan kita ini tausiahnya di Tabik Udara. Terima kasih.
2: Nggih, sama-sama.
1: Ya, ini sekarang ini memang zamannya gesek ya Pak Ustaz.
2: Nggih, betul.
1: Seharusnya kita ini ya, apabila kita itu mengetahui sesuatu dan kita menghindarinya ya Ustaz.
2: Nggih.
1: Kalau kita selalu perjuangkan apa yang kita niatkan dan kita keinginan itu pasti kita bermasalah. Tetapi niat tujuan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Nggih.
1: Saya berusaha untuk menghindari yang tidak bermanfaat, yang kita hindari, yang bermanfaat kita jalan. Apalagi di gadget itu banyak sekali itu. Ya, walaupun bagaimana kita ini yang sudah usia begini, tapi kita ini harus belajar. Ya, tetap saya belajar mencari kebaikan, mencari ridha Allah. Dan niat kita ini betul-betul hanya kepada Allah. Bukan kita mengikuti keinginan dan kemauan kita dunia. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Bukan saya tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh orang-orang. Tapi kan niat kita ini tujuankan hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang diridhoinya Allah, kita terima. Kalau Allah tidak ridho, itu kita hindari. Seperti itu Pak Ustaz. Bagaimana seperti itu yang saya punya pemahaman. Karena kita itu harus mempelajari ini hadis dari Quran yang disunahkan oleh Nabi. Dan kita tanamkan dalam iman dan pikiran kita. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Bukan saya apa mohon pencerahannya, Bang. Kita lebih memahami yang ada disyariatkan dalam agama. Berzikir, beristighfar, bersalawat kepada Nabi, mohon ampun, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pertanyaan saya Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih atas waktu Dinda, semangat terus, sehat selalu bersama keluarga dan buat Pak Ustaz.
2: Amin.
1: Terima kasih Pak Ustaz.
2: Gih, sama-sama.
1: Sehat selalu bagi Ustaz bersama keluarga ya Ustaz.
2: Amin.
1: Terima kasih waktu Madinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ustaz dari Nyapa di Borneo. Mau bertanya Pak Ustaz, apakah uang yang sudah didoakan dengan nama Asma Allah atau yang disebut uang Asma boleh dilelangkan pada saat peringatan Maulid Nabi? Mohon pencerahannya, terima kasih. Dan ini terjadi di sebuah pesantren di tempat saya untuk menggalang dana perbaikan pesantren, kata beliau. Oke, silakan Ustadz untuk dijawab. Ini Pak Didi Borneo ini ada di Sungai Danau, kawasan Tanah Bumbu.
2: Yang pertama tadi apa tadi yang pertama tadi?
0: Pak Sahmianto.
2: Apa tadi pertanyaannya?
0: Terkait dengan gadget ini ya. Beliau tadi apa ya? Ini ya Ustadz ya, terkait dengan apa ya tadi ya? Hampir berkenaan dengan titik balik penggunaan gadget gitu ya. Gitu.
2: Oh iya ya, penyebaran apa?
0: Penyebaran ya media sosial, hoax.
2: Ya, betul.
0: Ya itu.
2: Hoax, jadi apa namanya, di dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya. Tabayun agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Ya kan, karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Artinya kata beliau tadi, kita tidak boleh menyebarkan sesuatu yang tidak benar.
0: Ya, belum tentu kebenarannya.
2: Belum tentu gitu ya, kebenarannya. Kalau kita bilang sekarang adalah hoax. Hoax kan artinya sesuatu yang tidak benar. Karena kadang-kadang di media sosial itu ada beberapa video itu yang full, kadang dipotong.
0: Betul.
2: Dipotong-potong, setelah dipotong-potong video tersebut dan di-share, disebarkan. Maka kita yang menangkap kita yang jangan sampai langsung
0: mempercaya.
2: Kita harus melihat dulu video poolnya atau latar belakangnya dan sebagainya, kayak gitu kan. Itu di dalam jari jemari dan ya itu tuh. Jadi dulu kan orang bilang mulutmu adalah
0: harimaumu,
2: tapi sekarang jarimu adalah
0: harimau.
2: Jarimu adalah harimaumu. Artinya diri mengetik ini harus itu harus bagus kayak gitu. Jangan sampai kita mengetik sesuatu yang salah, apalagi ujaran-ujaran kebencian.
0: Iya.
2: Ada kan kadang-kadang kita
0: ya, bikin perpecahan.
2: Ya, perpecahan.
0: Ya, Ustaz, ya, gesekan.
2: Gesekan
0: antar agama.
2: Antar agama. Apalagi ada sekarang sering orang tuh pakai akun aslinya akun yang palsu.
0: Palsu, iya.
2: Orangnya enggak ada. Gimana? Tapi dia ngomen ke sana kemari. Itu adalah jarimu adalah harimaumu tadi.
0: Iya, itu ya baik.
2: Untuk pertanyaan yang terakhir, yang kedua tadi, ya Bunda Ibu Hani. Bunda Hani tadi
0: sedikit sharing beliau ya.
2: Sharing itu sebenarnya itu teruskan Ibu, kalau itu memang itu sebuah kebenaran, artinya sebuah itu daripada hadis Al-Qur'an dan kalam ulama itu kebenaran, maka lanjutkan saja
0: demi kebaikan diri
2: sendiri. Okay, insyaallah Allah Ta'ala yang akan beri pertolongannya kayak gitu.
0: Baik. Terakhir, Pak Didi, terkait uang apa tadi? Uang uang dengan nama asma Allah ya, atau uang asma yang di apa tadi ya?
2: Boleh
0: yang
2: dilelang.
0: Iya, boleh dilelang pada saat peringatan Maulid Nabi. Nah, dan ini terjadi kata beliau di sebuah pesantren di tempat beliau untuk menggalang dana perbaikan pesantren. Nah, itu seperti apa, Ustaz?
2: Jadi kalau uang dilelang ya, kalau barang dilelang
0: bisa mungkin
2: bisa ya.
0: Kalau uang apakah uang yang sudah didoakan dengan nama asma Allah ya kan? Nah, atau yang disebut uang asma kata beliau begitu kan ya, boleh dilelangkan? Apakah boleh dilelangkan pada saat peringatan Maulid Nabi?
2: Berarti kita beli dengan uang itu dengan harga lebih?
0: Gitu ya.
2: Kayak gitu kan, kalau bahasanya kan kan dilelang. Berarti misalkan nih,
0: tapi
2: saya
0: sudah,
2: punya
0: uang ini sudah didoakan.
2: Iya, gitu. Tapi kan kita nih kan punya uang ya, 100.000 misalkan ya. Kita doain. Doa tuh enggak apa-apa, enggak jadi masalah.
0: Nggih,
2: nggih enggak apa-apa. Cuma ketika orang saya yang beli uang itu 1 juta. Saya yang beli uang itu 2 juta, itu kan ada unsur anunya di situ. Nggih, beda sama barang. Kalau barang itu
0: enggak apa-apa ya.
2: Enggak apa-apa. Kan uang dengan uang.
0: Nggih,
2: gitu uang dengan uang itu kan harus. Misalkan saya pinjam uang ke ibu kan, maka ibu harus mengembalikan dengan sama.
0: Saya 100, kata beliau 100.000 maharnya 200.000.
2: Nah, itu tuh ada apa bahasanya lah. Ada goror, arti goror itu agak sulit sih, maksudnya ya itu kembali lagi sama anunya itu. Mungkin kita kaji lagi itu tuh gimana itu yang masalah nang, mungkin nanti ditanyakan lagi setelah ini, boleh di lagi di luar dari ini. Mungkin kita bahas lagi. Itu masya Allah tuh bagus tuh anunya. Boleh kita bahas lagi.
0: Jadi kita beliau 50.000 maharnya 100.000. Kalau 100.000 maharnya 200.000, berbunga itu ceritanya.
2: Nah,
0: ya.
2: Nah, itu kayak ceritanya. Berbunga. Mungkin nanti ya berbunga. Kita kaji lagi. Mungkin boleh dikirim lagi nanti. Kita kaji nggih.
0: Baik, nanti saya kirim ya, Ustaz ya. Baik. Ini sebenarnya sangat menarik, tapi karena waktu kita juga terbatas. Mudah-mudahan nanti next time Ustaz ya bisa nanti diangkat lagi temanya, karena ini banyak yang bertanya nih. Tapi waktunya, baik Ustadz, karena waktu juga terbatas, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan Ustadz ke pendengar?
2: Intinya tadi kita tidak keluar dari tema menjaga akhlak dan iman di tengah arus media sosial. Jadi sebagai kita muslim untuk sekarang, bil khusus kita sudah di dunia digital yang mana sudah bermacam-macam, ada medsos, ada apa-apa kan, itu kembali kepada diri kita sendiri. Inna fil jasadi mudghatun idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh aqama qala Nabi Muhammad. Jadi kita punya hati, di dalam jasad kita ini ada hati namanya. Jikalau hati ini rusak, maka seluruh anggota kita akan rusak. Jikalau hati kita ini baik, maka seluruh anggota kita akan baik. Dan gitu juga, kalau hati kita ini baik, maka media sosial kita pun akan menjadi baik. Dan misalkan hati kita ini rusak, maka kita akan bermedsos pun juga akan rusak juga. Jadi inti dari segalanya, gunakanlah media sosial untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk menyebarkan sesuatu yang baik. Jangan sampai kita bermedia sosial itu merugikan orang lain, dan terlebih-lebih juga kita merugikan diri kita sendiri. Maka sekali lagi, kita ini diawasi oleh Tuhan. Maksudnya muraqabah, Tuhan selalu mengawasi kita. Sedetik, sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun kedipan mata kita, atau tersedikit apapun hati kita yang terbesit, itu ada balasan, ada pengetahuan, ada ketentuan dari Tuhan. Maka dari itu, jagalah akhlak dan iman di tengah arus bermedia sosial.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Ihsan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Ini sudah memberikan pencerahan edukasi juga kepada kita ya, pendengarnya, terkait dengan menjaga akhlak dan iman di tengah arus medsos. Sehat selalu Ustadz, selain waktu kita bisa bersua kembali. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tema generasi robani di era digital, menjaga akhlak dan iman di tengah media sosial. Bersama Ikatan Dai Indonesia Kalsel, Ustadz Haji Ahmad Ihsan. Dan terima kasih untuk Anda sudah bergabung kesempatan malam hari ini. Yang belum sempat, insya Allah Kamis depan hadir lagi untuk ngobras kita. Tentunya mudah-mudahan Anda dapat, yang belum bisa bergabung malam hari ini, Kamis depan bisa bergabung. Baik, semoga apa yang disampaikan juga ini mendapatkan ilmu dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: selamat malam dengan menjumpai Anda kembali di Melody Memory. Ya, malam hari ini kita ya mengingat kembali lagu-lagu kenangan yang mungkin sudah terlupakan, atau Anda yang lagi ini kangen malam hari ini dengan lagu-lagunya di malam Jumat. Ketawa pajar. Iya. Ada Berdiri Bulu Romaku. Siapa? Ayo, Hetty Koes Endang, betul. Ya, ada M2M Mirror, ada Nia Daniati. Aku Siapa Yang Punya, enggak tahu. Siapa? Ayo, tanya pada diri sendiri. Siti Nurhaliza Purnama Merindu, Phil Collins Something Happen. Terus ada Ari Pradina, Orkestra Cinta Dalam Misteri. Ada KSP Mimpiku Screen, Bila Cinta Di Dusta. Bila Cinta Di Dusta, wah, Malaysia banget. Ada Neno Warisman, Kulihat Cinta Di Matamu. Ayo, berapa cintanya yang ada? Oh, ada lewat kan tadi? Jar, kayaknya ada yang lewat tadi, Jar. Penampakan di belakang, Jar. Terus ada Michael Polnar, ada Love Me, Cinta Aku, katanya Maryam Belina. Seandainya Kau Berterus Terang. Wah, berarti banyak bohongnya nih. Oke, silakan 0811511410 dan juga 0511325156 2. Kita juga live malam hari ini melalui TikTok Pro1RRI. Silakan Anda juga dapat ikut bergabung ya di sini. Hai, katanya dari Mansya Ahmad yang sudah bergabung malam hari ini ya di live TikTok. Ada Abah siapa? Abah orang. Ada Jenal di sana lagi ngintip ya. Ada Zakaria Banjarmasin, ini abahnya Ilham ya. Terus ada siapa? Ada terus. Oke deh, kalau begitu langsung aja ya kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam, Ojan.
1: Aku juaranya.
0: Hai, Ipang juara, Ikam selalu juara. Semakin terdepan, Uma.
1: Jangan janda, kan makin terdepan.
0: Lain, Jenai.
1: Duit 100.000 dibayar juta lah.
0: Iya, kada duit 100.000 dibayar jadi 100.000 jadi 200.000 kan berbunga.
1: Baik, aku beri akan wikam duitnya.
0: Ay, sini aku sambut dengan bismillah.
1: Nah, makanya.
0: Kawa makanan bubuhannya maksudnya di ayam manuk ayam wangi.
1: Aku jawab makan anu iyalah tadi pula. Heeh. Itu gawin momentari gitu.
0: Iyalah malabiu lah. Malabiu bujur.
1: Ada punya Anda nang ngedit Anda apa itu tuh.
0: Tahu ada jar di wadah sidin, jar japa didi.
1: Jauhin akal-akali.
0: Ya am, ketujuh mah love you sidin. Lagunya apa nih, Jan?
1: Ada tadi apa? So, yang ini senang kan?
0: Ah, yang mana?
1: Ada kan tadi tuh.
0: Nah, makanya ada malam ini.
1: Doa tadi tuh, nah.
0: Uang doa, uang apa tadi? Uang asma.
1: Harus sama ngaji-ngaji, kita langsung aja sudah sama. Orang makal akal aja nang kayak itu tuh. Ya Allah.
0: Kali lagi di sini. Nah.
1: Kita lagunya punya ya, Purnama Merindu ya.
0: Purnama Merindu kah? Mana? Dari siapa?
1: Aulia Merindu.
0: Oh, Aulia. Hai, untung asal jangan bulu perindu aja. Habis memberikit kena.
1: Ya dah, selamat ulang tahun buat Kota Banjarmasin yang paling mantap ya. Heeh. Mudah-mudahan lebih baik ya dengan ini.
0: Oke.
1: Oke. Kan sekarang lagi apa ya orang tuh?
0: Lagi kabut asap, Janai. Lagi bau hangit di luar.
1: Sampai aku ngatakan itu dah.
0: Bau hangit apa bau gosong ya?
1: Apanya?
0: Bau hangit apa bau gosong?
1: Bau gosong.
0: Dua-duanya ya. Oke deh, kalau begitu ditunggu lagunya ya, Jan.
1: Salam buat semuanya jelas.
0: Oke. Ya. Ading siapa?
1: Barang ading urang.
0: Ada kalau belum lo lagi hanya jam berapa nih?
1: Subuh siaran tuh.
0: Sebentar, saya lihatkan dulu. Kayaknya betul Anda.
1: Nah, selalu
0: Anda ini punya indera keenam ya? Salah ke 10 kayaknya.
1: Itu bang, saya mempelajari kemampuan loh.
0: Siapa mempelajari?
1: Udahlah yang itulah, jangan masuk lah.
0: Jangan pang, didoakan.
1: Jangan-jangan gitu nanti gitu.
0: Mudahan kadana ya kalau.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ojan from Martapura. Halo, Belari Indonesia. Belari Indonesia, Melodi Memori. Belari Indonesia lagi ya. Ay, ini ingat-ingat. Nah, keingatan siang. Halo, selamat malam Melodi Memori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, ikam tadi berjanjian kerja. Kalau ya berjanjian.
2: Oh, sungan ya, kata ayo micik sungan gitu.
0: Alhamdulillah picikannya bujur. Diterima picikannya sampai lemek rupanya mau micik.
2: Kira tadi picikannya pasti tadi.
0: Lain, jangan digawil si Din. Si Din lagi beyasin di rumah taulah, mau lagi bebacaan si Din.
2: Lagi bahadrah kalau
0: si Din. Karena si Din, aduh, kada kawa ketangkapan kita. Kada ketangkapan kena ngali si Din.
2: Ceramin aja lah, lagi mencari ceramin. Bau ya, cari akan ceramin aja lah.
0: Ada dah, ceramin minjam ampun mama gen, satu mat.
2: Kada, M2M masuk dulu lah.
0: M2M kah? Oh iya kakak lu yang minjam ceramin. Mirror kah?
2: Iya juga, iya kan tadi judulnya ceramin.
0: Ya amtu, ini harus ini harus jelas masalahnya. Duduk persoalannya. Itu kan
2: di kena ceramin mama kan gas napa.
0: Kembemalaman jajar bapak berceramin jar mama ikam. Amput si Din.
2: Tenang aja. Ceraminnya lagu aja, bukan ya, ceramin bujur. Kau besok kan kita disawiki sudah.
0: Lu melihat alam sebelah mae tuh pakai ceramin pian.
2: Kau itu alam apa tuh yang sama tadi tuh?
0: Hah, si Din kah? Jadi lagi di alam mimpi, jangan diganggu.
2: Guring sudah guring aja ngisiin kalau sudah pun besok besukan lagi.
0: Iya. Oke deh, oke deh.
2: Jangan, ya yuk itu aja celamin lah, mau hadangi lah.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Wila, lancar aja rezekinya, mudah Mbak Wila kesehatan. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, from Martapura City. Oke, menyapa Anda yang udah gabung. Aduh, banyak banget nih ya. Ada Miss Henny, ada Parjio, ada Iin, ada Cikidau. Assalamualaikum, selamat malam. Palembang hadir katanya. Request lagunya Dalam Kerinduan by The Mercies. The Mercies. Where are you, The Mercies? Ya. Ada Hasbullah, terus lagi banyak nih. Selamat malam Diana AMT Azah ya. Oke, yang udah gabung udah mampir di live TikToknya Prosatya dari Banjarmasin Hitam Putih. Hai Ibu katanya, hai juga. Wih, malam hari ini kita hai-hai-haian ya. Oke, yang mau request juga boleh nih ya nanti ya. Malam Aulia kata Mama Madan, malam juga Ma ya. Angin malam, negara hadir Kamet malam. Oke, siap. Terus. Oke. Kita nikmati dulu pendengar dua lagu malam hari ini dari Nya Siti Nurhaliza Purnama Merindu dan M2M Mirror untuk Anda malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini kami akan hadirkan informasi terkait dengan kejadian ya, terkait dengan memasuki hari kelima operasi SAR KM Pirgo Transport 8, yang mana Basarnas mulai menyiapkan langkah teknis untuk pembalikan kapal melalui pengkajian kondisi bangkai kapal yang berada di Laut Jawa. Nah, kami sudah terhubung malam hari ini bersama reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi, yang akan melaporkan langsung pandangan mata terkait dengan kondisi terkini pencarian, tentunya korban KM Pirgo Transport 8. Baik, pendengar, kami sudah terhubung bersama Rizky Wahyudi. Yudi, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, Auliana dan juga dan pendengar, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, di mana memasuki hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di Laut Jawa, di mana Basarnas mulai melakukan persiapan teknis untuk rencana pembalikan badan kapal tersebut. Adapun helikopter Basarnas HR-3601 diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim ahli atau expert untuk melihat dan menilai secara langsung kondisi kapal yang saat ini masih berada dalam posisi terbalik. Adapun tim tersebut bertolak dari helipad KN SAR Kamajaya Banjarmasin, di mana pengajian dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual kapal yang sekaligus juga menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan dalam proses pembalikan badan kapal. Dan saat konferensi pers tadi, Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan hasil pengamatan tim ahli menjadi bahan evaluasi sebelum menentukan langkah pembalikan kapal. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Bisa terlihat dengan jelas di kapal kita memang bilangnya sudah terlalu kita dua bulan sudah terlihat mas sudah terlihat jelas kemudian sembilan juga dan kita pun tidak ada bocoran sehingga di sekitar kapal tidak ada tidak pengenal kita seperti masih
1: tidak ada udara. Setelah pengkajian dilakukan, pendengar, tim kembali membahas hasil pengamatan dan menentukan langkah berikutnya. Sementara pada Kamis malam hari ini, perlengkapan milik kapal mulai dipersiapkan dan akan digeser untuk mendukung pelaksanaan operasi salvage. Dan di sisi lain, operasi SAR terhadap korban yang masih belum ditemukan tetap berlangsung, di mana tim gabungan mengerahkan berbagai unsur dan sarana pencarian di sekitar lokasi insiden kecelakaan tersebut. Adapun hasil pengkajian, kondisi KM Pirgo Transport 8 nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan kapal, di mana juga mendukung upaya pencarian korban hingga kini masih belum ditemukan. Adapun hingga data terkini, pada pukul 22.29 WITA, untuk korban yang berhasil dievakuasi tercatat masih 114 orang, untuk korban yang selamat 108 orang, korban meninggal dunia 6 orang, dan ada 129 orang dalam proses pencarian. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.

0: Baik, pendengar, tadi baru saja kita dengarkan ya informasi terkait dengan pencarian, masih dalam pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang mana dari tim SAR akan berencana akan membalikkan bangkai kapal ya, dan mudah-mudahan juga para korban yang masih mungkin terjebak di kamar kapal gitu ya, ini bisa dikeluarkan gitu ya. Mudah-mudahan masih ada yang selamat, harapannya seperti itu ya. Tapi apapun itu, tentunya semoga yang mendapat musibah diberikan ketabahan ya. Tapi kita doakan semoga semua para korban dapat ditemukan. Baik, pendengar, kami hadirkan kembali untuk Melodi Memori malam hari ini. Sudah ada bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica, sehat kah Abah Ica?
1: Alhamdulillah.
0: Inggih mai tadi tuh.
1: Aja mudah-mudahan dapat ya semua lah yang perlu.
0: Iya.
1: Asal minyak keluarga tuh pasti menanti ya.
0: Betul
1: Abah Ica. Aibatnya kan selama lengkap selamatnya itu nggak ada dapatkan.
0: Iya.
1: Terus semua kan selamatnya kan kalau melihat anunya di mana kan hanya kan selain itu.
0: Iya, kuburnya di mana?
1: Kuburnya di mana kalau kau selamat? Kalau selamat alhamdulillah ya Allah.
0: Itu sih sebenarnya dinantikan.
1: Kalau sudah kalau masih di laut itu kan selainnya bingung anunya jarahnya apa selainnya tuh. Iya makanya kalau.
0: Iya betul sekali.
1: Kalau menurang.
0: Ya, harapannya betul. Mudah-mudahan masih ada yang selamat lah seperti itu ya, Abah
1: iya,
0: Ica ya.
1: Mungkin
0: nyangkut
1: gitu ya,
0: di mana kek, nyangkut di mana kek. Sudah ada yang ke pinggir ya, pulau ya. Atau kemana gitu.
1: Iya, otomatis tuh bisa timbul ya kalau ini memang selainnya anu sudah tinggal apa jaram tuh, tidak ada nyawa lagi kan, timbul ya, tuh kalau memang. Kalau mungkin di dalam banyu terusnya. Nah iya. Itu sangkut di kapalnya itu.
0: Betul. Iya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan dapat semua lah ya para korban.
1: Iya,
0: baik.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Berkat doa beratan malam Jumat ya kalau Abah Ica.
1: Iya, mudah-mudahan ya Allah.
0: Lagunya apa Abah Ica? Ada aku ini siapa yang ber... dari?
1: Sesuai request tadi Aulia.
0: Sesuai request hadang dahulu. Ulun.
1: Ica tadi ada Aulia ya.
0: Biar hanya minta cat warna apa.
1: Iya. Bila cinta dusta.
0: Nah yang ini. Bah ini pedustaan itu malam ini.
1: Tadi kan ada nadanya.
0: Itu dari siapa ya?
1: Dari siapa tuh lah. Judulnya itu tadi ya.
0: Sebentar ya.
1: Malaysia tuh lah.
0: Malaysia ini Malaysia.
1: Ada lah.
0: Darinya screen ya. Oh ini ya. Oke siap Bapak Ica. Wah
1: aku
0: ini
1: Malaysia nih ada Bapak Aulia nyaman di dengar nada-nada Melayu.
0: Oh iya iya. Malaysia benar. Siap Bapak Ica. Lagunya meluncur.
1: Iya. Iya. Buat cinta anu cinta lagi. Salamnya buat semua Anda Jolie.
0: Siap Bapak Ica. Oke.
1: Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica di kawasan Sungai Andai. Oke, kita bacakan dulu yang request ya melalui WhatsApp-nya Pro 1 RRI Banjarmasin. Ini kemana mama ini ya? Sebentar, Ma, kemana Ma? Oke. Halo. Melodi Memori, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja kah? Apa malam ini mendij?
2: Alhamdulillah. Tidak parah itu loh.
0: Oh libur kah, Inggi? Kaluai mendij. Oke, malam.
2: Hanya sampai rumah.
0: Hanya sampai rumah kah, Inggi? Kaluai. Ini pinenya Mbak angka 11 juga kah hidung nih?
2: Sama.
0: Nah, ikam mam nek. Aduh, hai. 11 keluar. Angka hai. Berapa tuh ya 11?
2: Makanya. Makanya suaranya pina garau pindah minseng han
0: jangan han jangan minseng nang anu baju rotenya man. Lagunya apa mak?
2: Apa lagunya lagi?
0: Ada Hetikus Endang, Berdiri Bulu Romaku, Nia dan Niati, Aku Ini Siapa Yang Punya, Siapa Yuk? Kada tahu juga nah.
2: Siapa yuk?
0: Kada tahu juga ulun. Ada Keren Bila Cinta Didusta. Nah, Hika mam berdustaan terus malam ini.
2: Iya, am. Bila itu jikin dah.
0: Nang mana?
2: Jangan berdustaan,
0: jangan. Oh, jangan berdustaan kah? Bah, iya benar. Pinanya ini malam hari ini ya, no ne, naik daun ne, berdustaan ne malam ini. Siap, mam. Bungkus.
2: Bungkus di TikTok, di grup, sehat-sehat kita seberataan buat Aulia. Mihat hat. Kuadah Aulia aja hatai.
0: Jangan memicik aku hat, tolong hat malam ini malam Jumat. Dah, mihat. Anak mujan
2: dicintil-cintil aja hatai, jangan dipicik.
0: Jangan hat, hidungku sudah ada hatai.
2: Ai. Belum mihat baru masuk kah?
0: Belum mah,
2: nggih. Nah, habis ini aja kita, habis ini lihat,
0: lihat
2: lah. Mana kurangnya dik dah?
0: Lihat lagi mahaluat. Nah, ketahu benar mau mana kan bau bunyi laginya sementara nu
2: pang. Ya, suaranya gak ada suaranya. Ya, amda.
0: Siap dibungkus.
2: Nah, buat Aulia ada ginda. Aulia yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat. Kita seberataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung ya. Darinya Laila Banjarbaru mau titip salam buat mama yang lagi dengerin RRI katanya sambil rebahan. Wih, ngaso ya, lagi santuy. Sekalian request lagu Neno Warisman. Terima kasih banyak katanya. Siap, kembali kasih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Laila.
0: Selamat malam, Aba Kalbi. Apa kabar?
3: Kabarnya baik aja, sehat aja.
0: Nah, ini lagunya apa, Aba Kalbi?
3: Lagunya ngikut aja sama Mama Den, Ma.
0: Wis, perjanjian sih, Den. Siap, Aba Kalbi? Pun.
3: Iya, salamnya beritaan aja, saya lupa dengar di perkataan.
0: Amin, Alhamdulillah, Inggi. Anu, diwadapin hujan gak sudah?
3: Mak ada hujan lah lagi nah.
0: Wah, enggi.
3: Ceritanya apa baru 3 bulan dan
0: tahu yang kalau ayam hujan pian bebawaan ada kami juga bawa asap.
3: Betul ya, Jepang lagi kemudian hujan
0: sih kape dan amin ya robbal alamin enggi. Iya, terima kasih Pak Kalbi doanya juga enggi.
3: Sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi di Sebamban. Oke, gas dulu ya dua lagu darinya. Skren Bila Cinta Didusta, ada Neno Warisman Kulihat Cinta di Matamu, requestan dari Laila ya di kawasan Banjarbaru.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya baik, pendengar masih menyapa Anda di Melodi Memory. Ya, wah, tinggal 10 menit lagi. Oke, siap-siap. Halo, selamat malam. Ya, 0811111410 dan juga 0513251562. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Selamat malam, Mbak Mei. Gimana kota baru, Mbak Mei?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Baik-baik sehat katanya.
1: Walaupun kepanasan.
0: Pian kepanasan, ulun kekabutan. Lagunya ada Sembilu darinya Ella, adanya Slam Rindiani.
1: Siapa yang punya?
0: Siapa? Ayu.
1: Seseorang dong.
0: Takuni, Ayu.
1: Salamnya buat yang masuknya tadi, buat semuanya aja, salam sehat. Buat Baulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Maimunah ya di kawasan Kota Baru, katanya ke humampan.com beliau ya. Ya, silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325562. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Olia.
0: Selamat malam dari
2: Mbak Pina.
0: Apa kabar Mbak Pina?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Pak Olia gimana?
0: Sehat juga alhamdulillah Mbak Pina. Nggih.
2: Amin ya rabbal alamin. Lagunya masih sempat enggak?
0: Sempat lagunya ada Ella Sembilu.
2: Hatiku Sendang bisa.
0: Hatiku Sendang berdiri bulu rumahku. Waduh, ini jingkrak-jingkrak kita malam ya. Oke deh, siap lagunya.
2: Biar enggak ngantuk Olia, namanya Olia.
0: Betul, nggih, siap.
2: Ya, salam nyebut semuanya dong masuk tadi ya, salam persahabatan.
0: Ya. Amin, terima kasih Mbak Pina.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pina di kawasan mana nih? Stoyo ya, kalau nggak salah ya. Oke, kalau begitu sekaligus ini ada 4 lagu ya. Ada Sembilu yang request tadi melalui TikTok ya, live TikTok malam hari ini, yang dari negeri seberang Malaysia pun ada malam hari ini yang request ya. Ini katanya lagunya Rindiani, alright. Kalau begitu, dan ada lagunya Sembilu darinya Ella, oke juga, nanti kita putarkan yuk. Oke, kalau begitu terima kasih karena waktunya juga terbatas. Untuk anda pendengar yang bergabung malam hari ini yang belum sempat, insya Allah besok ya kita bisa tentunya Anda bisa bergabung lagi maksudnya ya, untuk request-request lagu-lagu nostalgia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami cukupkan 4 lagu terakhir ya. Ada Ella Sembilu, ada Slam Rindiani tentunya, dan ada Hetikos Endang berdiri bulu romaku. Nia dan Niati, aku siapa yang punya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia Tengah. Dan tidak terasa kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin malam. Sebelum Anda melanjutkan istirahat malam, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Urusan dengan Tuhan.

Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki,
dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari Program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di hari yang penuh dengan berkah insyaallah, hari Jumat 18 September 2026 bersama dengan Mada tentunya menemani Banjarmasin pagi Anda ya. Dan sampai nanti jam 10 pagi kita hadirkan beragam sajian musik, hiburan serta informasi yang tentunya teraktual dari portal kita di rri.co.id ya. Dan pastikan Anda juga terus mendengarkan kita dari pagi hari ini ya, sampai nanti di penghujung hari di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Informasinya pendengar, untuk azan subuh di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah berkumandang ya di jam 4 lewat 59 waktu Indonesia Tengah tadi. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Yang Maha Kuasa. Amin. Kita awali hari ini dengan pengajian pagi hari surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13 yang dibacakan oleh Ahmad Bakri dan Saritilawah Badriyah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Doa hari ini. Ya Allah, Engkaulah penyembuh dari segala luka di hati. Sembuhkanlah luka di hati kami. Hapuslah air mata kami. Hilangkanlah segala sedih, duka, kecewa kami. Dan gantilah dengan kegembiraan dan kebahagiaan untuk kami, dunia, dan akhirat.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
8: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat dan berkahnya kita bisa berkumpul kembali ya di ruang dengar Anda di Pro 1 Banjarmasin ba'da subuh dalam acara kuliah subuh kita, program kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan hari ini pendengar, insyaallah kita akan berbicara tentang sebuah topik yang tentunya menarik di hari Jumat 18 September 2026, yang mana kita akan berdialog ya dengan narasumber di studio hari ini terkait dengan tantangan umat Islam di era globalisasi. Nah tentunya ya banyak hal yang harus kita jaga di era globalisasi yang mungkin kata orang-orang sudah tidak berdinding lagi sebenarnya di dunia ini ya. Ada bagaimana kita menjaga jati diri gitu ya, akidah di tengah derasnya arus budaya asing dan segala macam hal gitu ya di era saat ini. Kita akan berbicara topik tersebut pendengar di hari ini bersama dengan Ustazah Profesor Dr. Hajah Nuril Huda MPD. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Inggih, boleh diparaki aja nih mikrofon pian Ustazah. Biar kedengeran suaranya ya. Apa kabar pian Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat
0: warahmatullahi. Sehat. Ya Allah, terima kasih banyak langsung hadir di studio hari ini ya. Walaupun cuaca di luar nampaknya masih berkabut ya, inggih. Kalau subuh nih apa menyucuk ke hidung rancak gitu ya. Inggih, ini kenapa Ustazah kita mengangkat topik ini? Seru sekali untuk era globalisasi ini.
1: Iya, kita mungkin langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berdialog, bertukar pendapat, sharing pengetahuan yang kita orang-orang terpilih gitu ya. Di pagi ini tidak semua orang bisa melakukan ini. Kita alhamdulillah diberikan Allah kesempatan selain menghirup udara, hidup gitu ya, umur yang panjang. Juga kita diberi kesempatan sholat subuh. Alhamdulillah. Meskipun belum sempat berjamaah ya, karena kita terburu-buru harus ke
0: ada kewajiban lain ya Ustaz ya.
1: Jadi tapi paling tidak kita sudah menyelesaikan sholat subuh dan setelah itu, nah saat ini kita mencoba untuk berinteraktif dan menggali pengetahuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita selalu setia menjadi pengikutnya hingga yaumil hisab nanti, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat sehingga nanti pada akhirnya kita bisa bersama-sama beliau di surga jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, tadi tema kita adalah tantangan umat Islam di era globalisasi. Tadi Mbak Madang menanyakan kenapa ya kita harus mengangkat tema ini gitu. Nah, kita sekarang sedang berada di era global. Tadi dikatakan sudah mendunia gitu, nggak ada batas dinding lagi antara kita dengan orang di sana. Apa yang kita ucapkan hari ini, apa yang kita dengar, itu semuanya bisa menangkap gitu ya. Mau di wilayah negara Arab, di negara Timur, negara Barat gitu. Di sini kita mau di Kalsel, mau di Kalbar dan lain sebagainya. Begitu derasnya, cepatnya arus globalisasi ini, sehingga itu banyak sekali menimbulkan tantangan. Ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Yang tantangan itu kita yang sebagai umat Islam itu ada yang positif tadi, ada yang negatif, maka kita harus memilah dan memilihnya. Dan tantangan itu sudah barang tentu, tantangan itu ancaman ya, jangan dibiarkan gitu. Kalau kita mau maju sebagai umat Islam tidak ketinggalan, maka itu harus kita hadapi bersama-sama dan kita carikan solusinya, carikan pemecahannya. Nah, di era globalisasi ini kan banyak sekali perubahan gitu ya. Dia memicu perubahan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan dalam tatanan sosial kita, budaya, bahkan di keagamaan. Coba bayangkan di era globalisasi ini, karena internet sudah demikian canggih gitu ya. Kalau kita tidak pinter-pinter gitu memanfaatkan alat komunikasi ini, yang teknologi yang dibincang gitu, maka kita akan ketinggalan dan sementara orang yang bisa mengisinya nanti ya. Jadi ruang-ruang keagamaan yang dulu kita hanya sampaikan secara lisan, piece to piece gitu ya, melalui majlis-majlis taklim gitu. Nah sekarang itu berubah gitu, meskipun itu masih tetap dilakukan, tapi sekarang kayaknya apalagi generasi Z itu lebih banyak cenderung mendengarkan, melihat melalui teknologi itu. Nah kalau kita umat Islam membiarkan, artinya tidak memanfaatkan teknologi itu, maka kita akan ketinggalan, digilas oleh waktu yang demikian besar. Nah perubahan-perubahan yang demikian cepat tadi itu menimbulkan tantangan yang kompleks gitu. Apakah kita umat Islam sudah bisa memanfaatkan secara maksimal teknologi itu? Yang tantangan-tantangan tadi diantaranya juga bisa merubah pergeseran nilai sosial gitu. Tadinya kita akrab di keluarga ya, dapatnya teknologi yang maju ya masing-masing. Meskipun ada di rumah tapi tidak saling menyapa.
0: Jiwanya gitu. Di mana-mana itu ya.
1: Jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh malah menjadi dekat gitu. Nah, jadi itu tantangan dari arus modernisasi yang secara langsung mempengaruhi dari cara pandang dan praktik keagamaan kita di tengah masyarakat. Nah, kondisi yang demikian tidak bisa dibiarkan dan menuntut adanya respon yang cerdas dan adaptif dari para pemikir dan praktisi, baik itu ulama dan tokoh masyarakat atau tokoh agama Islam, agar ajaran Islam kita itu tetap relevan dan mampu menjadi pedoman yang kokoh di tengah dinamika zaman yang terus berubah. Jadi jangan sampai, bukan merubah ajarannya ya, bukan merubah apa isi ajaran agama Islam itu, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Globalisasi telah membawa dampak transformasi kehidupan di sosial di berbagai segmen pembangunan. Kini situasinya sudah berbeda. Tadi umat Islam tidak hanya berhadapan dengan satu jenis ancaman yang mudah dikenali, tapi menghadapi tantangan yang bersifat multidimensi. Setidaknya di pagi ini kita akan bicarakan 4 persoalan besar, tantangan yang harus segera kita carikan solusinya di kalangan umat Islam. Tantangan itu yang pertama ada perpecahan gitu ya, ada kebodohan, ada kelemahan dan kemiskinan, atau kelemahan atau kemiskinan dan kerusakan akhlak. Nah, 4 hal inilah tantangan yang mendasar yang harus kita carikan solusinya. Nah, sudah barang tentu karena tantangan itu dihadapi oleh umat Islam dan kita sebagai umat Islam, seyogianya tantangan itu harus kita jawab berlandaskan atau berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi jangan kemana-mana tuh mencari solusinya.
0: Betul. Sudah ada pegangan ya.
1: Iya, di Al-Quran jelas, di Hadis pun jelas gitu. Nah, pertama tadi tantangan yang ada itu adalah perpecahan. Benarkah umat Islam hari ini sudah terpecah belah gitu, baik di bidang politik, organisasi, mazhab, kelompok, bahkan oleh perdebatan kecil yang ada di media sosial. Cepat sekali ya kita ada satu berita gitu memicu, yang satu menghina organisasi A, tiba-tiba yang lain cepat sekali menanggapi gitu ya. Nah itu tanpa disadari media sosial sudah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang memang menghendaki terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Nah, kita sebagai umat Islam sudah barang tentu tidak sembarangan gitu menghadapi itu. Makanya kita jangan jangan cepat menangkap begitu saja atau menanggapi hal-hal yang sudah barang tentu ada tujuan-tujuan tertentu mereka melakukan itu. Nah, wajar dalam kehidupan itu ada perbedaan gitu ya, karena orangnya banyak, kepalanya banyak gitu. Di situ ada laki-laki, ada perempuan, ada orang yang kuat agamanya, ada yang kurang gitu. Nah, perbedaan itu seharusnya dikelola sebagai kekayaan, bukan perbedaan tadi jangan dijadikan sumber untuk menjadi permusuhan atau menimbulkan permusuhan hingga saling sesat menyesatkan. Yang sudah barang tentu tadi saya sampaikan bahwa kalau toh ada tantangan seperti itu, maka kita sebagai umat Islam harus mencari solusinya dengan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Iya. Terutama dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengacu kepada Rasulullah. Nah, bagaimanakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi situasi yang tidak kalah rumit? Di zaman Nabi bukan nggak ada perbedaan gitu ya.
0: Tentu ada juga ya.
1: Iya, jadi jangan dikira hanya sekarang. Nah, zaman Nabi dulu gitu, apalagi awal-awal Islam itu Nabi kan akan membangun masyarakat Madinah gitu. Nah, itu banyak sekali tantangannya gitu. Nah, bagaimana di Madinah itu terjadi permusuhan yang panjang antara Aus dan Hajrat gitu. Nah, Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang orang pengikut Nabi dan Nabi sendiri yang datang dari Mekah ke Madinah itu disebut muhajirin, sementara orang muhajirin asli yang menerima kedatangan beliau itu disebut kaum Ansar. Nah, dan situasi di Madinah sendiri enggak tenang tentram gitu ya. Di situ malah banyak sekali keragaman suku dan agama yang ada di situ. Macam-macam tuh, tidak hanya satu agama tapi banyak agama. Nah, tapi Nabi datang ke situ tidak membawa permusuhan baru gitu ya. Jadi perbedaan yang ada Nabi selesaikan, Nabi antisipasi dengan hal-hal yang positif, di mana Nabi pada saat itu adalah membangun uhwah dan kesepakatan hidup bersama. Nah, jadi melalui musyawarah yang panjang beliau melakukan itu. Jadi perpecahan diantisipasi, dicarikan solusinya melalui uhwah. Nah, ini seperti dalam Al-Qur'an, jadi berlandas kepada Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wajkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 yang sudah saya bacakan tadi, yang artinya dahulu kamu itu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Karena itu perpecahan harus dijawab dengan uhwah. Nah, jadi pada awalnya memang khilafiyah, perbedaan itu menimbulkan permusuhan, tapi dengan datangnya Nabi membawa syariat Islam mempersatukan hati itu dengan kondisi atau dengan cara yang disebut uhwah, mempersatukan. Tadi mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, mempersatukan beberapa golongan, kapilah-kapilah suku yang ada di situ. Nah, jadi mengenai perpecahan, tantangan yang pertama, kalau saat ini terjadi di sekitar kita atau di saat ini, maka kita jangan menjawabnya dengan memperbesar perpecahan itu atau menjadikan diri kita lebih baik gitu, mengungkapkan kebaikan kita daripada dan menjelekkan orang lain, tidak begitu. Tapi Nabi mencontohkan bahwa perbedaan itu jangan sampai menimbulkan perpecahan, tapi kita bangun dengan ukhuwah, dengan persatuan, bahwa kita sesama umat Islam itu bersaudara loh. Kalau umat Islam itu pecah, maka dia akan mudah dimasuki atau dijatuhkan, dilumpuhkan oleh orang lain non-muslim. Nah, kita nggak menghendaki itu. Jadi jangan sampai perbedaan itu menjadi

0: agama, tokoh masyarakat, dan para praktisi pemerintah itu seharusnya membuat umat semakin dekat, bukan semakin sibuk mencari alasan untuk saling menjauh, apalagi saling menyesatkan dan mengkafirkan. Jadi jangan sampai perbedaan itu menimbulkan permusuhan baru gitu. Nah, jadi perpecahan dicarikan solusinya melalui ukhuwah. Para pendengar rahimakumullah, tantangan yang kedua yaitu kebodohan. Kira-kira secara realitas kita masih melihat itu enggak ya, Mbak Mada ya? Kebodohan itu masih terjadi meskipun sekarang pendidikan gratis udah banyak gitu ya. Mulai pendidikan dasar, menengah, atas itu banyak yang digratiskan sih ya. Tapi berapa banyak yang peduli gitu? Berapa banyak yang masih aja ternyata anak-anak ada yang tidak mau masuk meskipun gratis. Ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya gitu meskipun gratis. Karena apa? Karena finansial mereka masih kekurangan. Jadi sehingga mereka masih mengharap, para orang tua itu terutama di pedesaan ya, di pegunungan itu, mereka masih mengharapkan tenaga, umpamanya di pegunungan Meratus itu ya, itu anak-anak mereka dibawa apa ya, karena mereka harus bertani, berkebun, itu jauh dari rumah. Sementara mereka punya anak kecil, maka anak yang besar dan anak kecil itu tadi yang sebenarnya anaknya itu sudah saatnya masuk sekolah gitu ya. Tapi karena orang tuanya berdua bekerja, maka punya anak kecil, maka yang lebih besar itu harus menjaga kan. Kalau turun ke ladang, nggak mungkin kan anaknya ditinggalkan. Padahal anaknya baru 1 tahun, umpamanya, atau beberapa bulan. Maka ya kakaknya lah yang menjadi mengambil tugas menjaga adiknya itu. Nah, padahal sudah waktunya dia untuk bersekolah gitu. Usianya umpamanya sudah 6 tahun, 7 tahun. Tapi karena kebutuhan ekonomi mendesak, maka mereka tidak disekolahkan. Pada akhirnya kan anak tadi menjadi bodoh, menjadi tidak punya ilmu. Nah, dan biasanya kalau orang bodoh itu ya, maka bisa dimanfaatkan gitu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita hidup dalam, apalagi saat ini dengan banjir informasi, maka itu menjadi semakin syarat dengan hal-hal yang tadi macam-macam, bisa memicu fitnah gitu, bisa dimanipulasi informasinya, yang A jadi B gitu, yang benar jadi salah, sementara yang salah jadi benar gitu. Nah, informasi itu kan beredar sangat cepat dengan perkembangan teknologi digital dan AI, artificial intelligence itu, maka yang tadi tidak punya pendidikan, bertambahlah kebodohan mereka itu, sehingga mereka itulah menjadi, karena sudah bodoh, dia menjadi sasaran yang empuk untuk apa,
1: dimasuki macam-macam tuh ya.
0: terpicu oleh hok-hok yang ada itu, sedikit aja gitu, ayo kita serang, ayo, itu mereka menyerang kita gitu. Nah, itu kalau di mereka yang tidak berilmu, maka akan menjadikan itu sebagai alat yang cepat sekali membakar emosi mereka. Nah, bagaimana sih Rasulullah membangun umat yang di pada saat itu juga? Jadi saya mencontohkan bahwa beliau membangun umat itu dengan ilmu. Nah, jadi untuk mengatasi kebodohan itu tadi adalah dengan ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang wahyu pertama itu dimulai dengan perintah Iqra. Jadi
1: bacalah gitu
0: ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Membaca di sini bukan sekedar belajar membaca dari tidak tahu huruf A jadi tahu gitu ya, dari tidak bisa mengaji gitu jadi bisa baca Al-Quran, bukan sekedar itu, tapi membaca alam semesta yang semuanya itu apa, didahului atau dimulai dengan nama Tuhan. Apapun yang dilakukan, membaca apapun, melihat

0: menyimak fenomena yang ada di alam ini selalu kita kaitkan dengan keberadaan Allah. Ingat bahwa semua itu adalah milik Allah. Kita hanya dipinjami, diberikan amanah untuk mengelola itu atau memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Nah, jangan sampai kita menemukan sesuatu di media sosial lalu kita langsung menanggapi. Kita harus tabayun dulu, harus mengkonfirmasi kebenarannya. Lakukan tabayun. Jadi kebodohan itu harus dijawab dengan ilmu. Umat Islam tidak boleh hanya menjadi konsumen informasi dan teknologi. Jadi kita jangan, coba bayangkan dari anak-anak sampai orang dewasa sampai lansia, itu di tangan mereka pasti ada gadget, ya, ada betul. HP. Nah, jangan sampai di HP itu banyak macam informasi masuk, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, karena tidak ada ilmu, karena mereka bodoh, maka yang dia tonton, yang dia lihat, yang dia dengar dari media sosial yang ada itu banyak hal yang mereka dapatkan, tapi mereka tidak bisa menyaring benarkah informasi ini.
1: Semuanya gitu. Langsung ditaguk jarum pancar.
0: Iya. Sehingga karena bodohnya mereka itu, maka mereka tidak bisa menyaring lagi informasi ini benar atau tidak. Coba bayangkan dengan teknologi yang demikian canggih dimanfaatkan oleh mereka, orang-orang yang bodoh tadi. Banyak yang tergelincir, ikut narkoba, akhirnya bisa betul. Menjadi wanita panggilan, jadi macam-macam
1: judol gitu ya saat ini.
0: Iya, judol dan main sama. Itu semua karena kebodohan mereka. Nah, seharusnya generasi muslim itu harus menjadi pembelajar, menuntut ilmu gitu ya. Jadi tadi tidak hanya pandai membaca, tapi juga bisa memahami, menerapkan, dan bahkan harusnya bisa menggunakan teknologi tadi, bukan hanya sebagai hiburan, tapi informasi tadi dipilah dan dipilih dan menggunakan teknologi itu secara beretika. Jadi apapun bidang ilmu yang dipelajari, itu arahnya tidak boleh berhenti pada saya mau sekolah karena pengen gelar. Saya mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena nanti mudah dapat pekerjaan. Jadi bukan begitu. Ilmu yang kita tuntut semuanya karena Allah dan untuk meningkatkan mengatasi kebodohan tadi, meningkatkan pengetahuan kita.
1: Baik.
0: Nah itu yang terakhir saya akan. Ini sudah mulai banyak. Yang terakhir adalah kelemahan atau kemiskinan. Nah, kemiskinan ini yang menyebabkan orang bisa kufur. Jadi ya, jadi kelemahan dapat berbentuk kemiskinan, ketimpangan, ketergantungan, kemudian rendahnya daya saing dan lemahnya kemandirian umat. Maka kita harus mengatasi kemiskinan ini dengan pemberdayaan. Ya, jadi bagaimana kita mengacu ke Rasulullah, beliau membangun masyarakat jangan hanya menunggu belas kasihan ya, tapi beliau menumbuhkan solidaritas sekaligus etos kerja. Jadi melalui zakat, melalui infak, sedekah gitu ya. Nah, itu bukan dikasih begitu saja, tapi beliau bimbing diberi dalam bentuk modal sehingga mereka yang kaum duafa tadi, yang lemah tadi bisa berdaya gitu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Bukan hanya kata orang itu jangan langsung diberi ikannya, tapi beri pancingnya gitu.
1: Belajar ya. Gitu ya.
0: Dan diajari bagaimana menggunakan pancingnya, di mana pancing itu digunakan iya. Gitu. Sehingga kalau dikasih ikan aja mungkin sehari dua hari habis tadi. MBG diberikan ya cukup untuk makan satu orang. Padahal andai kata diberi modal, satu keluarga bisa teratasi gitu ya, tidak hanya satu
1: ya,
0: anak
1: betul.
0: Ya itu yang terakhir adalah dekadensi moral, kerusakan akhlak moral ini. Nah, ini tantangan yang paling besar, paling mendasar ya, karena ilmu, kekayaan dan teknologi itu dapat kehilangan makna jika tidak dibimbing oleh akhlak.
1: Betul.
0: Orang berilmu tapi nggak berakhlak, maka ilmunya akan memudaratkan dirinya dan orang lain. Makanya akhlak itu paling diutamakan, dan kita mengacu ke Rasulullah bahwa Wa innaka la'ala hulukin azim, bahwa sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerja agung. Jadi akhlak Rasulullah lah yang menjadi acuan kita. Rasulullah tidak menghukum tapi membentuk manusia yang jujur, amanah, santun, adil dan penuh rahmat. Nah, demikianlah beberapa tantangan yang sebenarnya masih banyak ya, tapi kita coba angkat empat hal ini yang semuanya bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya, yang jelas bisa menjatuhkan dan merendahkan umat Islam. Saya kembalikan kepada Mbak Mada.
1: Terima kasih banyak Ustazah, luar biasa ya. Dari beberapa poin yang dicatat ada perpecahan ya, kebodohan, kelemahan dan juga ada degradasi moral ataupun juga akhlak. Ini ya, penting sekali pendengar ya untuk bisa berdiskusi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan di sini. Kita undang di 0511 3251562 maupun juga di nomor WhatsApp kita, boleh ya 0811 5111410, atau di hotline Halo RRI juga boleh pendengar 0811 40976. Kita coba terhubung di 562 dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Enggi, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Mas Wawan.
1: Mas Wawan, Enggi. Mas Wawan dari mana, Mada lupa?
2: Di Jorong.
1: Oh, di Jorong. Enggi, siap. Mas Wawan, silakan pertanyaannya ada Ustazah.
2: Ini kan eranya digital. Kita tidak bisa mencegah arus digital itu, Bu.
1: Betul.
2: Tapi kan banyak anak-anak kita, anak-anak muda itu mengakses yang istilahnya itu lah yang kayak video porno.
0: Iya, betul.
2: Bahkan sehingga apa, anak SD pun bisa mengakses kok. Jadi ketika HP itu diperiksa, itu ada video porno. Nah, gimana kita mengapa menjaga, menasihati orang-orang seperti itu, apa istilahnya gimana ya? Nanti gimana caranya itu, Bu?
1: Mencegah mana sehati seperti itu ya, sebagai orang lebih tua ya. Baik.
2: Lagi. Ada anak, ada video porno, ada yang nono.
1: Oh ya, baik.
2: Nah, itu, Bu.
1: Oke. Terima kasih banyak Bang Wawan. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara mencegah dan juga cara menasehatinya ya, anak SD. Ini bukan bukan rahasia yang ini lagi ya, betul. Ustazah ya, memang sudah sering sekali terjadi. Kita ke WhatsApp, ada Pak Muas. Halo, assalamualaikum Pak Muas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
1: Alhamdulillah, sehat kabar ya, silahkan pertanyaannya.
3: Alhamdulillah, kita sehat sedatana. Nah, yang utama yang terkumpul di sini sudah insyaallah. Kalau masih kak wajah bersuara berarti sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Nggih, silakan
0: masih bisa mendengarkan ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sempat menyimak tadi yang tentang perpecahan tadi aja Ustazah. Jadi di sana izinkan ulun mengangkat Mufassir mengangkat Al-An'am 151, 153, 159, 161. Di sana beliau menguraikan bahwa menurut Sayyid Muhammad Rashid Ridho bahwa pokok perpecahan itu ialah satu, soal politik dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, membela jenis dan keturunan. Yang ketiga, pertentangan mazhab dalam soal usul dan furu. Yang keempat, berkata dalam soal agama memperturutkan ra'yi. Nah, lalu ulun tambahkan menijin guru ulun semalam memadahkan Bahari guru ulun rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa kebodohan itu juga salah satu untuk menghidupkan perpecahan. Karena mereka berbicara itu tidak berdasarkan pikiran dan hati mereka. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas di Banjarmasin ya. Baik. Mungkin tiga penanya dulu Ustazah lah ulun angkat dari 562. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Madan.
1: Tinggi, Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara.
4: Sehat selalu, iya. Dinda. Semangat.
1: Amin.
4: Silakan aktivitasnya, Dinda.
1: Iya, silakan pertanyaannya langsung.
4: Makasih. Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam kenal dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara, Ustazah.
0: Oh, iya, selalu. Bisa didengar jelas ya, Bu Hani.
4: Kita ini tausiahnya. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum. Ini saya bertanya ya, Ustaz. Ya. Di zaman gadget sekarang ini, kalau kita tidak memahami dan tidak mengetahuinya itu, kita bisa tergelincir. Dan apa yang saya pelajari, saya belajar terus, Ustaz, ya. Saya ingin, karena di zaman sekarang kalau kita tidak belajar, kita tidak mengetahui. Dan bagaimana kita tidak belajar yang tidak benar, kita tidak tahu bagaimana kebenarannya. Jadi kita, saya ini berusaha saja demi untuk kebaikan dan untuk mengajarkan keluarga saya, melindungi keluarga saya. Tetapi saya ini saja niat, ya, niat. Niat itu dan bukan tujuan. Niat silaturahim itu untuk mendoakan, menolong. Tetapi niat kita ini bisalah pahamkan. Kita bukan mengejar dunia. Kita ini silaturahim itu saling mendoakan. Tetapi kadang ada orang salah paham. Tapi saya alhamdulillah saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir, beristighfar untuk menguatkan iman saya, jangan saya tergelincir. Bagaimana itu orang-orang yang begitu? Orang punya ilmu, seharusnya itu mengajarkan kebaikan, bukan untuk memanfaatkan orang. Bagaimana seperti itu saja, orang-orang yang kita tidak paham yang dia lakukan terhadap kita, dan kita menjauhinya, dan bukan kita membenci, kita menghindarinya. Apabila kita itu mengikuti apa keinginan mereka, kita kan tidak tahu saja niatnya itu seperti apa. Kan kita niat
1: selain
4: untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya saja. Berpindah, mohon maaf atas pertanyaan saya ini, karena kita mencari ridhonya Allah. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang.
1: Baik. Terima kasih banyak, Bunda Hani. Sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Ya, baik. Ustazah Hani, tiga pertanyaan dulu yang kita coba tampung ya. Nih, nampaknya juga ada yang bergabung di komentar YouTube. Nanti coba Mada bacain ya setelah kita jawab tiga pertanyaan ini. Tapi kita mau jeda sejenak dulu. Pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami tentunya di kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin.
5: Bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Asy-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Banjarmasin pagi ini. Kuliah Subuh Pro 1 FM.
2: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dialog Kuliah Subuh kita hari ini. Masih dengan tema tantangan umat Islam di era globalisasi bersama dengan Ustazah Profesor Dr. Hajah Nuril Huda, MPD. Dan kali ini sudah ada 3 pertanyaan tadi pendengar yang sudah kita coba catat dan kita akan jawab. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu yang mungkin mau ingin bergabung di siang di pagi hari ini, maksud Mada, silakan untuk bisa kembali di telepon ataupun juga mengirimkan pesan di WhatsApp ya. Baik, silakan Ustazah Nuril, dari pertama ada dari Bang Wawan di Jorong ya.
3: Terima kasih ya pada Bapak dan Ibu yang sudah berinteraksi di pagi ini melalui telepon. Para pendengar yang saya hormati, khususnya para Bapak dan Ibu yang menanggapi, memberikan pertanyaan. Pertama, Pak Wawan di Jorong, bagaimana sekarang kita mengatasi karena banyak sekali fitur-fitur yang ada ya. Sekarang makin canggih teknologi HP itu, makin mahal harganya. Yang murah pun banyak ya, saking Android-nya, saking itunya. Sehingga fitur-fitur yang tampil itu tadi sengaja gitu ya. Ada yang katanya kalau di barat itu mereka anak-anak tidak boleh menggunakan HP. Tapi lihat di Indonesia, di kita,
2: berapa tahun SD iya, udah punya
3: bayi, jangankan itu, bayi udah dikasih HP gitu karena aduh, ibunya pengen
2: anaknya diem ya, ya biasanya itu ya
3: supaya anteng katanya anaknya itu, meskipun isinya baru game gitu ya, atau mainan-mainan gitu. Artinya dari bayi aja sudah, balita aja sudah diajarin untuk senang ke HP gitu, apalagi udah besar. Nah, mereka yang anggaplah SD tadi, anak-anak SD dulu dilarang kita, tapi sekarang PJJ lagi.
2: Iya, betul.
3: Pembelajaran jarak jauh, kabut asap.
2: Haruskan itu ya.
3: Mau nggak mau, si anak harus pegang HP betul, gitu ya. Karena semuanya dikirim lewat HP. Pembelajaran lewat HP. Nah, sekarang bagaimana kalau anak diberi HP oleh orang tuanya, lalu disalahgunakan oleh anaknya dengan, karena banyak picur-picur yang tersedia tadi, maka anak satu saat bisa membuka konten pornografi itu ya. Nah, maka sebagai orang tua, jangan, ini yang memberikan HP tentunya yang punya uang gitu ya. Bagi orang tua yang berada gitu, sebaiknya sebenarnya nggak boleh memberikan HP pada anak usia SD gitu ya. Tapi tadi karena kondisi, kalau memang mau membelikan HP, memberikan atau hadiah ulang tahun atau apa ya, kalau dibelikan karena uangnya ada, maka orang tua sebelum menyerahkan HP itu kepada anaknya, maka orang tua harus memproteksi, harus mengatur, harus ada aplikasi yang menjaga, mengatur sistem keamanannya. Iya. Makanya orang tua dulu harus belajar gitu.
2: Lebih harus pintar ya.
3: Dia harus lebih pintar, jangan sampai anak menyalahgunakan. Nah, ada contoh orang tua yang dia harus belajar. Ya, saya boleh memberikan HP pada anak, tapi fitur-fitur tertentu saja yang ada di situ. Umpamanya hanya game yang bagusnya, jangan sampai game kekerasan ya. Kalau dia itu hanya informasi tentang sekolah dia aja tadi, jangan sampai itu. Nah, itu di apa, bisa nggak? Bisa gitu, dengan mengatur sistem keamanan, ada aplikasinya. Kemudian yang kedua, mengatur penggunaan gadget itu. Jangan seharian dia di dengan gadgetnya, makan aja sampai lupa gitu ya. Biasanya anak masih senang tidur siang, tapi karena asik bermain gadget dia lupa gitu. Lupa makan, lupa sholat. Nah, itu orang tua harus mengatur bahwa jam-jam tertentu saja dia boleh. Umpamanya hari Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat nggak boleh. Kalau dia boleh di hari Senin Jumat itu pada saat pembelajaran jarak jauh tadi aja, PJJ itu. Nah, kalau nggak bisa melakukan itu, maka jangan berikan gadget itu. Jangan sampai anak memegang gadget ya. Nah itu, jadi atur waktunya, dia hanya punya 1 jam atau apa. Kemudian
2: boleh diinin dulu Ustaz, alarm nampaknya ya, atau menelpon lagi. Betul ya.
3: Nah, yang ketiga, lakukan pendekatan psikologis dan sosial. Artinya bangun komunikasi, jangan sampai dikasih HP nggak dipantau apa yang dia tonton. Apa
2: ya, kasih yang pisau itu. Ya.
3: Anak kan nggak tahu apa fungsi pisau. Betul. Nah, diberikan juga HP, dikira fungsinya hiburan aja gitu ya. Tapi karena bahkan anak-anak itu lebih berani daripada orang tua menggunakan HP itu. Orang tua hanya untuk WA, untuk apa gitu ya, hanya untuk komunikasi. Oh, dia semuanya bisa menjelajahi. Nah, itu. Dia nggak takut rusak kalau orang tua kan. Ah, kalau ditekan ini taklah rusak kan itu. Karena orang tua tahu belinya susah gitu. Si anak kan dia dapat gratis gitu. Nah, jadi dia nggak tahu kalau toh rusak dia bisa minta belikan lagi gitu. Sementara orang tua kan berhati-hati sehingga anak lebih canggih memanfaatkan HP itu daripada orang tua. Nah, makanya sebelum menyerahkan itu, kalau toh mau masih ngasih HP juga kepada anak kita, maka komunikasikan dulu bahwa ini adalah fungsinya untuk apa. Bukan hanya hiburan, di situ ada pendidikan dan kalian harus menggunakannya ada jam-jam tertentu. Kemudian dampingi tadi, jangan sampai dia main sendiri, asik sendiri dengan HP-nya sementara orang tua juga asik. Nah, jangan sampai orang tua mencontohkan kemana-mana HP dibawa, ngomong, ada bicara HP dengan anak, HP masih HP dibuka gitu.
2: Nah, atau itu di satu rumah WA-WA-an gitu ya.
3: Nggak komunikasi langsung ya. Mama aku di kamar.
2: Ngabarin makan di handphone gitu ya.
3: Padahal anaknya di kamar, ibunya di ruang tamu gitu ya. Nah, jadi gunakan pendekatan psikologis, bangun keakraban gitu ya, bina gitu. Tumbuhkan bahwa kita berkomunikasi terbuka, bahwa HP itu tidak untuk, kalau untuk ilmu, untuk pembelajaran di sekolah oke. Tapi pada jam-jam tertentu itu kamu harus, ya jam sholat kita harus, jangan sampai dia terlena sholat, makan tidak, sholat tidak gitu, asik dengan itu. Nah, berikan edukasi yang benar bahwa ada konten pornografi itu sebenarnya yang tidak boleh mereka tonton gitu ya. Jadi usia SD gitu harusnya hanya ini saja gitu. Kamu harus belajarnya. Itu contohkan, jangan sampai kita juga menonton yang pornografi itu di hadapan anak gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu dicontoh oleh anak.
2: Karena cara menasehatinya ini ya Bunda ya, lebih secara lisan dulu berarti ya.
3: Iya, lisan sampaikan, kemudian praktekkan gitu ya. Jadi ini loh, seperti di TV aja kamu kan macam-macam tuh yang dilihat. Tapi kita, kamu belum waktunya gitu. Dan itu tidak boleh gitu ya. Nah, maka tadi kita itu tadi kita screening dulu, maka berikan picture untuk pengontrol keamanan, kemudian kebiasaan yang baik tadi kapan dia boleh menggunakan, berikan batasan waktu, kemudian singkirkan hal-hal yang memicu dia untuk tadi ada game yang bertindak kekerasan. Nah, itu nggak boleh di. Ya. Kemudian kalau anak saya, mantu saya itu dia memberikan HP pada anak SD, tapi dia punya kontrol. Jadi kalau dia hanya 1 jam, maka setelah 1 jam itu memang nggak bisa lagi dia memanfaatkan. Mati total itu HP. Dia meskipun dia di kantor, ibunya di kantor, maka umpamanya hari Sabtu ya, dia boleh 1 jam atau 2 jam atau hari Minggu karena libur gitu. Maka dia dari jarak jauhnya itu mengontrol sehingga HP-nya itu nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dia tonton meskipun banyak baterainya, ada kotanya, tapi nggak bisa karena diproteksi.
2: Bagus nih ya,
3: jadi,
2: berarti ya.
3: Ada aplikasi yang bisa mengontrol orang tua dari jarak jauh mengontrol. Jadi kalau kamu boleh menggunakan HP 1 jam atau 2 jam, itu udah pada saat itu. Sehingga saya pernah melihat yang nginep di rumah saya itu, Nini tolong padahkan lawan mama, buka sudah. Jamnya sudah sampai aja. Tolong bukakan HP itu aja, karena janjinya boleh. Nah itu, jadi orang tua bisa mengontrol itu. Dan orang tua harus belajar, dia harus lebih pintar daripada anaknya dalam penggunaan dan pemanfaatan HP itu. Sehingga dia bisa mengatur. Tadi gimana dia bisa mengontrol anak kalau dia sendiri nggak bisa gitu. Malah lebih pintar anaknya gitu ya. Nah itu, jadi lakukan komunikasi terbuka. Apa yang boleh yang dia ambil di HP itu, yang dia tonton, dan apa yang tidak boleh. Dan
2: udah bisa menjawab nih ya dari Mas Owen ya. Pertanyaannya dari Jorong. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya gimana Ustazah?
3: Ya, kalau Pak Muas tadi menambahkan gitu ya, bahwa benar bahwa perpecahan itu karena politik, karena mazhab gitu ya. Tapi itu semua kita sebagai umat Islam jangan terlena gitu ya, jangan larut dengan itu. Tapi kita tahu bahwa perpecahan itu nggak bagus kok, kita harus uhuwah. Sehingga kalau ada perbedaan itu harusnya bisa mendatangkan rahmat, tidak mendatangkan permusuhan. Makanya kita harus jalin komunikasi antar mazhab, antar golongan gitu. Yang politik juga gitu, jangan utamakan bahwa ini adalah untuk persatuan, untuk uhwah gitu. Kalau kita lemah, kalau kita pecah belah umat Islam, maka orang non muslim akan bisa dengan mudah menjatuhkan kita. Bersatu kita kuat gitu, bersatu kita teguh untuk bisa menggolkan tujuan-tujuan kita. Itu yang
2: Pak Muas ya.
3: Ya, kemudian tentang silaturahmi tadi ya, Bu Hani di Sulteng tadi, silaturahmi kok salah paham
2: gitu ya, salah artikan.
3: Nah, iya. Jadi Ibu jangan khawatir, tetap aja lakukan silaturahim. Yang jelas dalam silaturahim itu kita memang nyatakan bahwa tujuan saya silaturahim ini untuk menjalin kedekatan keakraban. Kita kan sebagai keluarga udah lama nggak ketemu gitu. Jadi jangan sampai memang membicarakan hal-hal yang tidak diinginkan mereka. Jalinlah silaturahmi itu, isilah dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau mereka tadi salah paham, jangan hal-hal itu yang diangkat gitu ya, jangan yang menyebabkan mereka salah paham. Tapi kunjungan kita bersilaturahim itu jangan mentang-mentang kita pengen menggurui jadi salah paham, atau pengen mengotak-atik keharmonisan rumah tangga mereka. Jangan, kita tunjukkan memang tujuan silaturahim kita hanya menjalin hubungan uhwah gitu ya. Kita sebagai keluarga, saudara atau tetangga, memang tunjukkanlah bahwa kita datang itu bersilaturahim memang untuk menjalin uhwah, untuk meningkatkan persaudaraan kita, bukan menggali-gali yang lain. Jadi mereka insya Allah tidak akan salah paham kalau memang apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan pada saat kita bersilaturahmi tadi, berkunjung tadi, memang hal-hal yang positif, yang tidak mengotak-atik keberadaan keluarga mereka. Makanya kalau datang ke situ memang kemanalah suami pian lawas ada datang.
2: Itu lain pulang lah. Anak tapi lo mancing apa? Tuh.
3: Iya, jadi tidak. Kalau mau dikatakan
2: silaturahmi
3: yang benar, maka kita memang kita arahkan ke situ bahwa saya datang ke sini ingin menjalin silaturahmi karena sudah lama loh sebagai keluarga kita tidak saling mengunjungi. Nah, satu saat kami undang kalian yang datang ke rumah kami gitu kan. Jadi hal-hal yang memang tidak menimbulkan kesalahpahaman itu yang dibicarakan, baik melalui komunikasi lisan maupun perilaku kita gitu. Jangan, oh itu kenapa tuh ada bagus susunannya tuh yang lain tuh.
2: Kita padahal tamu gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi bukan berarti harus menjauhi ya kalau dari jawaban Ustazah tadi ya.
3: Iya, tetap aja. Tetap jangan lalu melingkir gitu ya. Mentang-mentang oh silaturahmi tadi disalahgunakan, salah paham mereka. Lalu berhenti silaturahmi, tidak. tunjukkan silaturahmi yang kedua, gimana kita bersikap okay, gitu ya. Itu. Jadi tetap aja silaturahmi. Kalau kalau kita nggak datang lagi kan berarti kita memutus. Sudah mereka nggak datang, kita lagi gitu. Jadi selama kondisinya memungkinkan, lakukanlah silaturahim itu dengan baik, sesuai dengan tujuan. Memang niat kita tidak untuk menimbulkan permasalahan. Datang adalah untuk menjalin. Menjalin ke apa ya, keakraban gitu, bukan menimbulkan permusuhan. Itu yang kita hindari.
2: Benar-benar bisa terjawab ya Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Ini ada yang masuk juga di kolom komentar YouTube, ulun izin bacakan. Ahmad Zaini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustazah, di era globalisasi sebagian orang memanfaatkan untuk kepentingan konten sehingga sering melanggar aturan agama. Misalnya menceritakan perbuatan zina. Astagfirullah, jazidina. Itu seperti apa kalau dari pandangan Ustazah gitu ya? Karena ini memang dunia pun juga sudah tidak ada ininya lagi gitu ya.
3: Enggak ada batas tadi.
2: Tinggi, semuanya enak dikisahkan, kurang gitu ya. Ada yang tujuannya mau viral, ada yang mau seperti apa gitu ya. Kalau dari Ustazah seperti apa?
3: Iya, itulah saking globalnya ya, saking mudahnya menggunakan teknologi informasi ini, maka semua orang bisa mudah gitu mengisi. Mengisinya mau yang positif, mau yang negatif gitu. Mau mengadu domba bisa, tadi hal-hal yang saking apa ya. Apalagi biasanya yang memasukkan konten-konten yang pornografi, yang perzinahan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan gak dibenarkan. Kan Nabi jangan mengungkap aib orang gitu ya. Apalagi aib diri sendiri gitu. Sedang melakukan perzinahan, direkam. Dia kan memang punya tujuan, mungkin akan balas dendam dengan pasangan dia itu tadi atau apa gitu, ada tujuan-tujuan tertentu. Nah sebenarnya kan itu nggak dibolehkan dalam agama, itu haram hukumnya ya. Jangankan mempertontonkan yang begitu, apalagi mengajarkan yang itu. Nah jadi hal-hal mereka yang mengisi konten kreator itu, kalau dia beragama Islam atau agama yang lain, itu utamakanlah kemaslahatan, kebaikan. Apa sih tujuannya? Jangan sampai pamer diri gitu ya. Jangan sampai balas dendam, kebencian. Jadi mengisi konten kreatornya, saya benci dengan pasangan itu karena dia ini, lalu dia lampiaskan dengan menontonkan kebobrokan moralnya. Nah itu nggak benar dan itu hukumnya haram. Nah gimana kalau kita itu dari keluarga kita, maka kita cut yang begitu ya. Okay. Jadi diberi pelajaran dan dinasehati. Tapi karena itu di dunia luar, maka mungkin bisa kita balas, kita berikan pendidikan melalui buat konten kreator yang mencegah itu. Jadi tolong pada para kalau menggunakan sebagai pembuat konten kreator, tolonglah isinya yang hal-hal yang positif. Jangan sampai itu mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Atau ada ustadz-ustazah yang memberikan nasihat seperti itu. Dan kalau bisa sebenarnya orang tuanya langsung. Jadi sebagai orang tua, dia harus membimbing, mengarahkan anaknya, generasi Z atau bahwa manfaatkanlah gadget itu sebaik mungkin, jangan sampai digunakan untuk menimbulkan permusuhan, keresahan gitu. Kalau toh mengisi, kalau berdakwah, dakwahlah yang bagus. Kalau itu soal pendidikan, berikanlah pendidikan yang positif gitu. Itu diarahkan dulu. Jadi ulama, ustazah, ustadz-ustazah itu juga memberikan informasi, mengisi laman-laman dakwah di situ gitu ya, yang dengan bagus, dan orang tua juga. Jadi keluarga, orang tua itu harus menjadi pondasi utama yang mengarahkan kepada generasi muda atau pemakai gadget itu, bahwa dari keluarga lah terutama ya, bahwa gunakanlah gadget itu sebaik mungkin, jangan sampai menimbulkan keresahan atau menampilkan hal-hal yang negatif sehingga memicu keresahan, dan itu hukumnya haram gitu. Nah itu dijelaskan dan diawasi tadi ya.
2: Benar-benar bisa menjawab ya dari Pak Ahmad Zaini, dan juga ini pelajaran untuk kita semua, apalagi kita yang menggunakan dunia internet ya. Kadang kita fisiknya di sini, tapi ternyata otak lagi di dunia maya gitu ya. Jadi memang luar biasa standar tantangan hari ini gitu ya. Kita kayak punya banyak sekali dunia gitu ya.
3: Iya.
2: Buka aplikasi ini lain, buka aplikasi ini lain, dan iya, ini satu hal yang banyak tantangan juga ya.
3: Iya.
2: Baik, di penghujung sesi kebersamaan kita ini, Bu Ustazah gitu ya. Satu penelpon lagi mungkin singkat gitu ya.
3: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum. Oke, nampaknya terputus ya, minta maaf sekali. Pendengar juga pemirsa, mudah-mudahan nanti yang mau gabung lagi bisa di episode berikutnya, karena hari ini juga sudah waktunya terbatas. Ustazah, terakhir ya, kesimpulan dan juga pesan untuk para pendengar kita di hari ini, silakan.
3: Terima kasih. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah banyak berinteraksi ya, dalam berinteraktif lewat maupun lewat telepon dengan jarak jauh. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu pengetahuan, saling mengisi, saling melengkapi. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu memang masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Di akhir kesimpulan ini, bahwa kita harus menyadari bahwa banyak tantangan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di era globalisasi ini, terutama bagaimana canggihnya teknologi informatika yang memang itu ada dan nggak mungkin kita hindari, dan itu bisa menimbulkan berbagai tantangan. Tadi yang dimana di sini saya angkat 4 tantangan yang itu harus dijadikan solusi, dilakukan solusinya dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis. Jadi sebagai umat Islam, perpecahan tadi, ada kelemahan, ada kebodohan, kemudian ada dekadensi moral atau akhlak yang kurang baik, maka Rasulullah, Allah dan Rasulullah itu sudah memberikan pedoman yang baik melalui Al-Qur'an dan melalui teladan yang dicontohkan Rasulullah, bahwa perpecahan hendaknya dibangun, diatasi dengan ukhuwah. Kebodohan itu dengan ilmu. Kemiskinan dengan memberdayakan mereka yang miskin, kaum duafa itu, dengan menyantuni atau memberikan modal sehingga mereka menjadi berdaya. Akhlakul karimah, jadi akhlak yang dekadensi moral, maka contohkanlah dengan akhlak. Solusinya adalah perkuat akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sebagai orang tua mencontohkan akhlakul karimah di rumah tangga, bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, dan akhlak kepada alam. Nah, itulah yang harus kita lakukan, sehingga kalau setiap rumah tangga, mulai dari keluarga, mudah-mudahan semua keluarga bisa melakukan itu, insya Allah akan terbangun negara yang baradatun taibatun warabun gafur.
2: Amin.
3: Mungkin seperti itu kesimpulan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita dialogkan di pagi ini. Dan saya selaku pembawa materi, penyampaian materi tadi, tentu ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kekurangan itu datang dari saya sendiri. Kalaupun ada benarnya, ada manfaatnya, itu semua datang dari Allah SWT. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih sekali ilmunya di hari ini, udah jadi amal jariah juga untuk Pian.
3: Amin.
2: Ya. Dan sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan insyaallah. Baik, pendengar juga pemirsa, terima kasih banyak atas kehadiran Anda gitu ya, sudah bergabung di hari ini. Tapi yang belum sempat, kita minta maaf sekali, nanti gabung lagi di kuliah subuh besok hari ya, 6:30 sampai 7:30 pagi. Mada pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, selamat pagi pendengar. Kita kembali berjumpa di Banjarmasin pagi ini RRI Pro 1 ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Mudah-mudahan semuanya di pagi hari ini yang sudah mulai berkegiatan, beraktivitas, selalu dilindungi Yang Maha Kuasa dan pastinya mah diingatkan untuk bisa menggunakan masker apalagi ketika keluar rumah ya. Karena dari pantauan depan RRI aja nih di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 pagi hari ini sudah lumayan berkabut ya, dan hati-hati selalu di perjalanan pendengar, utamakan keselamatan daripada kecepatan dan juga utamakan kesehatan Anda. Kali ini informasi datang dari Fauziah Rohmahwati pendengar, alamat Jalan Sutoyo S, Gang Sepakat nomor 83 RT 10 RW 01 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada Kusli yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Dengan isi berita bahwa Fauziah Rohmahwati akan melaksanakan pernikahan bertempat di Masjid Sabilal Muhtadin, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kota Banjarmasin di hari Minggu tanggal 13 Desember 2026. Kepada Kusli dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Fauziah Rohmahwati binti Kusli. Jika Kusli berhalangan datang dan jika hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada wali hakim kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Untuk konfirmasi kehadirannya dapat menghubungi Fauziah Rohmahwati dengan nomor telepon ataupun juga WhatsApp di 0887-4357-00454. Sekali lagi 0887-4357-00454. Demikian pendengar, berita panggilan ini disiarkan untuk dapat diketahui.

Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin Pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, pagi hari ini kita awali juga informasi yang datang dari portal media resmi kami di rri.co.id. Yang mana pendengar, tawaran sebungkus nasi berujung maut di kawasan Jalan Gubernur Subarjo, Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dan peristiwa ini terjadi hari Senin yang lalu gitu ya, sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah di depan salah satu SPB. Seorang penjaga parkir berinisial MH, 41 tahun, warga Mantuil, meregang nyawa setelah terlibat perkelahian dengan penjaga malam berinisial R, 38 tahun, warga Kabupaten Tanah Laut ya. Dari informasi polisi, kejadian bermula saat R bersama rekannya Zakaria, 23 tahun, ini sedang berada di pos jaga. Dan tidak lama kemudian pendengar, MH datang sambil menawarkan sebungkus nasi kepada Zakaria. Tawaran tersebut ditolak karena Zakaria mengaku sudah kenyang, dan MH kemudian mengalihkan tawaran nasi kepada R, namun pendengar, percakapan antara keduanya justru berubah menjadi cekcok. Ucapan R kemudian membuat MH tersinggung. Adu mulut berlangsung hingga emosi keduanya meningkat. Situasi semakin panas ketika MH tiba-tiba mencabut pisau belati yang dibawanya dari pinggang sebelah kiri. Dan ketika melihat korban membawa senjata tajam, R mengambil balok kayu sepanjang sekitar 2 meter yang berada di pos jaga. Keduanya kemudian terlibat perkelahian hingga bergerak ke tengah jalan, dan Zakaria yang melihat perkelahian tersebut panik dan kemudian menghubungi M. Yusuf untuk meminta bantuan. Nah, dalam perkelahian itu pendengar, MH sempat menjatuhkan R dan berada di atas tubuh penjaga malam tersebut. Dan polisi menyebut MH kemudian melakukan penusukan sebanyak 4 kali. R berhasil menghindar namun mengalami luka tusuk di bagian dada dan luka gores di perut. Dan perkelahian kemudian berbalik ya, R berhasil mengambil pisau belati di bawah MH dan menguasai senjata tersebut. R kembali menyerang

korban ya. Dan akhirnya pendengar ini korban tewas setengah jalan melihat MH sudah tidak berdaya. Dan Zakaria berusaha menghentikan perkelahian, dia merebut pisau dari tangan R dan menjauhkan pelaku dari tubuh korban ya. Dan akhirnya kini R diproses dalam perkara dijerat pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Informasi ini pendengar silakan Anda baca lebih lengkap di rri.co.id.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Keliputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Memasuki hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8, Basarnas mulai menyiapkan langkah teknis membalikan badan kapal. Pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan meniadakan seluruh rangkaian perayaan hari jadi ke-500 yang bersifat hiburan. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Memasuki hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8, Basarnas mulai menyiapkan langkah teknis membalikan badan kapal melalui pengkajian kondisi bangkai kapal yang berada di perairan Laut Jawa. Informasi berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal, tenggelam memang tenggelamnya tidak terlalu.
3: Memasuki hari kelima pada Kamis 17 September 2026, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, rencana pembalikan badan kapal mulai memasuki tahap persiapan teknis. Helikopter Basarnas HR-3601 diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim expert untuk melihat langsung kondisi kapal. Tim expert tersebut bertolak dari helipad KN SAR Kamajaya Banjarmasin untuk melakukan penilaian terhadap kondisi KM Virgo Transport 8. Asesmen diperlukan sebagai dasar menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan dalam proses pembalikan badan kapal. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan tim ekspor melakukan pemantauan langsung terhadap kapal yang saat ini berada dalam posisi terbalik. Hasil pengamatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum langkah pembalikan kapal dilakukan.
2: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal. Tenggelam memang tenggelamnya tidak terlalu tinggi, 29 itu, jadi masih terlihat dengan jelas. Kemudian kemiringan juga, dan kita juga bersyukur tidak ada bocoran sehingga di sekitar kapal itu tidak ada polusi. Dalam mungkin yang utama adalah apa, minyak oli dan segala macam. Jadi masih jernih-jernih dan bisa terlihat dengan jelas dari udara.
3: Setelah asesmen dilakukan, tim kembali untuk membahas hasil pengamatan dan menentukan langkah berikutnya. Perlengkapan kapal mulai dipersiapkan dan akan digeser untuk mendukung pelaksanaan operasi salvage. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan dalam kecelakaan tersebut. Kusnul Khatimah menyebut, 8 anggota keluarganya masih belum diketahui keberadaannya hingga memasuki hari kelima pencarian.
4: Ditemukan dalam keadaan apapun, kami kan asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal, belum keluar.
3: Di sisi lain, operasi SAR masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan mengerahkan berbagai unsur dan sarana pencarian di sektor lokasi kejadian. Hasil asesmen terhadap kondisi KM Virgo Transport 8 diharapkan dapat mendukung penentuan langkah berikutnya termasuk penanganan kapal dan pencarian korban yang masih belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Korban keluarga KM Virgo Transport 8 masih memadati pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada hari kelima operasi SAR Kamis kemarin. Mereka setia menanti kepastian kabar sanak saudaranya yang masih dalam pencarian. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
5: Dari awal hari kedua, kami hanya minta penanganan.
6: Suasana pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga hari kelima operasi SAR masih dipadati puluhan keluarga korban KM Virgo Transport 8. Selama berhari-hari, mereka setia menanti kabar sanak saudaranya yang masih dalam tahap pencarian. Salah satu yang setia menanti adalah Husnul. Ia bersama sejumlah keluarganya masih menantikan kabar 8 anggota keluarganya yang berada di dalam kapal tersebut. Isak tangisnya pun pecah karena hingga kini kabar keluarganya masih belum diketahui.
5: Dari awal hari kedua, Kami hanya minta penanganannya cepat. Udah diikuti prosedurnya. Sampai kapan kalau cuma lihat ini, lihat itu? Satu bulan gak akan selesai.
6: Di sisi lain, upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 penumpang masih terus berlanjut. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nursasongko menyebut saat ini salah satu rencana upaya pencarian adalah dengan melakukan salvage atau pembalikan posisi badan kapal.
7: Nah, dari situ selanjutnya kita kembali dan akan diambil langkah-langkah berikutnya. Malam ini sudah didiskusikan dan kemudian malam ini juga akan digeser perlengkapan-perlengkapan dari pihak owner dalam hal ini untuk melaksanakan operasi salvage seperti yang saya sampaikan di awal.
6: Sementara itu, hingga hari kelima operasi, tim masih belum menemukan adanya korban tambahan. Hal ini mencatatkan jumlah korban yang berhasil dievakuasi ke Banjarmasin masih sebanyak 114 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 6 diantaranya meninggal dunia. Sementara 129 lainnya masih dalam tahap pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pagi, pendengar dan juga pemirsa. Ketua DPRD Kalsel apresiasi tim gabungan evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Koordinasi juga dilakukan dengan membahas upaya membalik lambung kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Berikut laporan Fitriana Rahma.
8: Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka mengapresiasi langkah tim penyelamatan gabungan yang terus bekerja siang dan malam dalam pencarian serta evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Supian Haka juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Perhubungan dan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD Kalimantan Selatan yang dinilai cepat tanggap dalam penanganan musibah tersebut. Menurutnya, koordinasi antar pihak terus dilakukan untuk mendukung proses penyelamatan hingga pemulihan kesehatan para korban yang selamat. Selain mengapresiasi tim penyelamat, Supian Haka turut menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang meninggal dunia dalam musibah tersebut. Ia berharap keluarga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi kehilangan anggota keluarganya.
9: Saya sebagai wakil rakyat masih berhasil kinerja yang menangani masalah bencana ini. Alhamdulillah cepat tanggap. Mudah-mudahan keluarga yang telah mendahului daripada keluarganya mendapat rahmat sisi Allah SWT. Begitu juga keluarga yang ditinggal bukan hanya kehilangan, kami pun rasa kehilangan juga sebagai warga negara Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan.
8: Lebih lanjut, Supian Haka mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dan arahan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dr. Andes Suntana bersama FKPD dan tim penyelamat, disiapkan sejumlah alternatif untuk proses evakuasi kapal. Salah satu opsi yang dikaji adalah mengangkat kapal menggunakan teknologi balon udara untuk kembali ke lambung kapal.
9: Tadi Warmin ada punya alternatif, insya Allah satu hari atau dua hari ini, untuk mengangkat kapal itu, mengangkat pengetahuan ini, kapal kan tertolong-tolong pakai balon. Sana, karena di sana sudah ada hiri, ada tiga, di sana kami mungkin dua hari nanti ke sana untuk melihat penyaksian mengangkat kapal itu, membalik. Kapal ini kan terlungkup, supaya mengatakan ini berapa keluarga korban di dalam. Kami terima kasih kepada Pak Warmen, begitu juga Pak Gubernur yang cepat tanggap.
8: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh langkah penyelamatan dapat segera dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan tim di lapangan. Sebagai informasi, hingga kini lebih dari 100 orang berhasil diselamatkan, sementara beberapa korban ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Pemprov Kalimantan Selatan mengerahkan seluruh kekuatan Satgas Karhutla untuk menangani kebakaran di kawasan Gambut Guntung Damar, Banjarbaru hari ini. Pengerahan seluruh kekuatan ini guna memadamkan api bara akibat karhutla yang masih menyala di bawah permukaan gambut dan menyebabkan kabut asap. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
10: Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan saat ini masih menjadi ancaman karena belum padam sepenuhnya. Kabut asap juga masih menghantui sejumlah wilayah. Hal itu pun menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan di Kalimantan Selatan yang berlangsung di Gedung Idam Halid, Kota Banjarbaru, Kamis kemarin. Gubernur Kalsel Muhyiddin mengungkapkan, saat ini lahan gambut Guntung Damar Kecamatan Landasan Ulin, Kelurahan Samsudinor, Kota Banjarbaru belum juga padam karena api membubuh di dalam lahan gambut. berbagai upaya pembasahan telah dilakukan selama ini, namun hasilnya belum maksimal. Sehingga menurut Gubernur Kalsel, harus ada upaya besar-besaran agar api di dalam gambut padam seutuhnya.
11: Di daerah Gunung Namar itu masih ada asap, padahal sudah apinya tidak ada, tapi asap ada. Setelah diuji turun termal oleh Polda, polisian, ini ternyata api sebelumnya itu masih ada. Jadi apinya di bawah, karena kita di gambut, di bawahnya itu masih ada api. Nah ini yang akan kita besok kerjakan, supaya benar-benar apinya ini hilang. Jadi kita besok ini kita kerjakan bersama.
12: Padamkan di sana.
10: Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan telah menyiapkan penggunaan cairan surfaktan dalam penanganan api di gambut. Menurut Kapolda, cairan tersebut akan disuntik ke gambut dan membuat proses pemadaman lebih efisien. Kapolda menambahkan cairan surfaktan tersebut kini sudah dapat diperbanyak untuk digunakan oleh unsur yang terlibat nantinya dalam pemadaman.
13: Kami memerlukan inovasi-inovasi untuk mempermudah pekerjaan pemadaman ini dan mengendalikan api dan asap yang ada di Kalimantan Selatan agar tidak berdampak luas kepada masyarakat, dunia usaha, dan penerbangan yang ada di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah hari ini cairan surfaktan tersebut sudah bisa kita perbanyak dan akan kita bagikan kepada semua instansi yang terlibat dalam pemadaman kebakaran hutan lahan yang ada di Kalimantan Selatan.
10: Dalam rapat koordinasi Karhutla tersebut, yang menjadi perhatian tidak hanya berkaitan dengan titik api, tetapi juga kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada ketersediaan air. Gubernur dan Forkopimda berencana meninjau langsung kondisi waduk Liam Kanan untuk memastikan kemampuan aliran air bertahan selama kemarau.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Masih bersama kami di Lintas Banua Pagi. Dan informasi lainnya pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan meniadakan seluruh rangkaian perayaan Hari Jadi ke-500 yang bersifat hiburan. Keputusan tersebut diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk bencana dan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Selengkapnya laporan Juma Muhammad.
14: Kami pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk meniadakan kegiatan perayaan Hari Jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin.
15: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Amin HR mengatakan keputusan tersebut bukan perkara mudah, sebab persiapan menyambut perjalanan 5 abad Kota Banjarmasin telah dilakukan dan dinantikan oleh berbagai pihak. Namun kondisi masyarakat dan berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini membuat pemerintah harus mempertimbangkan kembali bentuk peringatan 5 abad Kota Banjarmasin. Menurutnya saat ini bangsa Indonesia sedang melewati sejumlah peristiwa berat, mulai dari saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur menghadapi bencana gempa bumi, dan masyarakat di Kalimantan Selatan menghadapi karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kekeringan juga membuat sebagian masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Belum selesai persoalan tersebut, masyarakat juga tengah berduka atas tragedi KM Virgo Transport 8, yang hingga kini masih ada keluarga yang menunggu kabar keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Atas pertimbangan tersebut, Pemko Banjarmasin memilih untuk meniadakan kegiatan Hari Jadi ke-500 yang bersifat hiburan.
14: Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kami pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk meniadakan kegiatan perayaan Hari Jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan dan kemeriahan. Ini semua bukanlah keputusan yang mudah. Kami sangat memahami ada banyak sekali pihak yang sudah bekerja dalam rangka mempersiapkan diri, bahkan menggantungkan harapan pada rangkaian kegiatan tersebut.
15: Menurut kami, ditiadakannya pesta hiburan bukan berarti perjalanan 500 tahun Kota Banjarmasin kehilangan makna. Justru momentum 5 abad tersebut dapat diperingati dengan cara yang lebih sederhana, penuh kepedulian, serta menunjukkan solidaritas terhadap sesama. Ia juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Di tengah suasana duka yang menyelimuti sejumlah daerah, Pemko Banjarmasin mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan empati dan kepedulian.
14: Kota telah genap berusia 500 tahun. Sejarahnya tidak menjadi lebih kecil hanya karena tidak memilih untuk tidak merayakannya. Karena setelah 5 abad perjalanannya, sudah seharusnya kota ini memahami di mana kita harus bergandengan tangan, bahu-membahu, dan saling menguatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Banjarmasin.
15: Keputusan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin tidak semata-mata tentang kemeriahan, panggung, atau pesta. 5 abad perjalanan Kota Banjarmasin diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kebesaran sebuah kota juga tercermin dari kepedulian warganya ketika sesama sedang menghadapi kesulitan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan hutan, tetapi juga menyimpan potensi unggulan berupa madu hutan asli yang dipanen langsung dari alam. Madu hutan kaum menjadi salah satu produk andalan daerah Banjarmasin yang sudah dipasarkan ke berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri. Mari kita ikuti liputannya bersama Robi Angga.
12: Baik pendengar dan juga pemirsa, di sini ada madu viral, madu hutan asli Kalimantan. Nah, apa sih yang membedakan madu ini dengan madu yang lainnya? Pengen tahu jawabannya? Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat siang, Mbak.
16: Siang, Mas Rabu.
12: Katanya di sini ada madu hutan asli, ya?
16: Iya.
12: Ini banyak dibantu nih madunya, Mbak.
16: Iya, banyak banget, soalnya baru panen.
12: Oh, iya. Ini tuh madu asli hutan. Jadi pengambilannya?
16: Langsung di hutan, iya.
12: Jadi pengambilannya seperti apa nih, Pak, kalau boleh tahu?
16: Proses pengambilannya itu pohon yang tinggi-tinggi itu ya, yang ada sarang madunya, dipanjat itu. Terus dipotong, tapi naiknya itu ada bawa ember sama parang.
12: Misalnya itu sekali ke hutan bisa berapa banyak yang diambil madunya?
16: Banyak. Ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, tergantung sih.
12: Berarti dapat informasi dari penduduk?
16: Iya, dari penduduk sana.
12: Biasanya kalau di daerah mana aja nih, Mbak?
16: Di daerah Kalimantan Tengah sama Angsana. Timnya hampir 10 orang.
12: 10 orang?
16: Iya. Tim yang dari sini sekitaran 5 orang, ada juga penduduk di sana sekitar 5 orang juga.
12: Yang membedakan madu ini dengan madu yang lain tuh apa aja, Mbak?
16: Soalnya madu ini kan dijamin keasliannya 100% karena dipanen sendiri. Gimana membedakan madu aslinya? Kalaunya madu asli yang membeku di dalam kulkas itu dikeluarkan jadi madu lagi, bukan mengkristal seperti gula. Madu ini usahanya sudah 2 tahun dari 2023. Makanan setiap lebahnya itu kan beda-beda. Ada yang dia makan pohon apa gitu. Jadinya beda-beda warnanya, ada yang lebih muda, ada yang lebih hitam. Kalau harganya bervariatif dari yang 17.000, paling kecil ini 17.000, ada yang 180, ada yang 190 sampai 230.
12: Oke, Mbak, kalau boleh tahu pemasaran madu ini kemana aja, Mbak?
16: Kalau pemasaran madu kaum, madu hutan ini, kami pernah pengiriman ke Aceh, ke Malaysia sering. Terus ada yang ke Kota Baru, ada yang ke Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung. Sudah terus berluas di seluruh Indonesia lah.

0: Manis banget sih Mbak ini, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi kalau Anda datang ke Kalimantan, wajib cobain madu hutan asli Kalimantan Selatan di Warung Kaum. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Benar.
1: Iya.
2: Berita olahraga.
3: Kejuaraan Wali Kota Cup Cabang Olahraga Bulu Tangkis resmi digelar oleh PBSI Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Disbud Porapar Kota Banjarmasin. Diikuti sebanyak total 383 peserta, ajang ini akan berlangsung mulai 17 hingga 20 September 2026. Laporan disampaikan Robi Angga.
4: Banyak 383 peserta mengikuti kejuaraan Wali Kota Cup Cabang Olahraga Bulu Tangkis tahun 2026. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar Kamis siang di lapangan Exco Badminton Center Kota Banjarmasin. Mewakili Wali Kota Banjarmasin, Sekda mengapresiasi kolaborasi Disbud Porapar bersama PBSI Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan sebagai wadah dalam pembinaan atlet. Menurutnya langkah ini selaras dengan fokus wali kota dalam mencetak atlet berprestasi sejak usia dini.
5: Alhamdulillah dari Disbud Porapar melalui PBSI melaksanakan kegiatan Wali Kota Cup Badminton 2026 yang mana dilaksanakan di Gor Expo Badminton Center. Ini dilaksanakan selama 4 hari dan jumlah peserta kurang lebih sekitar 383 orang. Cukup banyak diminati memang untuk bulu tangkis ini dan memang Pak Wali Kota Banjarmasin itu sangat konsen untuk membina talenta-talenta muda, membina atlet-atlet muda. Mudah-mudahan mereka nanti betul-betul memberikan prestasi untuk Kota Banjarmasin ke depan.
4: Sementara itu, Ketua PBSI Kota Banjarmasin Aliansyah mengaku bangga melihat antusiasme jumlah peserta yang mencapai hingga ratusan. Menurutnya, di kepengurusan yang baru ini, pihaknya terus berkomitmen dalam membuka peluang bagi para atlet bulu tangkis Kota Banjarmasin untuk bisa terus berkembang dan berprestasi.
6: Jadi kita mengambil kesimpulan untuk mempertandingkan anak usia dini, SD, SMP, SMA. Karena selama ini kan anak-anak jarang bertanding. Makanya dengan kepengurusan PBSI yang baru ini, kita menggerakkan usia dini. Kita tidak menyangka ya, jumlahnya hampir 300 lebih. Jadi luar biasa, 383 lah. Nah, jadi 383 dan ditambah SKPD, ditambah nanti eksekutif. Jadi luar biasa apresiasi terhadap PBSI ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan ada lagi pertandingan-pertandingan, supaya apa? Anak-anak kita itu berkembang.
4: Selain kategori pelajar, kejuaraan ini juga mempertandingkan kategori antar SKPD sekota Banjarmasin hingga kategori eksekutif. Melalui kejuaraan ini, diharapkan menjadi wadah dan kesempatan bagi para atlet untuk mengasah kemampuan dan bakat agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.
2: Lintas Banua Panjang.
3: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, YouTube serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
2: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini, dan kita juga akan simak dari pantauan lalu lintas info traffic untuk edisi Jumat 18 September 2026 bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang langsung melaporkan dari RTMC Polda Kalsel. Di sana sudah ada rekan saya Brigadir Ulfa. Selamat pagi Brigadir Ulfa.
3: Selamat pagi Mada.
2: Silakan informasi selengkapnya hari ini.
3: Baik, terima kasih Mada di studio. Selamat pagi sahabat Lantas Banua. Kembali lagi bersama saya Brigadir Ulfa dari Lantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Jumat 18 September 2026 melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke Jalan Es Parman, tempatnya di Simpang 4 Traffic Light Tarakan Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di Jalan Es Parman, Simpang 4 Traffic Light Tarakan Kota Banjarmasin terpantau ramai lancar di semua arahnya. Kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Panglima Batur, tepatnya di Simpang 4 Traffic Light Samsat Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang hari ini, namun kami himbau agar pengguna jalan selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini wilayah kita masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan jarak pandang saat berkendara terbatas. Untuk itu kami himbau bagi pengguna jalan, baik pengemudi sepeda motor maupun mobil, agar selalu berhati-hati. Kurangi kecepatan Anda. Jangan melakukan manuver atau mendahului kendaraan lain jika jarak pandang terbatas. Dan kami himbau agar selalu menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan menjaga kesehatan Anda. Bagi Anda, sahabat Lantas Banua, yang ingin mendapatkan informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui hotline Sipolantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan Polantas Banua Presisi, Modern, Dekat, dan Bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas. Kembali ke studio.
2: Terima kasih Brigadir Ulfa atas laporan pagi hari ini dan juga selamat kembali bertugas. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita nantikan informasi lainnya di Banjarmasin pagi ini. Tetap bersama kami di 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital.
1: Lintas Banua Pagi, Banjarmasin pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Terima kasih pendengar di Banjarmasin pagi hari ini. Kita juga akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi lainnya ya dari reporter RRI di sekitaran Jalan Ahmad Yani 3,5 Banjarmasin ya, terkait dengan kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas saat ini. Silakan Bang Juma, informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Mada. Kondisi arus lalu lintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin tepatnya pada saat ini terpantau ramai lancar dari pengendara yang beraktivitas baik dari 8 September 2026, baik itu pengendara yang datang dari arah luar kota ataupun sebaliknya, terpantau ramai lancar dan memang tidak ada kepadatan yang berarti karena saat ini dilakukan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pemerintah Kota Banjarmasin atau di sekolah bawah Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin akibat dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga hanya ada aktivitas dari masyarakat yang kerja setiap harinya di pagi hari. Sedangkan untuk aktivitas masyarakat yang pergi ataupun mengantar anaknya ke sekolah di pagi hari yang menjadi aktivitas tidak terpantau pada pagi hari karena pemberlakuan PJJ seperti yang saya sebutkan. Berdasarkan di kawasan ini juga terdapat petugas dari Satlantas Polresta Banjarmasin tepatnya di Yurkun kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 yang mengatur para pengendara yang ingin dapat putar balik arah agar tidak terjadi penumpukan, sehingga kami mengimbau kepada pengendara yang ingin berhenti di kawasan ini agar tidak terlalu memacu kendaraannya terutama ketika menjelang Yurkun, karena memang di kawasan ini terdapat beberapa pengendara yang melakukan putar balik arah sehingga dikhawatirkan akan terjadi penumpukan atau juga kecelakaan ke memacu kendaraan dan terlalu mengambil lajur sebelah kanan yang menjadi lintasan para pengendara di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini. Pendengar, kami juga mengingatkan kembali kepada pengendara yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari karena memang kondisi cuaca yang tampak kabut cukup tebal di kawasan ini dan dari pandangan kami juga terlihat di jarak pandang sangat terlihat adanya kabut asap akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga kami harapkan bagi pengendara yang ingin beraktivitas untuk menggunakan masker agar mengurangi paparan kabut dari masuknya partikel yang tidak sehat ke dalam saluran pernapasan, sehingga masyarakat bisa beraktivitas di luar ruangan tanpa perlu mengkhawatirkan dengan kondisi kesehatan apabila menggunakan masker. Berdengar, kami juga kembali mengingatkan agar masyarakat memperhatikan peraturan perkendaraannya juga ketika ingin beraktivitas di pagi hari ini seperti SIM dan juga STNK dan tetap mematuhi rambu-rambu berlalu lintas saat berada di jalan. Demikian dari kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
7: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
8: Masih bersama di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin ya. Saatnya kita hadirkan di hari Jumat 18 September hari ini perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin bersama dengan rekan saya di sana perakirawan Rimelda. Selamat pagi, Rimelda.
9: Iya, selamat pagi.
8: Baik, silakan informasi selengkapnya, Rimelda.
9: Ya baik, terima kasih. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Jumat 8 September 2026. Saya awali dengan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca secara umum terpantau cerah dan untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur, cuaca juga terpantau cerah namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat adanya kabut asap. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 34 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah kota dan kabupaten, di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang, di wilayah Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan juga Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau juga bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan, bersama saya Rimelda, perakirawan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Terima kasih.
7: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

manusia-manusia kuat pendengar yang lagi dengerin Pro 1 Banjarmasin, mudah-mudahan selalu dikuatkan dalam keadaan apapun itu ya. Kita doakan bersama yang mungkin hari ini ataupun akhir-akhir ini lagi sakit ya, semoga cepat sembuh, semoga cepat kembali lagi bisa beraktivitas dalam keadaan yang lebih nyaman gitu ya. Tapi yang udah sembuh, yang udah sehat, yang udah kuat hari ini ya, terima kasih dulu sudah bertahan sejauh ini, dan terima kasih tentunya sudah dengerin RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Semoga selalu dikuatkan. Kalau kata orang sih dikuat-kuatin mada ya. Ya, kuat-kuatin aja lah ya. Semoga kuat terus ya. Hari ini pendengar, kita juga akan hadirkan informasi dari pantauan CCTV di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan. Kali ini kita yang agak jauhan dikit ya, kita mau ajak Anda untuk melihat di Tabalong pagi hari ini ya. Untuk di Jalan Simpang Polres 2 ya, terpantau ini di sana cukup lengang sekali pagi hari ini ya. Yang mana juga di Simpang Polres 1 sama halnya juga nih ya. Di lampu merah, lampu hijau nih, pada masih tertib, aman, damai, lancar ya. Dan untuk cuaca di sana masih terlihat sih tidak terlalu panas banget ya. Masih ya mulai ingin panas, mulai ingin cerah gitu ya. Selalu berhati-hati pendengar, karena nih terpantau juga di sana banyak sekali pengendara roda 2 yang sudah beraktivitas maupun juga bis-bis ya, nampaknya yang sudah mulai ingin pergi bekerja pagi hari ini di sekitaran Kabupaten Tabalong. Kali ini juga kita ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pendengar, di Simpang 5. Di sana kalau cuaca sih sudah mulai terlihat ya terik matahari di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, begitupun juga di daerah Muara Banta, di Simpang Kompi juga ya. Untuk ke pengendara ini ramai lancar semuanya ya, dan cukup dikatakan sih masih pagi hari ini tidak terlalu banyak ya kegiatan aktivitas roda 4, masih banyak yang terlihat adalah roda 2 ya di sekitaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Simpang 5, Simpang Kompi, dan juga Muara Banta. Untuk di Kabupaten Banjar pendengar, di Jalan Ayani lampu merah ya, perempatan di sana terpantau juga cukup ramai lancar. Sudah banyak sekali aktivitas di sana, yang mana pengendara roda 2 dan juga roda 4 di masyarakat Kabupaten Banjar ingin melakukan aktivitas pagi hari ini. Hati-hati di jalan ya, yang mau pergi ke sekolah hari ini apa PJJ masih ya, PJJ ya di Banjarmasin ya. Semoga juga di daerah-daerah lainnya yang hari ini mau berangkat bekerja, sekolah, hati-hati terus ya. Jangan lupa dibawa surat-surat berkendara, diklik helmnya sebelum pergi ya, digunain seat belt-nya dengan benar. Dan informasi cuaca Banjar, Kabupaten Banjar terpantau sudah cukup cerah pagi hari ini ya, alhamdulillah. Kalau Banjarmasin sih tidak terlalu cerah banget ya, masih ya berkabut di sekitaran sini. Hati-hati selalu ya, jangan lupa pada tuh pengen banget semuanya sadar gitu ya untuk menggunakan masker ketika di keluar rumah, dan juga selalu mengutamakan kesehatan Anda ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu di pagi hari ini yang menemani Anda sebelum nanti di jam 8 kita bergabung di Pro 3 dalam Warta Berita Sentral. Ada Andin, Moving On.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap, yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.